0: hingga 10 temani anda.
1: Selamat pagi dengan FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan, menerusi RTM Klik dulu. Sebab sekarang ni RTM Klik menjadi satu platform penting. Dan kalau anda yang nak tonton perlawanan-perlawanan FIFA Piala Dunia 2026 ni,
0: bola-bola juga, kalau anda nak dengar semua stesen radio 34 stesen, klik je mana-mana
1: pun ada juga.
0: Tapi anda kena tekan yang Terengganu FM lah.
1: Itulah yang sebenarnya.
0: Jangan bagi DJ lah cering.
1: Ni perik telinga kita tau.
0: Perik KG kalau tak tekan Terengganu FM.
1: Okey. Jangan cering lagi. Sebab kita rasa memang semua pendengar-pendengar yang sekarang ini sedang mendengarkan kita di RTM Klik dan juga berusi gelombang-gelombang di tempat anda ni, kekal dengarkan kita.
0: Masih banyak tau.
1: Macam kena ugut pula rasa.
0: Terima kasih banyak tau sebab nak kawan dengan kita semua.
1: Okey, ada satu tajuk yang kita nak berikan kepada anda pada pagi ni.
2: Cicat Pagi.
1: Okey, kalau kita tengok di media-media sosial, jadi pastinya kita akan tertarik. Dan lebih-lebih lagi kalau benda itu adalah makanan. Jadi adakah anda ni jenis seorang yang cepat terpengaruh?
0: Terkesan.
1: Dia tak boleh kalau nampak kena tegar ni, kena gi selalu ni.
0: Kan mulalah nak ajak Sheban, nak ajak maknya. Jomlah.
1: Ada family semua lah kan.
0: Jomlah kita cuba ni, nampak ramai ni orang ni dekat kedai ni. Macam best je tengok video ni.
1: Maksudnya baguslah konten tu. Okey. Jadi kalau anda, adakah jenis yang terpengaruh ataupun mungkin dia
0: Boleh menahan
1: ataupun jenis baca komen dulu.
0: Baca testimoni.
1: Yelah, kadang-kadang komen, dalam komen tu ada testimoni.
0: Testimoni
1: Ambergi dah bijuk pak ni. Sedap.
0: Ni tak gi lagi, tak rasa lagi. Tapi baca semua komen ni, semua macam sedap je. Jom
1: Okey. Jadi kalau anda yang ada cerita tu ataupun perkongsian anda untuk dalam Chit Chat Pagi, anda boleh simpan dulu. Sekejap lagi kita berikan anda waktu dan ketikanya
0: untuk fikir dulu.
1: Nanti selepas ni, nanti kita ada satu tempat yang kita nak bawa untuk anda ke satu tempat yang cukup menarik di Terengganu tau. Di mana?
0: Di Terengganu.
1: Di Terengganu. Ya, mesti kat Terengganu lah sebab mu Terengganu on. So

0: kita happy lah.
1: Ya. Jadi kita happy.
0: Kalau tak happy pun kena buat happy juga.
1: Kena buat happy tu sebab apa?
0: Sebab kita nak keluarkan suara cering kita.
1: Sebab apa yang dia ada dua guna suara cering ni, happy dengan nak happy dan nak maki.
0: Jadinya DJ lah silap faham lah ni.
1: Tapi happy pun boleh juga. Dia boleh jadi cering juga.
0: Cering juga
1: sebab
0: kan?
1: Sebab cering ni dia bukan kepada ke arah negatif saja.
0: Molek-molek pun ada juga. Tapi
1: contohnya macam, saya happy je hari ni. Suka? Gitu.
0: Dia ujung-ujung tu cering.
1: Saya suka macam tu tadi. cering. That was cering.
0: Okay.
1: You got it?
0: Okay. Itu yang tadi. Tapi kita sukalah kan dengan perkataan-perkataan makna saning. Bukan setakat hari ni je sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Setiap pagi di segmen Ceria Pagi.
1: Dan sekarang kita nak bawa anda ke satu tempat yang, ya Allah, bestnya. 1, 2, 3, 4.
2: Muk Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri ngak-ngak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia tak lagi tu. Sebab legend.

0: Baik, mood mood si Dila ni okey tak?
1: Okey.
0: Mood okey.
2: Dengar tapi, tak ada bunyi-bunyi macam
0: tapi itu macam bunyi air-air deruan.
2: Kita ada satu tempat dan lokasi yang cukup menarik kita nak bagi tahu.
0: Mm-hmm.
2: Ini Lata Ulu Kasar.
0: Di mana ni Lata Ulu Kasar ni?
2: Lata Ulu Kasar ni terletak di kira-kira 18 km dari Pekan Sungai Tong.
0: Oh, Sungai Tong.
2: Dan suasana dia memang sangat-sangat comel lah, mengekalkan semula jadi yang belum terlalu sesak dengan pelancong sebenarnya.
0: Maknanya tempat tumpuan ramai lah ni.
2: Iya. Dan juga dia juga dikenali sebagai satu lokasi rekreasi sungai yang tenang dan sesuai untuk keluarga kalau berbanding air kawasan kawasan air terjun yang lebih deras yang lain.
0: Maknanya bila sebut Lata ni, mana-mana Lata lah, terutamanya Lata Ulu Kasar ni tempat yang family gathering lah, Siri.
2: Betul. Jadi tempat ni memang nak healing boleh. Lepas tu dengar bunyi air, bunyi suasana hutan, nyamangnya. Allahlah, ambil balik dah.
0: Healing
2: ah. Tak rasa macam tak mau balik dah rasa.
0: Tapi bila CD sebut macam tu, kita pun dah terbayang-bayang sebenarnya dengan airnya yang bukan laju pun kan. Airnya serta santai macam tu saja, sesuai untuk aktiviti rekreasi.
2: Jadi kalau aktiviti rekreasi Lasak pun dia ada juga tau, hok bermusing ni. Dia ada kalau monsun tubing, dan juga aktiviti rekreasi komuniti setempat juga boleh dilaksanakan di sana juga.
0: Maksudnya kalau nak buat aktiviti Lasak di situ pun boleh lah.
2: Boleh.
0: Bukan yang kata pergi berkelah, buka periuk, buka kemah tu aja lah.
2: Yang itu kita bagi pada kawan-kawan hawa lah yang masak. Tapi cari kayu api tetap lelaki.
0: Walaupun ada yang beli beras. kan. Baik, DJ Lan nak kongsikan fakta menarik tentang Lata Ulu Kasar. Seperti mana yang Sidi bagi tahu tadi, kira-kira 18 km dari Pekan Sungai Tong, dikenali sebagai salah satu lokasi rekreasi sungai yang tenang dan mempunyai kolam-kolam semula jadi, dan juga kawasan ini menawarkan pengalaman healing dengan bunyi-bunyi aliran air dan suasana hutan yang nyaman.
2: Tu dia. Jadi kalau ada masa, ada ketikanya kita sibuk di bandar tu, ataupun dalam kerjaan kadang kita kerja dok bergetar-getar kan. Kita pun nak kena healing-healing juga, kena tenang-tenang juga, jaga perasaan, jaga emosi, jaga otak.
0: Nak buang yang stres-stres tu boleh buang kat sini eh.
2: Boleh, tinggal ajalah.
0: Tinggal
2: nanti ada orang kutip buang.
0: Tapi satu lagi, kemudahan-kemudahannya macam mana dekat situ eh?
2: Kemudahannya bijak. Kalau kata kemudahan yang ada di sana tu, antaranya dia ada kemudahan yang disediakan, ada tempat kawasan untuk camping. Lepas tu yang nak berkemah dekat situ boleh, nak berkelah pun tak ada masalah. Tapi kita kena jaga sajalah. Kita kena jaga supaya kalau kita datang tu tempat tu bersih, kita tinggal pun dengan bersih juga.
0: Ya, sama juga.
2: Kan.
0: Buat macam rumah sendiri.
2: Cuma kena elok kan. Nak pergi kalau musim terkujur.
0: Itu tak boleh lah kan. Itu pandai-pandai kita sendirilah untuk sesuaikan dengan keadaan cuaca. Baik, apapun kena pergilah. Kalau tak pernah pergi, kena singgah kalau hok lalu Sungai Tong tu.
2: Nak pergi lalu ni?
0: Nak pergi lalu. Okey, jom.
3: Tadi tu baru sikit je bila Muk Terana on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

0: Mahalnya ni eh.
1: Kenapa tak?
0: Duit lagi klinik. Aku ingat dulu-dulu kalau demam kan, semua demam-demam gitu, 25, 30. Mereka tahu tak baru ni aku kena. Di klinik swasta, kat 80 cikgu.
2: Oh, biasa dah.
0: Kalau tahu gitu, aku pergi klinik kerajaan. Tapi klinik kerajaan,
3: ni nak harga belaka. 80 hiyak tu murah dah tu.
1: Sedap lah ni, Mek Jaga.
0: Ni
1: nasi lemak, lauk ikan bili goreng ni. Masak sedap lah.
0: Mana bukan aku, buat orang tu.
1: Orang bagi atas.
0: Dia buat murah atas ikan bili je. Cacing.
1: Tak kita lagi buat makan
3: ni. Dari yang tu, Mek Jaga. Mu ni berapa? T20 ke B40?
0: Aku tengok belik lah, tengok belik kereta aku.
3: Dah, kalau B40 sudah diri.
0: Cikgu, B40 tu benda apa cikgu? Aku aja dengar orang sebut B40 B40 dah.
3: Oh, yang gaji rendah tertentu lah.
0: Aku kan bukan kerja kerajaan cikgu.
3: Ya betul lah.
0: B40 lah.
3: B40, M40, T20. Ni buat perangan macam T20.
0: Dah nak buat orang cikgu.
4: Amba ni B2.
3: Ha?
4: B2.
0: Oh, leseng.
3: Leseng.
1: Atau belik benda pula tau.
3: Dia naik motor tayar 2 dah.
0: Bukan benda main nak ayah aku. Malah lah nak nunggu-nunggu di macam klinik kerajaan ni. Jadi aku masa tu tengah malang. Tengah malang
3: tu. Tapi kalau mu ni orang kata B40 orang yang berpendapatan rendah kata. Limitok ni orang panggil program Mai Salang.
0: Mai Salang?
1: Orang kapa aku boleh ni.
3: Mai Salang.
0: Program kenapa Mai Salang?
3: Dia kata bantuan dari segi kesihatan. Bantuan kata kerajaan bayar kita. Dari segi kesihatan kita. Dia tapi bukan pendapatan rendah je, di golongan pendapatan rendah dan sederhana lah. Mungkin masalah ni, tapi dia bantu wang dia daripada masa kita dapat penyakit kritikal.
0: Kalau demam-demam tak boleh lah.
1: Hospital
3: ni dia panggil hospital kerajaan, ada hospital universiti ataupun hospital kat Tan Tentera. Tapi hak dia tinggal lah.
4: Saya aku ada seorang kenapa ni masuk sini, saya lah salam kau. Kebetulan sama dia, nama yang sama. Salam Z nama dia.
3: Macam macam Elang Hospital lah. Kalau kita kita dapat lah. Kurang-kurangnya kita dapat RM50 sehari.
0: Dia kena daftar
3: dulu lah. Kadar manfaat dia.
1: Bukan.
3: Dan RM50 sehari dengan tu RM700 setahun.
1: Nek cikgu. Nek penerima STR kan ni. Penerima STR dengan kumpulan B40 dah pasangan.
0: Molek juga. Tapi ramai orang kapung tak tahu cikgu tu .
3: Lepas tu pula dia pula dia kata penyakit kritikal ni kadar kemanfaat bagi orang yang one off RM8,000 je bagi ke.
0: Maknanya kita boleh tutup kerajaan lah.
3: Dia ada tiga
0: mana keling,
3: macam keling lah. Tadi aku kabur tadi Elang Hospital penyakit kritikal. Selagi dia panggil peranti perubatan, dia panggil
0: benda apa pula peranti
3: macam bantuan dari segi
1: Zirudah kita
3: peranti perubatan ni sampai RM30,000 contoh kita nak kaki palsu
0: tapi ni untuk sakit kronik
3: kusi roda kusi roda ke
4: kalau rambut basuh dah jadi dah rambut basuh
0: gigi palsu pun dah boleh
1: mau nimbau macam cikgu
0: dah apa
3: nasib baik gosok gigi hari-hari
0: cikgu dah apa bong dia banyak sen dah apa dengan menak ni
1: gini dah berkali atas pahaman menak lah hak kerajaan bagi doh ke ayat ni melibatkan 1.88 juta ni. Maknanya hak bahagian Mai Salang ni tahun 2020 kita dengar pulak lah
0: pengumuman. Ada lah tu. Banyak dah tu bantuan kerajaan bui tu.
1: Kalau tak ada Mai Salang pun ada juga. Hak kita bayar tu
0: benda.
1: Klinik kerajaan tak payah bayar
0: banyak. Betul. Umpak dia kan.
3: Ya je.
0: Cikgu kalau bandingkan kalau negara lain kena bayar banyak juga
3: sekali dia. Kita jalan kata betul lah.
0: Siap pun dia suruh lagi.
3: Dia sungguh bukan dia. Hak yang sungguh ni biasanya hak beratur lama. Hak tu tak tahan tu.
1: Awang, ambil telur rebuh tak. Aku leneng nak makan mana nak jaga kesihatan.
4: Awang mana pula?
1: Awang pula dah nembau.
0: Makan telur rebuh je mu.
1: Telur rebuh tu sebuti nak makan nasi lemak ni. Ikan bilis.

0: aku jalan pelan-pelan.
1: Ya, jalan tu kena pelan-pelan lah. Kan nanti tersepak batu, tersepak besi. Kan dah berdarah.
0: Yelah. Tapi dalam lagu tu tadi, sebenarnya kalau kita naikkan, kita boleh naikkan semangat kita dengan dengar lagu-lagu tau. Tapi macam lagu tadi tu, dia memberikan dengan kata-kata baik-baik kata diri dia tu.
1: Betul.
0: Satu nasihat dan juga, tak apalah, kalau kita jatuh pun, kita boleh bangkit balik.
1: Betul. Kan? Kan? Melalui lagu, melalui hiburan dan juga melalui benda-benda atau perkara-perkara yang boleh menapis. Kan? Kita dah bila kita dengar perkataan-perkataan dalam lagu tu, mulakanlah kita rasa macam suka dengan lagu ni. Disebabkan dengan lirik dia.
0: Lirik dia. Dia sama juga macam konten. Ataupun mungkin kalau kita lihat di media sosial sekarang ni, ada yang tiba-tiba kita scroll kan. Kita scroll tengok-tengok, ada yang menunjuk tentang makanan. Kan? Makanan ni. Kan?
1: Tapi lagu ni, videonya makanan. Kan?
0: Lagu ni, tapi
1: pelan-pelan tapi videonya pasal makanan.
0: Kenapa makanan, sebab macam ada orang berniaga kan. Anak kita nak support sebab nampak macam sedap sangat.
1: Ya,
0: kan?
1: Terus kepada kita tak fikir dah lagu, terus kita fikir pasal makanan.
0: Jadi cerita kita pada pagi ni,
2: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda. Cicat Pagi.
0: Okay, cicit pagi kita, kalau anda tengok di media sosial yang lalu dalam wall anda tu, tiba-tiba ada makanan, ada iklan makanan, ada video yang, ada gambar.
1: Betul, video yang sangat-sangat bagus lah kan, marketingnya. Terus terpesona dengan makanan viral.
0: Dan soalannya, adakah anda terus untuk mencuba makanan tersebut? Ataupun anda nak baca komen-komen, testimoni? Ataupun macam mana, adakah anda pasti yang anda memang nak rasa juga makanan tu pada hari ini?
1: Okey.
0: Anda boleh kongsikan dengan kita.
1: Okey, boleh teks dekat WhatsApp Terengganu FM di 0103446632 dan juga di live TikTok boleh komen. Jomlah kita share sama-sama kan, adakah anda memang terus nak pergi cuba makanan viral itu ataupun anda nak buat kajian dulu.
0: Kita ada seorang yang dah menghantar kiriman ni, Ika Rusa Telaga Daing. Dia kata, assalamualaikum, pada saya lah makanan atau restoran yang tular ni molek juga untuk kita kenal tempat baru, makan baru. Tapi kalau setakat tular je rasa tak seberapa, orang mari sekali dua je lah. Tular boleh tarik pelanggan, tapi kalau nak nak orang
1: datang
0: mari ulang
1: sekali,
0: kena jaga rasa makanan, kebersihan dan juga layanan. Sebab itulah kadang-kadang kedai kecil tepi jalan pun yang tak tular boleh jadi lagi sedap dan ramai lagi pelanggan tetap.
1: Ya, bergantung lah bergantung. Tapi anda rasa anda mudah terpengaruh kan, ataupun anda memang

0: hantar WhatsApp dekat kami untuk komen yang mana anda nak pergi ke, tak nak pergi ke, nak buat kajian dulu ke, ataupun nak pergi ramai-ramai ke. Apa-apa saja jawapan boleh teks dekat kami eh.
1: Boleh hubungi kami juga 6235330 ataupun 6238330.
0: Okay, ada yang cakap pasal makanan viral ni, memang hobinya mencuba makan makanan baru.
1: Hobi dia rasa je
0: sebenarnya. Sebab apa dia cakap dia nak ambil gambar.
1: Oh, sebab dia nak ambil gambar.
0: Nak buat konten.
1: Wow, nak review lah.
0: Review tu, tapi reviewnya percuma.
1: Alhamdulillah. Itu kita panggil. Ini kita panggil branding.
0: Branding dan support lah.
1: Perniagaan tersebut. Okay.
0: Kalau dekat Terengganu ni makanan viralnya apa eh?
1: Makanan viralnya banyak hari tu. Lebih-lebih lagi kalau sekarang ni kita Dia makanan viral sekarang ni dia banyak. Lambakan lah, dia jadi lambakan. Kelantan, Terengganu, dia macam tiba-tiba craving kepada chicken tenders.
0: Yang tu satu CD, yang makanannya ada apa, sukiya-sukiya tu.
1: Sukiya? Sukiya mana?
0: Ada yang jual dekat Maggi Sukiya. Nasi goreng Sukiya lah. Dekat Kelantan tak ada tu.
1: Tak ada, dia tak KL je.
0: KL pun ada.
1: Kat KL kan?
0: Terengganu lah.
1: Ya, ada.
0: Ada.
1: Oh.
0: Yang siapa tu? Ratu Penyu. Dia punya
1: dia buat di Terengganu.
0: Dia buat Terengganu. Okey. Farah Farhana ada ni, tulis ni komen ni CD.
1: Okey. Dia bagi tahu macam ni. Bagi saya lah, tengok testimoni lah dengan feedback orang lain dulu. Kadang-kadang makanan viral ni iklan je lebih. Lebihlah ni zaman AI. Nama makanan nampak wow. Tapi hakikatnya rasa ke laut. Kenapa? Masin.
0: Laut ku cukup masin. Okey, Kak Badungun katanya. Katanya apa Kak Badungun? Dia typing daripada pukul 7.45 pagi lagi Kak Ba.
1: Kak Ba typing dari pukul 7.45 pagi?
0: 7.45, sekarang dah 8.52.
1: Kak Ba ni buat esay ke?
0: Kak Ba jangan lebih-lebih Kak Ba. Ataupun Kak Ba nak kongsikan sesuatu untuk kita lah berkenaan dengan makanan viral. Anda mudah terpengaruh? Anda rasa macam biasa-biasa saja? Kan, Toke Akok paling best tempat makan di Padang Besar, Sempadan, Thai, Malaysia. Murah, sedap, fuh, boleh makan banyak.
1: Betul ke, Ila?
0: Betul. Kita suka.
1: Pernah pergi,
0: ya? Ya.
1: Okey, tak apa. Saya akan cuba untuk suka Sukiya. Kalau saya tak jumpa Sukiya, saya cari Sukri.

0: Jangan panas dengan sayang membawa kita pada waktu ini 8.56 minit pagi.
1: Sayang-sayang juga katanya kalau nak makan sayang ke duit, tengok poket.
0: Ada yang sebenarnya dia menganggap apabila dia datang ke tempat tu, dia kena berbelanja semua.
1: Ya, yeah, kena beli semua.
0: Tapi tak juga. Dia berpada-pada dengan apa yang kita bawa lah.
1: Ada yang dijual dengan harga A dengan harga B, walaupun harga kayangan pun sanggup beli.
0: Kita pilih lah.
1: Pilih lah.
0: Macam dulu, tak apa, saya bawa RM100 je, contoh kan. Nak masuk dalam pesta makanan
1: tempat
0: tu.
1: Tempat tu.
0: Jadi, dia pun pergi. Tengok-tengok, RM100 dah habis.
1: Tak cukup.
0: Dan rupanya sekarang ni, dengan digalakkan juga peniaga-peniaga ni ada QR. Lagi senang kerik dalam bank ni.
1: Itulah kan kemudahan yang ada tu. Takkan tak guna lah kot kan. Ni 2-3 hari je jualannya. Esok lusa dah tak ada dah.
0: Sebab MC pun bagi tahu, hari ni saja, hari ni saja. Esok kalau datang tak ada lagi, anda akan menyesal semua hidup anda. Gengar aku MC ni. Aduh.
1: Macam sama je. Kan, tapi apa pun kalau nak membeli tu, seperti yang sahabat kita kata lah, you kalang store ni, salah makan juga. Nak makan kena tengok poket dulu, koyak ke tak. Kan,
0: dia kalau datang sorang-sorang, chill-chill, healing-healing, tak apa je, tak ada masalah.
1: Dan ada satu lagi sebenarnya, walaupun dia bawa RM100, sebenarnya dia nak tengok suasana saja, Zidi.
0: Dia nak
1: pergi beli.
0: Dia nak ke suasana je sebenarnya.
1: Nak tengok-tengok. Tengok-tengok balik dia buat kat rumah Cik Tenders.
0: Buat sendiri. Okeylah. Untuk masa jam yang ketiga, hampir tiba untuk kita dengarkan utama 9 pagi sekian lagi. Dan selepas tu kita sambung nanti untuk jam yang keempat.
1: Dan terakhir bersama dengan kami.
0: Ceria pagi.
2: Tak payah nak

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh tamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Port Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting bagi memastikan latihan selari dengan keperluan industri serta mengurangkan ketidaksepadanan bidang kerja sekaligus menyokong pembangunan ekonomi negara.
3: Kepala pasaran menjangkau melebihi. Kita sekarang berada pada 90 ke atas. Macam Politeknik Premier Production telah sebanyak 98%. Tetapi di sana masih ada lagi ruang. Istilah kata mismatch dengan bidang. Maksudnya lebih kurang 55 ke atas yang match dengan bidang yang selebihnya masih. Dan inilah yang kita cuba usahakan. Di mana antara inasi dengan sistem industri kita mesti ada selari di segi kurikulum dan intern supaya kadar kepala pasaran bukan pada nombor tapi the quality.
0: Wan Zulkifli Wan Zakaria.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandara Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Bang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memitas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Keperkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamar dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau, perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi. Kuskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga. Dan nak percaya bahawa kau yang

0: Lagu-lagu terbaik hanya di Terengganu FM. Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Sini pagi tengah FM, 9.20 minit pagi dah kita waktu ni.
2: Okey, baik, di jam keempat kita. Dan apapun, terima kasih setakat ini masih kekal setia bersama dengan kami di ruang udara Terengganu FM.
1: Ya, dan ceritanya tadi, ada lagi kita yang nak hantarkan tadi pasal apa ni? Makanan-makanan viral yang yang anda tengok di media sosial ni.
2: Mudah-mudah terkesan ke ataupun mudah terpengaruh ataupun biarlah orang lain pergi dulu.
1: Sebab bila orang lain pergi dulu, kita akan rasa macam tak apalah. Kalau orang tu rasa sedap, kita pergi. Kalau orang tu kata tak sedap, tak jadi, selamatlah duit kita.
2: Kan, bolehlah hantar dekat teks WhatsApp kita di 010-344-6632.
1: Okay.
2: Ataupun ada yang nak calling-calling, cuba check tengok tu. Cuba check.
1: Check
2: masa tengok.
1: Nak check ke cash? Rasa cash lah.
2: Debit. Debit. kan, kongsi-kongsi dengan
1: debit
2: kita.
1: Jangan lama sangat. Kan kena debit.
2: Kan kena debit sebab apa? Debit je beli makanan viral kan. Tengok-tengok akaun dah zero.
1: Encik, insufficient balance. Tak, pasal-pasal.
2: Kalau kot bahasa Melayunya, Sidi, maaf, ekor anda, baki anda tidak mencukupi. Boleh balik minta dengan suami.
1: Senang kan jadi isteri kan. Balik minta dengan suami je kan.
2: Dah memang macam tu kan gayanya.
1: Itulah, yalah. Tu bagusnya suami yang suka sembang kerja tu kan. Pergi keluar balik, keluar pagi, balik malam kan.
2: Itu pun belum tentu dapat hasil.
1: Itulah. Kan. Hargailah, sayangilah suami anda.
2: kita ni dah ke hari semalam dah ni, hari bapa ni.
1: Semalam hari bapa kan.
2: Semalam hari bapa, tapi tidak terlewatlah untuk bapa-bapa ikan bini-bini atau isteri-isteri dengan membeli makanan viral.
1: Sedar dia sebut bini-bini gitu. Okey, kita ada sahabat kita ni di talian ni. Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya Abi.
3: Jala.
1: Kaifa luka ya Abi?
3: Alhamdulillah.
2: Tapi bagus Habib tak cerin pagi ni. Tak cerin dia.
1: Yelah. Tapi dia dengan kita dari tadi. Lepas Habib ceramah dia tadi.
2: Dia cerin. Tak boleh harap juga Habib ni.
1: Kena CD nanti kan Habib kata.
3: Bila pula kita cerinnya. Cerin ni cengkerik dia cerin lah.
1: Waktu kerik je.
2: Kerik. Cerik Habib.
1: Cengeng.
2: Okey. Gana cerita Abi.
1: Jadi Abi, kita dah jumpa di media sosial ni. Ada makanan-makanan yang rasa macam ui, tertariknya kan. Kita macam mana kalau habis ni, adakah Abi akan terus pergi beli, giunggah lalu? Ataupun Abi akan tengok pada kadang-kadang, tengok komen, baca netizen punya respon macam mana? Ke macam mana Abi?
3: Gini. Kita bukan nak memburuk suasana ataupun orang yang jual tu. Dia wherever ni, ada kalanya orang tu kan jual tu wherever sendiri. Lepas tu dia ada kaki-kaki dia. Jadi kalau Abi dengar, kalau kata okay, makanan ni sedap, kita tak dengar orang, kita cuba sendiri. Sebab kita kata akar tu buat dalam perahu, tak cuba tak tahu lah. Jadi bila kita pergi tu, kita boleh nilai sendiri. Jadi nilai tu atas kita. Kalau kita rasa sedap, kita boleh repeat balik. Kalau tak sedap, kita fikir. Tapi kita tak perlulah bila kita tengok viral. Sebab ada juga orang ni, dia jadi mata lalak. Hidup kita ni jangan jadi mata lalak. Mana dia jadi mata lebah. Jadi dia pergi, dia kata, oh, tak, dia kata, sedap gapo gitu. Baik aku masuk dia, macam masuk air. Jadi, tak comel kita nak ramai, kita bagi habis. Kita tak dengar orang. Kita pergi sendiri. Kita cuba sendiri. Kita rasa taste dia. Kalau bagi kita ni memang makanan yang pertama, makanan mok lah. Lepas tu saya tanya, bukan bini lah.
2: Bukan bini-bini
3: Bukan bini-bini.
2: Ila terganda je tadi. Aduh, Abi lah Cepat terkesan lah Abi ni.
1: Dia perkataan tu dia jadi sensitif tau.
3: Bukan gini sini. Kata tu biar tu tak ada ceria pagi tu.
1: Yelah, kita menceriakan je.
2: Abi, set kita jangan pecah dah.
3: Saya kita dah pecah, tapi masalahnya pasir putih tak ada pasir.
2: Pasir putih tak ada pasir.
3: Jadi abi kita dah.
2: Okay. Abi gitu je.
3: Maknanya pada pandangan abi gitulah. Maknanya
1: baik.
3: Kita yang pergi kita tak perlu worry orang. Tak perlu kita
1: dengar. Yalah
2: kan. Orang relax-relax abi deh.
3: Lain lidah lain rasa.
1: Betul. Terima kasih abi.
3: Selamat bertugas.
1: Baik.
3: Untuk sini selamat hari Bafa.
1: Sama juga. Kita pulangkan. Waalaikumsalam. Walaupun hari bapa ni kita sambut hari-hari lah.
2: Sebenarnya kan. Bapa Abi dan bapa Sidi. Bapa pula.
1: Tapi macam Abi kita tadi betul ya? Di Pasir Putih tak ada
2: tak
1: pasir.
2: Tak ada pasir. Namanya je.
1: Tapi ada soal lagi tepat di Kelantan.
2: Pasir Mah tadi tak ada.
1: Bukan. Bukan tu. Kapur Gunung.
2: Kapur Gunung.
1: Mana gunung dia?
2: Pacok.
1: Ada gunung ke tak?
2: Tak ada.
1: Mana gunung dia?
2: Gunung kena tagoh.
1: Kena tagoh dah.
2: Kan tu unik pasal nama-nama tempat lah. Tapi terima kasih Abi deh.
1: Terima kasih Abi.
2: Abi kisah lah dekat bini.
1: Ada macam nak sambung lagi?
2: Tak.
1: Tak ada. Cerita pagi.
2: Cerita FM.

0: kongsi, kami kongsi.
1: Ais, seronok pula sembang ni kan.
2: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
3: Assalamualaikum, hi guys.
0: Tanya Pakar.
4: Sekaranglah masa dan ketikanya.
2: Dah ada ke tu?
4: Ada dah tu.
2: Ada dah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana? Baik kita.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Cuaca baik. KM mana apa pagi ni?
5: Oh, setakat ni tremolet.
2: Dekat tempat kita ni mendung
4: Dekat kita pun tegak juga ni. Tegak juga ni.
2: Tegak jugalah. Boleh lehat lah.
5: Alhamdulillah.
4: Jadi pagi ni kita nak bercakap berkenaan dengan dalam lambakan iklan ataupun promosi yang diadakan dalam media sosial ni.
2: Video-video
4: ni kadang-kadang bukan sebenarnya makanan-makanan viral je. Tapi bila kita nak dapatkan makanan viral tu, kadang-kadang ada orang ni dia jenis dia tak boleh tengok ada iklan.
2: Mudah terpengaruh
4: kan. Jadi macam mana kita punya konsep kita ni? Ataukah kita perlu bersabar?
2: Atau buat kajian?
4: Ataupun macam mana, Bro Amin?
5: Saya pertama sekali kita kena faham dulu lagu mana strategi hok jual konten-konten ni. Sebab dia tidak jual produk, dia jual emosi. Bila saya kata jual emosi, contohlah saya kata barang murah-murah, sale-sale, cepat-cepat mari. Sebab dia tahu dah malah aku. Tapi kalau dia kata okay, sale ni sampai esok je, lepas ni tak ada dah sale setahun ni murah. Apa ketarang eh, ulok lain ni kena beli selalu ni. Sebab apa? Dia jual emosi. Ataupun saya kata belilah pink ni molek, pink ni berkualiti, bagai import luar negara, tak ada kena belilah mana. Tapi kalau saya kata pink inilah digunakan oleh Siti Nurhaliza ketika sign kontrak dia pertama. Oh, gitu. Nalih lalu, beli lalu. Walaupun mahal, beli. Dia ambil kilometer ikut pun. orang tidak jual barang. Dia jual emosi. Super juga bila kita tengok video. Kalau orang kata, marilah kedai makin sedap ni. Kita tak salah mana.
2: Emosi tak ada.
5: Tak ada emosi. Tapi kalau kita tengok influencer, dia maksud, sedap molek. Confirm. Ini yang terbaik di seluruh besok, di seluruh Terengganu, di seluruh Temung. Kita pun rasa sedap ni tak?
2: Teremosi jugalah kan.
4: Geletak rasa nak pergi.
5: Sebab tu kita pula sebagai pembeli jangan mudah terpengaruh. Sebab memang tak salah kau nak jual, dia jual emosi. Itu strategi dia.
2: Faham?
5: Dia tak salah. Cuma alik kita lah, kita nak beli dengan emosi ataupun beli dengan fakta. Kalau kita nak beli dengan emosi, memang asal ke trend kita pergi selalu, asal ke trend beli selalu, asal ke trend pergi selalu. Tak jadi lah. Sebaliknya, sebelum kita pergi tu, beli dengan fakta. Gapa dia? Tengok komen, tengok review, gapa lagi, tengok berapa lama dia establish. Kalau dia kata ni makanan ni panas sedap di seluruh Terengganu, tengok-tengok baru 2 hari buka, nampak sangat pelawak, nampak tak? Sebab berapa banyak dah kes bila viral disebabkan ramah gi, jadi lambat. Apa? Dia tidak bersedia untuk deliver. Dia viral je tapi dia tak ready.
2: Emosi gi dulu.
5: Jadi kita sebagai pembeli kena ada satu dipanggil minda skeptical. Bila benda tu viral, soalan pertama, jolah kau hak tu. Kena ada sedikit minda skeptical. Asas kita ialah semua kedai makan tak sedap sehingga dibuktikan sedap. Baru jolah. Nampak tak? Bila kita ada minda besar begitu, kita tidak akan mudah terkena scam. Dia suka juga saya buat kepada mana buat pelaburan ke barak. Bagi saya, semua pelaburan adalah scam sehingga dibuktikan sebaliknya.
4: Jadi kalau macam mereka yang sekarang ini macam terpengaruh tu, apabila dia tengok daripada komen-komen kan. Tapi kalau sekarang ni, kalau kita bergantung pada harga tu sekarang, harga tu sendiri mainkan peranan juga kan.
5: Betul. Kalau contoh dia kata harga murah dan sebagainya, okey, molek comel tu harga murah tu. Cuma kena ingat molek, kadang-kadang harga murah tu dia bertujuan untuk target kita je. Bila pergi sapa sana untuk beli harga murah tu, kena beli kot tu dulu, beli kot tu dulu. Jadi package lah kali mahal tu lah juga.
2: Balik-balik ikut tolong.
4: Pandau dengan marketing lah ni.
2: Bijak-bijak.
5: Kalau sedap, mahal pun tak apa.
4: Mahal pun tak apa, betul?
5: Dah lah, tau sedap. Mahal pula tu. Betak sembak. Oh, alah. Lepas tu kena sakit mengok pula esok. Oh, tak
4: wadah. Oh, tak wadah. Tak wadah. Tak wadah.

0: Terengganu FM. Ingat, jangan mudah terpengaruh dengan marketing semata-mata. Kena ada sedikit minda skeptikal agar kita tidak mudah kena scam.
1: Itu gitu dia lah bagiannya. Baik, terima kasih Bro Amin atas perkongsian.
2: Okay, alright. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, itu baru saja kita dalam Tanya Pakar bersama
2: Bro Amin.
1: Ceria pagi.
2: Cungan FM.

0: bersama dengan anda pada waktu ini 9.57 minit pagi.
1: Terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak kan. Sudi berkawan dengan kita menerusi ruang udara Terengganu FM di semua frekuensi dan juga RTM Klik.
0: Kalau tak nak kawan, kita babab.
1: Kita merajuk.
0: Kita jerit tepik cering.
1: Cerit.
0: Padang muka.
1: Cerit selagi.
0: Itulah. Ilai bagi cerit tu. Okay. Jadi apapun, insyaAllah selepas ini akan bertemankan Kak Ros.
1: Kak Ros dengan topik dia bula.
0: Kak Ros
1: sabar ya Kak Ros.
0: Izzah Ghani akan sama-sama dengan anda. Saja je.
1: Selagi dia cering. Selagi dia cering.
0: Dia cering sebelum dia cering, dia cekelong dulu.
1: Ikut bandar dia lah. Okey. Baik, kita
0: nanti kita minta maaf je lah.
1: Minta maaf lah. Tapi kita minta maaf juga dekat semua kalau ada salah silap kan. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Khamis.
0: Hari Khamis akan bersama-sama dengan anda, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Sidi dan juga Hazil Hashim, Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Baru saja bersama-sama dengan anda dalam Ceria Pagi dan dalam Anggun Inspirasimu. Tak kisahlah Kak Ros ke, Iza Ghani ke, Kak Ti ke, yang penting saya berada di sini bersama-sama dengan anda dalam Anggun Inspirasimu untuk edisi Isnin 22 Jun 2026, bersama dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar hari ni? Okey tak hari ni? Ke masih lagi ada di meja makan ke? Masih bersilat kat dapur ke? Kan? Untuk akak-akak si rumah kita. Yang penting hari ini terus kita ceria dengan hari-hari kita bersama-sama dengan keluarga, orang yang tersayang dan juga bersama dengan aktiviti harian kita, rutin kita. Sememangnya setiap hari itu je yang kita buat. Tak boring ke? Boring juga. Tapi itulah, terpaksa memang hari-hari kena buat macam tu. Untuk mengelakkan rasa jemu, rasa boring, ada sesuatu kot yang menjadi terapi untuk kita. Apa tu? Jadi terus bersama-sama dengan kami di Anggun Inspirasimu, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM, sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
2: Piala Dunia FIFA 2026.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

terharu persembahan Datuk Jamal Abdi dan juga Mawi. Baru saja menghiburkan anda. Anggur inspirasi mu, terima kasih. Hozaimi. Mak Ngah Anggun. Waalaikumsalam. Rosita Muhammad. Sarapan dengan kek batik. Assalamualaikum Kak Atis cantik. Salam dari Rawang. Okey, Aisyah alias. Siapa lagi bersama-sama dengan kita? Asalnya macam je suara, ya. Okey, lagi. Siapa bersama dengan kita? Okey, TikTok ni. Tukang FN Dapur. Hakim, eh. Hakim dari Kampung Sawah Paya. Paya Redang Pagoh. Muar Johor. Orang Muar ni. Dani Sabun Wangi. Terima kasih. Lagi Hozaimi. Lagi bersama-sama kita. Mahmud Zulkifli Juso. Yokalang, Alungganu, Timbul dari Sabah. Okey, lagi siapa lagi bersama kita? Gemila Shot dari Aceh hadir, orang Aceh pun hadir. Terima kasih semua yang terus dengar kita ikut RTM Kli, nak info, nak berkongsi info, sihat sekali eh. Kamariah Ani, Waalaikumsalam. Okey. Lagi-lagi, siapa lagi? Oh, Mak Ngah Anggun kita dari Bukit Batok, Singapura. Orang Singapura pun ada. Terima kasih banyak eh. Okey, Kak T nak kongsikan iaitu saranan pengambilan gula harian yang dipetik dari Finfo Sehat ya. Tidak melebihi 75 sudu teh bersamaan dengan 150 kalori. Termasuk gula sedia ada dalam makanan dan minuman. Saranan ni sebenarnya berdasarkan keperluan kalori individu dewasa sedentari sebanyak 1,500 sehari ni. Okay, itu info sehat ni. Sekarang ni ramai yang takut nak gunakan gula ataupun nak minum bergula. Semuanya kosong-kosong je. Minta air pun teh kosong lah, sirap kosong lah, limau kosong lah kan. Tok Mi, gonggemnya. Ya, selamat bersiaran, selamat pagi Tok Mi. Kak Zu, Kak Zuraida Muhammad, selamat pagi. Lagi siapa lagi bersama-sama kita? Terima kasih banyak eh. Terus bersama-sama dengan kami dalam Anggun Inspirasimu.

Itu dia persembahan artis kita Sheila on 7, melompat lebih tinggi. Jangan berlompat ya, yang tengah menyapu, yang tengah lap-lap, tengah kemas kat dapur, lepas tu bawa balik pasar, nak bersilap kat dapur pula ya. Kita dengar lagu-lagu rancak aja untuk menyegarkan hari kita. Terima kasih Tok Dalang. Siapa-siapa nak makan nasi? Okey. Okey, lagu kacau. Ya, betul. Nasharuddin, terima kasih Nasharuddin tadi. Nasharuddin Riz. Okey. Kak T dok seorang rupanya. Dok lagi. Kejap lagi Kak T berdua eh. Tunggu, siapakah itu? 6195. Kita di Bukit Apa-Apa, bukan bukit-bukit kecil di sebelah. Ada yang tanya, stesen radio dengan FM ni masih di bukit kecil ke? Bukit kecil sebelah. Kita Bukit Apa-Apa, tinggi. Bukit kecil bawah je, tak tinggi. Nama je bukit, tapi tak tinggi kan? Okey, Kak Tati nak kongsi lagi berkenaan dengan alternatif ganti minuman manis. Misalnya contoh, tambahkan perisa asli seperti lemon atau pudina, campur minuman dengan susu segar atau susu rendah lemak, ataupun air kopi atau teh atau coklat kosong, kurang gula atau tanpa gula. Sediakan jus buah tanpa gula tambahan. Bukan bukit besar, bukit Pak Apin, Nan. Kita lokasi Terengganu FM, RTN Terengganu, di atas bukit Pak Apin. Hari tu ada yang dah tersalah naik bukit besar tu, buat apa? Bukit tu tinggi. Dah berasap keretanya. Macam tu kan. Okey, jadi terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria dalam Anggun Inspirasimu.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak

Ya, dan Inspirasi Cinta Dato' Siti Nurhaliza baru saja menghiburkan anda dalam anggun inspirasimu. Terima kasih Syahrudin, Cik Nur, Cik Izam, Enda Keha. Hai Kak Kamari Hani tadi lagi bersama-sama kita, ramai sekali bersama-sama kita. Mr. Well, lepas tu Nan 1095 tau. Okay, lagi siapa lagi? Anda bagaimana agaknya? Apa yang anda lakukan untuk waktu ini? Nak kongsi jugalah. Kadang-kadang kita pergi beli barang-barang keperluan. Misal kata jangan asal beli, tak semak dulu labelnya macam mana kan. Kena perhatikan dulu, periksa dulu kat dalam fizikal produk tu. Elakkan produk yang orang kata kemek, kembung atau berkarat. Lepas tu pilih produk yang belum luput tempoh dia tu. Tarikh luput tu kena tengok. Lepas tu balik-balik tengok dah expire. Pastikan pembungkusan dalam keadaan baik. Teliti dan faham label makanan pada produk makanan. Semak maklumat tu. Macam mana maklumat dia. Okey, terima kasih Iza. Dari mana Iza ni? Dungun ya. Dari Batu Tujuh. Hari ni Kak Rah nak datang kedai Iza. Jalan makan pagi ada lagi ni. Marilah. Ni bersama-sama Kak Atih ni, bukan Kak Cik. Terima kasih Kak Rah juga. Selamat pagi kata dia. Ui, makan mie udang pula hari ni ya. Nak macam mana? Mie rebus letak udang jadi mie udang. Bukannya susah. No. Terima kasih Razak at Salam Kedah hadir. Kata Kedah hai, orang Kedah ha. Okey, Makna Kehah kata makan nasi bakar. Bakar ikan cicah budu je Kak sedap ha. Okey. Lagi. Apa menu tengah hari nak masak apa agaknya? Dah pergi pasar, dah beli semua. Ikan dah beli, ayam dah beli, daging dah beli. Tapi tak tahu pula nak masak menu apa. Tak apa, kita fikir-fikir dulu sekejap lagi. Menu apa yang nak dimasak untuk tengah hari ni? Terus bersama-sama dengan kami, Anggun Inspirasi.

0: Puas sang petang-petang hari? Nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, gua negama orang kita segmen dia pegang copong.
1: Air mata tidakkan bisa merubah

0: Simu terus kita bersama-sama dalam rancangan Tajaan Tilam Harba, ya, Harba Fame bersama-sama dengan Kana. Halo Kana.
1: Hello, saya.
0: Ya, okey Kana, hari ini nak berkongsi promosi Tilam Harba Fame. Silakan Kana.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Terengganu yang sedang bersama kami pada pagi ini. Terlebih dahulu, Kana ingin meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Harba Fame HQ, khas untuk semua pendengar radio Terengganu. Sebelum Kana teruskan promosi, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kana. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Simpan dahulu nombor ni jika ada sebarang pertanyaan, ingin mengetahui harga saiz lain atau mahu terus membuat tempahan, boleh hubungi kami di nombor tersebut. Baik, pendengar sekalian, hari ini Kana ingin berkongsi tentang satu perkara yang sangat penting tapi ramai yang masih terlepas pandang, iaitu pemilihan tilam yang betul untuk kesihatan tubuh, badan dan kualiti tidur. Sedangkan kita menghabiskan sekitar 6 hingga 8 jam sehari di atas tilam. Jika tilam tidak memberi sokongan yang baik, kita akan bangun dalam keadaan badan letih, sakit belakang, sakit pinggang dan tidur tidak lena. Jadi, baik, dan saya nak tanya abang-abang dan kakak-kakak, tahu tak apa yang beza tilam herba dengan tilam tanpa herba? Iaitu tilam biasa, ya. Jadi tanpa tilam tanpa herba hanya memberi fungsi asas sebagai tempat tidur, tetapi tilam herba pula diasingkan dengan gabungan bahan-bahan herba terpilih yang membantu memberikan pengalaman tidur yang lebih selesa, lebih nyaman dan lebih menyegarkan. Sebab itulah ramai pelanggan Herba Fame yang menggunakan tilam herba bertahun-tahun masih setia memilih produk kami apabila mahu menukar tilam baru. Jadi Herba Fame pula bukan syarikat baru, kami mempunyai pengalaman lebih 32 tahun dalam bidang pembuatan tilam dan mengeluarkan sendiri tilam herba yang dikenali sebagai tilam rawatan tradisional. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, jika anda sedang mencari tilam dalam kategori harga yang lebih bajet, Herba Fame juga mempunyai pilihan sangat menarik. Hari ini Kana bawakan tilam Sahak Hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM549 sahaja. Ya betul, harga dari RM1,399. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM549. Dengan syarat tempah hari ni boleh berjimat RM850. Perlu tempah hari ni, ya, baru dapatkan harga RM549 dari harga asal RM1,399. Tempah hari ni boleh jimat RM850. Jadi perlu bayar RM549. Dan bukan itu sahaja, dapat lagi juga hadiah percuma, iaitu cadar 6 dalam 1 dan pengantaran secara percuma dan bayaran free booking sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Jadi untuk bertempahan, pastikan nombor talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288, untuk mendapatkan tilam Sahak Hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM549 sahaja bersama percuma cadar 6 dalam 1, pengantaran percuma dan bayaran COD. Baik pendengar sekalian, kita rehat dahulu, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Kana akan kembali selepas ini.

0: Kita masih lagi bersama-sama dengan Kana untuk berkongsi info berkenaan yang telah hamba film. Kana, silakan. Kita sambung lagi.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ini, kami sedang mengadakan promosi untuk tilam Saha Hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Tempah hari ini hanya perlu bayar RM549. Okay. Tempah hari ini boleh jimat RM850 berharga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM549 sahaja. Bukan itu sahaja, dapat cadar 6 dalam 1. Untuk bertempahan 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni. Jadi, sambutan yang diterima sangat mengalahkan. Dan Kana juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah membuat tempahan sementara tadi. Baik, kita terus dengan promosi kedua. Promosi kedua adalah tilam premium herbal Ayurvedic. Tilam ni digabung dengan 5 jenis herbal terpilih dan bahan dalamannya menggunakan compress foam high density dan sedorong getah dan rebon high density. Gabungan ini memberikan sokongan badan yang baik dan kesusahan yang lebih optimum ketika tidur. Dan lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Untuk bersaiz queen ketebalan 8 inci, tempah hari ini hanya perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga dari RM1,699. Tempah hari ini cuma perlu bayar serendah RM1,000 sahaja, jimat RM699. Dan setiap tempahan hari ini akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma bayaran COD apabila barang sampai baru bayar. Untuk bertempahan ataupun sebarang pertanyaan, 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga adalah tilam super premium herbal sabun. Tilam sabun ni gabung dengan 7 jenis herbal terpilih. Tilam sabun ni sangat-sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan untuk orgemas, dan juga untuk individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Kenapa? Kerana selalu cadangkan tilam sabun untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan. Kerana kebanyakan tilam foam walaupun menggunakan foam high density masih diperbuat daripada foam. Apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam yang tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendut. Tapi tilam sabut ni mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lasak. Sebab itulah ia tidak mudah melendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana, harga untuk tilam sabut biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi Herbal Fit boleh menawarkan harga promosi, iaitu harga terus dari harga kilang. Jadi harga untuk bersaiz queen ketebalan untuk 5 inci untuk tilam super premium herbal sabut hanya RM999 sahaja. Harga dari RM1,599. Tempah hari ini dapat dalam harga RM999, boleh jimat RM600 untuk tilam herbal sabut bersaiz queen ketebalan 5 inci. Manakala untuk bersaiz queen 6 inci hanya perlu bayar RM1,099. Ya, betul, harga dari RM1,999. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,099 dan boleh jimat RM600 untuk ketebalan 6 inci bersaiz Queen. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan bayaran secara COD, terima filam baru buat bayaran. Jadi nak buat tempahan ataupun nak tanya sebarang pertanyaan, boleh je hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je untuk dapatkan harga promosi 019-414-4288. Sebelum Kana mengakhiri siaran pada pagi ni, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung untuk tilam bajet Sahak Hybrid Bersaiz Screen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399. Tempah hari ini cuma perlu bayar RM549. Dan setiap tempahan akan menerima percuma cadar 6 dalam 1. Dalam bayaran RM549 sahaja boleh terima tilam besar screen ketebalan 8 inci. Promosi kedua adalah tilam premium herbal ayurvedic besar screen ketebalan 8 inci. Harga dari RM1,699. Tempah hari ini boleh jimat RM699, jadi perlu bayar RM1,000 sahaja. Untuk dapatkan tilam super premium herbal sabut bersaiz queen ketebalan 5 inci, cuma perlu bayar serendah RM999 sahaja, boleh jimat RM600. Tempah hari ni. Manakala untuk bersaiz queen ketebalan 6 inci, hanya perlu bayar RM1,099. Setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Call kami untuk bertempahan 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada pagi ini. Jangan tunggu sehingga tilam lama menjadi terlalu lembut, tenggelam atau menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, boleh call kami 019-414-4288. Ingat, nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. Baik, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Jumpa lagi di lain waktu.
0: Okey, terima kasih Kana.
1: Sama-sama.
0: Okey, itu dia. Baru saja bersama-sama dalam rancangan Tajaan 15 Minit Tilam Herbal Fin. Terus bersama-sama dengan kami, Anggun Inspirasimu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Timu untuk jam yang kedua. Sebenarnya Kak Atih tidak keseorangan. Kak Atih bersama-sama dengan rakan duit Kak Atih ni. Bersama dengan siapa tu?
1: Hai Kak Atih. Hai. Saya Atira.
0: Wow, Atira. Atira sebenarnya rakan intern kita bersama-sama ni. First time ke?
1: Yes, first time.
0: Masuk konti bersiaran eh?
1: Betul Kak Atih.
0: Dah berapa lama berpraktikal di Terengganu FM?
1: Saya punya perjalanan kat sini sangat panjang.
0: Pendek kan?
1: Pendek kan?

0: kittennya?
1: Dari bulan 10 tahun lepas.
0: Tahun lepas sehingga sekarang eh.
1: Yeah.
0: Wow, lamanya Atirah kat sini. Banyak pengalaman Atirah ni. Jadi Atirah, hari ni lepas ni kita nak buat apa ya? Kita ada apa?
1: Teka lagu berganda.
0: Teka lagu berganda. Kita ada teka lagu berganda sekejap lagi. Dan juga Atirah nak berkongsi dengan kita apa tu?
1: Resepi masakan tengah hari.
0: Ya, yeah, untuk resepi tengah hari ni, yang tak tahu nak masak apa Atirah, tak tahu nak fikir apa menu apa untuk tengah hari ni untuk keluarga kan?
1: Betul.
0: Jadi Atirah nak berkongsi sekejap lagi untuk resepi kita untuk tengah hari ni. Tapi sebelum tu kita ada teka
1: lagu berganda.
0: Boleh hantarkan WhatsApp untuk jawapannya di 010-344-6632. Terus bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, mesra ceria anggun inspirasimu.

0: Itu dia lagu persembahan Fadilah Intan dengan lagunya Dawai. Okey, kita nak siar. Apa ni?
1: Teka lagu berganda.
0: Okey, dengarkan baik-baik. Betul-betul.

0: Berganda.
1: Tu dia Atira, teka lagu Berganda. Siapakah penyanyinya dan tajuk?
2: Tajuknya.
1: Tiga dah benda dah. Siapakah penyanyi dan tajuk? Tajuk lagu eh?
2: Ya, yeah, betul. Mm-hmm. Hantarkan di WhatsApp ya.
1: Di 010-344-Nana-32. Okey, nah, sambil-sambil tu, nak teka lagu ni, nak hantar WhatsApp kepada kita sebentar lagi.
2: Kita nak kongsikan resepi. Gulai ayam.
1: Gulai ayam ke gulai daging?
2: Gulai ayam.
1: Okey, terus bersama-sama dengan kami dalam
2: Anggun Inspirasimu.
1: Kita dengar sekali lagi teka lagu Berganda. Teka

0: Berganda.
1: Tu dia teka lagu Berganda kita hari ini. Sama-sama kita menunggu apa ni, yang jawab dengan betul lagu betul. Ni apa? Tina nak berkongsi apa, Tina?
2: Resepi gulai ayam.
1: Resepi gulai ayam?
2: Ya.
1: Wah, sedapnya, Tina.
2: Saya tu ingin sangat nak makan.
1: Ya. Lepas habis, lepas ni kita masaklah, eh?
2: Boleh, kasi.
1: Okey.
2: So, kat atas, eh?
1: Okey. Apa dia punya bahan-bahannya, cara nak masak, apa dia?
2: Bahan-bahannya yang paling utama sekali mestilah ayam.
1: Kalau tak ada ayam tak jadilah pula gulai ayam. Lagi?
2: Kalau ada gulai ayam mestilah ada kentang. Kentang. Lepas tu santan.
1: Santan.
2: Gulai kan.
1: Okey.
2: Kepingan nisang.
1: Nisang. Orang kata-kata nisang. Gula Melaka.
2: Okay. Gula Melaka.
1: Okey.
2: Lepas tu macam biasalah, dia punya MSG dia.
1: Okey.
2: Garam. Serbuk perisa. Itu je.
1: Itu je? Wah, mudah ni. Kalau
2: bahan utama dia.
1: Kalau kakak-kakak rumah yang tak tahu nak masak apa, masih tergaru-garu kepala, boleh try resipi ni. Macam mana cara
2: lepas
1: nak buat?
2: Ada lagi apa tu, bahan hirisan je.
1: Hirisan ada lagi.
2: Itu kena ada.
1: Wajib ada yang tu.
2: Untuk naikkan bau aroma.
1: Bau aroma, okey.
2: Dia memerlukan 1 biji bawang besar.
1: Okey.
2: 2 ulas bawang putih.
1: Ya.
2: 1 tangkai kulit kayu manis. 1 biji bunga lawang. 2 biji buah penggaga. Kena kisar halus.
1: Buah apa?
2: Pelaga.
1: Pelaga.
2: Sorry.
1: Kata dengan penggaga tadi. Okey, tak apa. Okey.
2: Lepas tu ada juga untuk kisar halus.
1: Okey, kena kisar lah bawang tadi
2: kena
1: tu.
2: Kena blend.
1: Okey.
2: Okay. 1 biji bawang merah. Halia sebesar ibu jari.
1: Okey.
2: Kunyit hidup. Lengkuas sebesar ibu jari. 2 batang serai.
1: Okey.
2: 1 sudu besar serbuk cili ataupun cili buh.
1: Okey.
2: 1 paket kecil rempah kari. 2 helai daun 5 purut.
1: Okey.
2: 1 asam keping. Cili merah. Cili hijau. Atau cili api.
1: Daun kari? Tak ada.
2: Daun kari.
1: Tak ada, tak ada. Sebab dia gulai.
2: Betul.
1: Kalau kari lain, gulai lain kan. Okey. Macam mana nak masak tu pula?
2: Cara-cara penyediaan dia, mula-mula sekali kita kena panaskan minyak dalam kuali. Tumis bawang besar, bawang putih, kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga hingga wangi, hingga naik bau.
1: Okey.
2: Kita kacau-kacau dia. Masukkan bahan kisar yang halus bersama cili buh tu. Masak hingga naik bau.
1: Okey,
2: ni sampai pecah minyak.
1: Okey. Yang bahan yang blend tadi tu.
2: Betul. Kemudian kita tambahkan serbuk kari. Ada juga serbuk kari.
1: Serbuk kari.
2: Tumis hingga pecah minyak, hingga aroma gulai tu naik. Yang semerbuk.
1: Biar semerbuk naik dia.
2: Betul.
1: Naik bau.
2: Lepas naik pecah minyak, bau sedap dah. Masukkan ayam.
1: Okey.
2: Ayam kita gaul dalam 3 hingga 4 minit. Tambahkan air hingga ayam tu tenggelam. Masukkan kentang yang kita potong.
1: Okey.
2: Kemudian kita biarkan dulu sehingga dia mendidih. Lepas mendidih tu, masukkan santan, gula Melaka, garam, serbuk perisa dan asam keping. Boleh juga tambah daun 5 purut kalau suka.
1: Dah bunyi-bunyi dah tu.
2: Lapor pula rasa.
1: Lapor pula rasa. Lepas tu?
2: Lepas tu kita biarkan dia mendidih hingga kuah jadi pekat. Lepas kuah jadi pekat, dah ayam dah masak. Untuk pedas, kita boleh tambah cili tadi.
1: Cili
2: api ke atau cili hijau. Masak lagi sampai kentang tu jadi empun. Lepas tu pula kata, dia ada tips tambahan untuk jadikan gulai tu lebih sedap.
1: Okey.
2: Tips dia.
1: Tips macam mana?
2: Ada setengah orang, dia akan rebus dulu ayam tu sekejap. Sebelum tumis.
1: Sebelum tumis, rebus dulu ayam tu.
2: Nak bagi texture lebih lembut.
1: Okey.
2: Lepas tu ada juga, dia nak pastikan tumisan rempah garing dan pecah minyak tu. Kiranya kalau tak pecah minyak,
1: tersedap lah.
2: Tak masuk kan.
1: Okay.
2: Lepas tu biarkan kuah tu mereneh tanpa kacau terlalu kerap. Supaya santan tak pecah. Itulah.
1: Itu saja. Lepas tu dah masak ke?
2: Ya, semua dah itu je kata.
1: Habis tu macam gelegak ni, macam mana?
2: Biarkan dia pekat.
1: Okey, biarkan dia pekat. Wah, tu dia hebatnya apa ni resipi kita hari ni daripada Atirah ayam gulai eh. Jadi lepas ni akak-akak kat rumah tu bolehlah cuba.
2: Boleh, boleh pair dengan sambal belacang.
1: Nasi buat sambal
2: panas,
1: belacang.
2: Panas. Sedapnya.
1: Ui, dapat perut ni. Lepas ni kita pergi makan lah ni.
2: Boleh kat tu.
1: Cari gulai ayam
2: dengan sambal belacang, timun, salad-salad.
1: Ulam-ulaman. Okey, tapi sebelum tu kita dengar dulu teka lagu berganda. Anda boleh terus hantarkan WhatsApp kepada kami di 010-344-6632. Sekian untuk resepi
2: gulai ayam.
1: Okey.

0: Okey, Atira, teka lagu berganda. Ramai dah teka ni, mungkin Atira boleh baca sikit. Macam okay. Abang Kamal ke Mama ni, dia tersusah kat Atira, weh, lagu orang muda. Sememangnya lagu-lagu terbaru lah, lagu-lagu baru lah waktu macam ni kan.
1: Betul.
0: Lepas tu Atira yang seterusnya tu, yang jawab.
1: Ada Hasif SBR kata, penyanyi Masdo, lagunya Janji Manis Begini Jadinya. Okey, terima kasih.
0: Sebab kita dua lagu kan.
1: Betul.
0: Okey. Kimi Batu Rakit cakap macam mana tu?
1: Masdo, Janji Manis dan Begini Jadinya.
0: Wah, sama juga. Apa dia? Macam Hafiz tadi tu. Farah Fahana dari Dungun.
1: Dia kata,
0: lagu pertama,
1: Inilah Jalannya. Lagu kedua, Begini Jadinya.
0: Penyanyi?
1: Masdo.
0: Okey.
1: Tahu lagu ni rupanya soalnya.
0: Maknanya
1: tak tahu betul lagi.
0: Tak tahu lagi lah. Nanti sekejap kita bagi tahu. Teka lagu berganda hot nombor 2 je tahu katanya, Mena Bukit Diman.
1: Begini Jadinya dari Masdo.
0: Okey. Kak Abah Dungu pun sama. Nak teka juga. Kak Abah kata penyanyi
1: Masdo. Lagu pertama dia Janji Manis. Lagu kedua Begini Jadinya.
0: Wah, ramai ni jawapan yang sama ni.
1: Macam mana pilih pemenang ni kata?
0: Itulah. Tak apalah, semua menang dalam macam ni. Okey, sekejap kita bagi tahu siapakah, sama ada jawapan yang anda bagi tu betul ke ataupun tidak ke. Sebentar lagi kita bagi tahu. Tak apalah, Abang Kamal ke Mamang kata tak payah nak buat teka lagu sangat sebab tak tahu lagu apa. Ni nak pergi panjat pokok durian pula dekat kebun. Ini dah tak aci ni. Bagi tahu saja, tapi durian ni tak nampak pun. Kan, Latika?
1: Betul.
0: Okey, jadi selepas ni kita bertemu lagi dalam Anggun
1: Inspirasimu.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Okey, teka lagu berganda hari ini. Kita dah baca ke semuanya sekali ya, Atira.
1: Betul.
0: Okey, jadi Atira boleh umumkan sebenarnya pemenangnya
1: untuk teka lagu berganda pada hari ini
0: adalah
1: Farah Fahana dari Dungu.
0: Farah Fahana dari Dungu. Wow, wi. Jawapannya inilah jalannya. Begini jadinya dua lagu penyanyi
1: Kugiran Masdu.
0: Okey, tahniah kepada Papa Hana. Bolehlah kan, hadiahnya nak pilih lagu apa? Boleh hantarkan WhatsApp Farah ke 010-344-6632. Sekali lagi terbagi tepukan ya, Tira. Wow, tahniah. Okey, yang tak mana jangan putus asa. Mungkin orang kandung kata gelecoh lah sikit.
1: Ya, betul.
0: Tak ada satu lagu betul, ada satu lagu salah tajuknya.
1: Betul.
0: Penyanyi semua dah betul. Yang paling tepat ialah Farah Fahana. Terima kasih tahniah Farah Fahana ya, Atira. Ya,
1: tahniah.
0: Okey. 12 tengah hari, Atira, kita ada bulutin 12 tengah hari ya.
1: Okey.
0: Okey, terus bersama-sama kita dalam
1: Anggun Inspirasimu
0: Tengah FM
1: Mesra Ceria.

0: bibimu.
1: Puas sampai petang-petang hari nak nyanyi? Kita ada segmen pegang copong setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang. Nyanyi-nyanyi. Hanya dalam GGOK, Guan Negama orang kita segmen dia pegang copong.
2: Air mata tidakkan bisa merubah perjanjian. Andai kasih harus berpisah, kecundang di tengah jalan.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin hari ini, pengguna kenderaan diesel disambut baik penyelarasan harga diesel, dan seorang lelaki direman kerana rogol anak kandung. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Taufik Haji Adnan dalam buletin Terengganu FM. Buletin sebenarnya. Komunikasi terbuka dengan kanak-kanak dan remaja dapat membantu mereka menangani risiko dalam talian dengan selamat. Ketua Pegawai Eksekutif Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Media Mahmud berkata, generasi muda sekarang sangat bijak dan mempunyai keupayaan berfikir secara kritis. Justru pelibatan berterusan dan perbincangan bersama mereka lebih berkesan berbanding pendekatan lain. Ibu bapa perlu terus memainkan peranan aktif dalam mempersiap anak-anak untuk melayari ruang dalam talian dengan selamat. Seorang lelaki direman 7 hari bermula semalam kerana merogoh anak kandungnya di Setiu. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintendent Zahril Asri Muhammad Zain berkata pihaknya menerima laporan daripada seorang remaja berumur 15 tahun mengenai kes berkenaan. Dalam kejadian itu, mangsa dipanggil masuk ke dalam bilik tidur sebelum dirogol. Akibatnya mangsa mengalami kemurungan dan trauma. Difahamkan suspek melakukan perbuatan terkutuk tersebut sejak mangsa berumur 6 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kudungan 3 Kanun Kesesaan. Pengguna kenderaan diesel di negeri ini menyambut baik keputusan kerajaan menyelaras harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Inisiatif itu disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api serta membantu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Bagi golongan yang bergantung kepada sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan perjalanan jarak jauh, kos bahan api antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Seorang pengguna, Muhammad Rusmizan Johari, berkata penyelarasan harga itu menguntungkan rakyat dan memberi kelegaan khususnya dalam mengatur semula perbelanjaan isi rumah. Baiklah, sekian berita buletin disediakan Nora Zila Masani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda. Jom layan seleksi 90-an dalam
1: kita masih lagi dalam Anggu Inspirasimu untuk seleksi 90-an, ya? Betul?
2: Betul.
1: Okey, baik. Pilihan tadi yang siapa tadi?
2: Pemenang Teka Lagu Berkandak ni.
1: Okey.
2: Nak dengarkan lagu Jelmol.
1: Jelmol.
2: Rinduku Tiada Berteman.
1: Okey, Tiada Berteman. Rindu Tiada Berteman.
2: Lagi seorang.
1: Lisa.
2: Lisa. Ia minta lagu Bila Bunga Dipetik Orang.
1: Sejati, eh? Yeah. Dan seterusnya, Helmi Juso. Nak dengar lagu Romantis Spring. Jadi, tiga lagu, eh?
2: Betul.
1: Untuk seleksi?
2: Tengah hari.
1: Seleksi 90-an.

0: Allah, Allah.
1: Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, Allah yang dituturkan

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga, memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul tu semua, insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok agama kita hancur tuan ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat, ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakon ke kanan. Kalau tempat dok molek langkah tu dia mula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dok molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada. Kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah hak tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana-Mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana-Mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Itulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

Okey, Anggun, inspirasimu di penghujung tugasan Kak Tim menemani anda di waktu ini. Jadi sebentar saya lagi terus kita dengarkan rancangan Hidayah yang bertajuk Hati-hati Menjaga Hati, yang disampaikan oleh yang berbahagia Da'i Azam Al-Kankari. Dan juga pukul 2 petang nanti terus berteman gerakan setugas bersama-sama dengan Awang dan juga Cu Ain dalam Gigi Okey Guana Gama Orang Kita. Jadi setakat ini sahaja dulu tugasan saya untuk hari ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain siaran. Sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Apa khabar semua para pendengar Terengganu FM bersama dengan saya Ustaz Da'i Azam Al-Kankari. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kekuasaannya dapat bersama-sama kita duduk, dapat bersama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada ketika ini. Ya, kepada para pendengar, walaupun anda berada di mana, barangkali mungkin ya dalam perjalanan ataupun dalam kenderaan ataupun mungkin tengah kerja ataupun mungkin tengah duduk rumah ataupun mungkin tengah duduk bersama keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, dalam keadaan apa sahaja kita pada ketika ini, pastinya bila mana kita duduk dalam satu majlis yang mana majlis itu memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, majlis itu menyebut dan juga selawat ke atas Nabi SAW dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pastinya tuan-tuan dan puan, kita berada dalam keberkatan kerana duduk dalam majlis-majlis ilmu. Nabi SAW kata dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Jadi kepada para pendengar, hari ini sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu merupakan taman-taman syurga insya-Allah. Bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar sama-sama keluarga dan sebagainya, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan urusan kita ketika mana kita di akhirat nanti dan sama-sama kita semua duduk dalam syurga. Amin insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan para pendengar, hari ini saya nak berkongsi tentang satu topik berkaitan tentang hati-hati menjaga hati. Apa makna hati ni tuan-tuan dan puan? Sebelum saya nak merungkai dengan lebih jauh, bersama-sama kita dengarkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ala wa inna fi jasad al-mudghah idza salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan ini adalah hati. Hadis dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan para pendengar, bila mana kita bicara tentang hadis ini sangat luar biasa. Nabi menyatakan dalam diri manusia ini ada seketul daging. Maknanya bila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota badannya. Jika rosak dan kotor daging itu, maka rosak dan kotorlah seluruh anggota badannya. Dan daging ini maksudkan oleh Nabi SAW, apa dia? Al-Qalbu. Qalbu ini apa maknanya tuan-tuan dan puan? Qalbu ini maksudnya adalah hati. Tetapi biasalah, kita orang Melayu kan kadang-kadang kita sebut hati kalbu, hati kalbu. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, bukan hati kalbu, hati qalbu. Qaf lam ba, hati qalbu. Bila mana kalbu ini dalam bahasa Arab, minta maaf cakap lah tuan-tuan, ini maknanya anjing. Tetapi qalbu ini maknanya apa dia? Qalbu ini adalah maknanya hati. Dan hati yang dimaksudkan dalam hadis ini bukannya hati secara fizikal, tetapi hati yang dimaksudkan ini adalah mata hati kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita orang Melayu suka gunakan peribahasa kan, apa dia? Buah hati. Lagi apa tuan-tuan ya? Hati-hati.
cendera hati. Ha, gitulah. Maknanya tuan-tuan, semuanya berkait rapat dengan hati. Bila mana bicara tentang hati ini, dia berkait rapat tentang nurani kita, dalaman kita, perasaan kita. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, bila mana kita nak cerita bab hati ni tuan-tuan, dia memang kena berhati-hati. Kena hati-hati. Jangan ikut suka-suka kita je kan. Itu sebab hati ni tuan-tuan, dia perlu dijaga. Nak berbicara bab hati ini, dia bab dalaman tuan-tuan. Kita tak nampak. Macam tuan-tuan dengar ceramah sekarang ni, apa dalam hati saya, tuan-tuan pun tak tahu. Cuba tengok pasangan kita sebelah, tengok anak-anak, agak-agak apa dalam hati dia, kita pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang minta maaf cakap, tidur sebantal tuan-tuan, tidur satu katil kan, pasangan kita suami isteri. Tapi apa dalam hati pasangan masing-masing, kita pun tak tahu kan. Maknanya bangkali entah dia ada hati nak kahwin lagi, agaknya lah.

Contohnya, bang kali dia ada hati nak beli rumah baru, nak beli kereta baru. Pernah tak kita tanya pasangan kita? Bang kali mungkin nak beli handbag baru ke, telefon baru ke? Tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar. Sebab hati manusia ini semua orang tak tahu. Dia melibatkan dalaman dan yang mengetahuinya adalah Allah SWT. Itu sebab, tuan-tuan, puan-puan, hati ini perlu dijaga. Untuk berbicara bab hati ini, kalau kita belajar ilmu tasawuf, oh luar biasa. Macam-macam bercerita bab hati ini, tuan-tuan. Cumanya hari ini saya nak berkongsikan tentang jenis-jenis hati manusia ni. Ada tiga jenis hati manusia ni, tuan-tuan. Apa dia? Ada berapa ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar? Tiga. Apa dia yang pertama? Yang pertama, hati, kategori hati manusia pertama inilah hati qalbus sahih ataupun qalbus salim. Hati yang sahih, hati yang benar, ataupun qalbus salim, hati yang sejahtera. Tuan-tuan, puan, ibu ayah, apa makna hati yang sejahtera ini? Apa makna hati yang sahih ini? Hati ini adalah hati yang suci, hati yang bersih, hati yang bebas daripada segala gangguan yang boleh menyebabkan terhalangnya manusia daripada melakukan perintah Allah. Maknanya apa, tuan-tuan, puan, para pendengar? Hati yang bersih ini macam tuan-tuan, puan, nak? Macam anda semua yang mendengar pada ketika ini, anda semua, kita semua insyaAllah hati yang bersih. Kerana apa? Kita ni suka beribadah kepada Allah. Tengah dengar radio ni, ada ceramah, ada tazkirah slot hari ni pula, slot hidayah ni. Kita buka dengar. Walaupun tengah dengar-dengar-dengar lagu, tiba-tiba ada slot ni, kita buka dengar. Kita dengar betul-betul apa yang telah di, apa nama, apa yang telah diceritakan oleh para asatizah, ustaz-ustazah dalam ceramah-ceramah. Kita rajin pergi majlis ilmu, kita rajin pergi apa nama live-live FB dan sebagainya, ada majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan, ini kategori orang yang qalbus salim. Ini kategori orang yang hatinya sejahtera. Maknanya hatinya sukakan kepada majlis ilmu, hatinya sukakan kepada perkara-perkara yang baik, hatinya sukakan kepada perkara-perkara yang positif. Ini perkara yang baik. Itu sebab, tuan-tuan dan puan, qalbus salim ini, contohlah kalau dia pergi tempat kerja. Pergi tempat kerja ni, dia apa dia? Dia bahagia tengok orang bahagia. Ini qalbus salim. Ini hati yang sejahtera. Tak payah tengok orang lain. Jangan tengok pasangan kita, jangan tengok kawan-kawan kita. Tengok diri kita, tuan-tuan dan puan. Tengok diri kita. Agak-agak diri kita ni bagaimana agaknya? Adakah kita gembira tengok orang lain gembira? Adakah kita ceria tengok orang lain ceria? Adakah kita bahagia tengok orang lain bahagia? Contoh, tuan-tuan, kawan kita dapat cemerlang dalam kerjanya. Ya, bang kali dia kerja dekat satu syarikat ke, ataupun kerja dalam satu jabatan ke, pejabat kerajaan ke dan sebagainya. Kawan kita ni dekat, apa nama, tiba-tiba nak ujung tahun ni, bos beritahu dia dapat cemerlang. Kita rasa seronok ke tak seronok, tuan-tuan? Kalaulah hati kita rasa seronok tengok dia dapat cemerlang, hati kita rasa bahagia tengok kawan kita itu bahagia, maknanya, tuan-tuan, insya Allah hati kita ini adalah hati yang sejahtera. Hati kita ini adalah hati yang qalbus salim, hati yang sahih, hati yang baik. Tetapi kalaulah, minta maaf cakap, tuan-tuan, ya, kadang-kadang duduk satu taman, duduk satu kampung, kita tengok kawan kita bagaimana. Kalaulah jiran tetangga kita bagaimana. Tadi kawan pejabat kan, kita tengok pula jiran tetangga kita. Adakah jiran tetangga kita beli perabot baru, kita rasa, ui, bagusnya dia, ya Allah, kita rasa baik. Ataupun bila kita tengok apa jiran kita tu, anak-anak dia semua balik, rumah dia mewah-mewah semua, kita rasa, ya Allah, cantiknya, kita rasa seronok. Tuan-tuan dan puan, kalaulah kita rasa seronok dengan kebahagiaan orang, kita rasa seronok dengan keceriaan orang, maka pastinya, tuan-tuan dan puan, saya sangat yakin hati kita ini hati yang salim, hati yang sejahtera. Bila mana hati yang sejahtera ini, dia tidak ada masa cari masalah dengan orang. Hati yang sejahtera ni, tuan-tuan, dia tak ada masa cari salah dengan orang, cari masalah dengan orang, cari salah dengan orang. Tak ada masa dengki orang, tak ada masa kutuk orang. Ini luar biasa. Agak-agak ada tak pada kita? Ada, insyaAllah. Hatinya suka untuk beribadah, hatinya suka untuk berzikir, hatinya suka untuk melakukan perkara-perkara baik, hatinya suka untuk melakukan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain mendapat kebaikan.
Ini luar biasa tuan-tuan.

perempuan. Jadi hati yang sejahtera ini, hati yang sahih ini adalah hati yang sangat diidam-idamkan oleh kita semua. Orang beriman ni tuan-tuan, macam kita semua insya-Allah yang mendengar ini, orang beriman, orang Islam, kita semua insya-Allah kita berusaha untuk mendapat qalbus salim. Berusaha untuk mendapat hati yang sejahtera. Berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Ini yang pertama tuan-tuan dan puan. Jadi jenis hati yang pertama adalah qalbus salim, iaitu hati yang sejahtera. Faham tuan-tuan ya? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan, ini yang bahaya. Kalau boleh kita orang beriman, orang Islam, jangan ada perasaan ini. Jangan ada hati yang kategori kedua ini. Apa dia? Kategori kedua inilah hati yang qalbun mayyit, iaitu hati yang mati. Apa makna hati yang mati ini tuan-tuan dan puan? Hati yang mati ini adalah hati yang mana dia mempunyai sifat ego dan juga dia memang tidak mahu melakukan kebaikan. Dan yang paling mudah nak faham beginilah tuan-tuan. Hati yang mati ini apa dia? Tidak rasa berdosa melakukan dosa. Tidak rasa bersalah melakukan kesalahan. Ha, ini hati yang mati. Hati mati ini tuan-tuan, dia buat jahat, dia tak rasa berdosa. Dia buat dosa, dia tak rasa bersalah. Ha, ini hati yang mati. Ada ke tak ada pada kita? Na'uzubillah min zalik. Moga-moga Allah lindung kita semua. Kalaulah ada orang tuan-tuan minta maaf cakap, harapnya bukan kita lah ya. Ada orang ni minta maaf cakap, kadang-kadang dia mengumpat, dia mengutuk orang, dia maki orang, mencederakan orang, ataupun menyakitkan hati orang. Dia rasa benda tu benda yang common, benda yang biasa. Dia rasa itu normal lah ustaz. Setakat kutuk orang, apalah sangat. Eh, tuan-tuan dan puan, berapa dengar? Kalaulah kita rasa mengutuk orang itu perkara biasa, kita rasa maki orang itu perkara biasa, kita rasa ngumpat hal orang itu perkara biasa, itu maknanya tuan-tuan dan puan, hati kita dah mati. Na'uzubillah min zalik. Yang paling kita takut tuan-tuan dan puan, hatinya itu dah keras, hati itu dah penuh dengan kesumat, dengan hitam. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa melakukan dosa. Bila mana orang dah menjadikan dosa itu sebagai normalisasi dia, menjadi perkara yang biasa, akhirnya dia tidak rasa bersalah bila melakukan kesalahan. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, bila mana ada orang hati mati ini, kita cakaplah macam mana pun, kita tegurlah dia macam mana pun, kita nasihatlah dia macam mana pun, kebanyakannya ada satu sifat dalam diri dia, iaitu ego. Dan sifat ini, sifat sombong, sifat ego adalah sifat yang tidak layak untuk masuk ke dalam syurga. Kenapa? Syaitan, tuan-tuan, iblis yang kita biasa dengarkan kisah ketika mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, kemudian iblis ini sombong dan akhirnya Allah Ta'ala menghalau iblis keluar daripada syurga. Dan akhirnya iblis sampai sekarang menghasut anak-anak cucu cicit Adam. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan, orang yang hatinya mati ini, qalbun mayyit ini, hatinya mati, hatinya keras ni, yang tak nak dengar nasihat orang, tak nak dengar apa yang orang tegur dan sebagainya, maka hati ini ada sifat sombong. Dan mengharapkan tuan-tuan kita mendengar ini, tidak adalah perasaan seperti ini, tidak adalah hati seperti ini. Na'uzubillah min zalik. Kerana apa tuan-tuan? Kalau ada orang kata, habis Ustaz, kalau dah ada orang hati macam ni Ustaz, dia mengatasi apa, nafsu mengatasi diri dan sebagainya, bagaimana? Boleh tak kembali kepada perkara biasa? Boleh tak kembali kepada hati yang normal? Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak kongsikan, boleh. Tetapi ia perlukan satu semangat yang luar biasa. Kerana bila mana hati ni dah mati tuan-tuan, na'uzubillah min zalik, berasalah benda dah mati nak hidupkan balik bukan mudah tuan-tuan dan puan. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan, kenalah bertaubat bersungguh-sungguh. Bila mana hati dah mati ni tuan-tuan, kenalah bertaubat bersungguh-sungguh. Tadi kita bicara tentang qalbus salim, qalbus salim kan, hati yang sahih, hati yang sejahtera ni, alhamdulillah. Bagaimana dapat ni, buat benda baik lah, ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Tapi kalau hati yang mati ni tuan-tuan, biasanya orang begini, na'uzubillah min zalik, dia tidak pernah ikut perintah Allah. Dia tak nak mengabdikan diri kepada Allah. Dan akhirnya menyebabkan hatinya mati. Dan hatinya langsung tak ada apa-apa. Dan tuan-tuan dan puan, kalau ada orang seperti ini, kena ada teguran. Kena berikan teguran. Kau tak nak dengar macam mana pun, kita doakan moga-moga Allah melembutkan hati-hati mereka. Kerana apa tuan-tuan dan puan, hati manusia ni siapa jaga?
hati Pak Dusa ni Allah jaga. Itu sebab Ibu Ayah doalah banyak-banyak. Kita buat dosa macam mana pun tuan-tuan, mohon

ampun dengan Allah. Bertaubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, selagi mana matahari belum terbit arah barat, selagi mana nyawa belum sampai halkum, percayalah tuan-tuan dan puan, Allah Maha memakbulkan, Allah Maha mengampunkan kita. Allah Maha memakbulkan doa, Allah Maha mengampunkan taubat kita. Selagi mana matahari belum terbit arah barat, selagi mana nyawa belum sampai halkum, pintu taubat masih lagi terbuka. Kalaulah ada orang yang memang tak ada apa-apa perasaan, hatinya telah mati dan sebagainya, tidak rasa berdosa, melakukan dosa sebagainya, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, taubat nasuhah. Moga-moga Allah berikan kebaikan. Itu yang kedua, tuan-tuan, ya. Kategori hati yang kedua apa dia? Qalbun mayyit, iaitu hati yang mati. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, apa dia? Dipanggil qalbun marid, iaitu hati yang sakit. Hati sakit ni, tuan-tuan, dia berbeza dengan sakit hati. Dia lain macam, tuan-tuan, ya. Ada orang hatinya sakit, itu yang sakit hati biasalah. Ya, mungkin barangkali ada masalah liver, kan. Hati kan liver, dalam bahasa orang putih medical termnya, dalam bahasa keperubatannya, tuan-tuan, liver, kan. Bila mana ada orang masalah hati, dia sakit hati, pergi cek LFT, kan, liver function test dia. Pergi cek lah fungsi hati dia dekat klinik ke, hospital ke, darah, itu lain. Itu memang sakit hati secara fizikal. Tetapi hari ni kita nak berbicarakan tentang sakit hati yang menyebabkan hati nuraninya, hati mata hatinya. Ada orang, tuan-tuan dan puan, sakit hati yang memang sakitnya tu di sini, kan, itu lagu tuan-tuan, ya. Maknanya sakitnya tu, ya Allah, memang sakit betul hati dia. Tetapi tuan-tuan dan puan, qalbun mayyit ini adalah barangkali ada pada kita. Maksudnya apa, tuan-tuan? Hati yang sakit ini mempunyai kehidupan, tetapi matinya masih lagi ada benih-benih penyakit. Normal lah, normal. Maknanya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang hati iman manusia ni, tuan-tuan, yazid wa yangkus, sentiasa meningkat, sentiasa menurun. Iman manusia ni, tuan-tuan, meningkat dan menurun, menaik, bertambah dan berkurang. Itu normal, tuan-tuan. Iman kita ni bukan macam malaikat. Malaikat ni imannya tak naik, tak turun. Dia konsisten, tuan-tuan. Iman para nabi dan para rasul lagi luar biasa. Sentiasa meningkat, tak pernah turun. Kita ni manusia biasa, orang awam. Jadi, tuan-tuan, iman kita bagaimana? Iman kita meningkat, menurun. Contohlah, tengah dengar ceramah ni, tengah dengar tazkirah daripada saya ni, alhamdulillah, kita semua iman sedang meningkat ni, tuan-tuan dan puan. Sentiasa ingat Allah, sentiasa berzikir, sentiasa baca Quran, alhamdulillah, iman meningkat. Tapi bila mana kita pergi berjalan, pergi bershopping pula, kan, oi, terus lupa, tuan-tuan, anak bini, kan, terus lupa segala apa masalah. Oi, dahsyat, tuan-tuan, ya. Tengah mengumpat pula, jumpa kawan, sembang, seronok pula cerita dulu kala, ngumpat hal-hal orang sebagainya. Iman nurun balik, tuan-tuan, ni minta maaf cakap lah. Lepas tu dengar balik tazkirah, meningkat balik iman kita. Itu normal. Maknanya, tuan-tuan, iman kita ni meningkat nurun, samalah dengan hati kita. Hati ni, tuan-tuan, ada masa hati kita sehat, ada masa hati kita sejahtera, dan jangan lupa juga, tuan-tuan dan puan, ada masa juga hati kita dalam keadaan sakit. Itu normal. Cumanya, tuan-tuan, kalau hati sakit ni kena cepat-cepat rawat. Tapi kita tahu ke bila hati kita sakit? Ini masalah yang, tuan-tuan. Sebab apa, ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, kalaulah kita demam, kita cek suhu, kita tahu lebih 37.5, makanya kita demam. Kita tahu diri kita tu masalah. Kita tahu kita sakit. Contoh kita sakit perut, kita tahu ada masalah perut kita. Kita demam, maknanya kita tahulah kita ada masalah diri sebagainya. Maknanya, dari segi fizikalnya, kita cek darah, kita cek suhu, kita cek apa kandungan gula sebagainya, kita tahu kondisi badan kita sakit ataupun sihat. Tetapi tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak tahu masalah hati kita? Adakah hati kita sakit ke tak sakit, tuan-tuan? Cara mudahnya beginilah. Saya kongsikan, tuan-tuan, para pendengar, apa dia? Nak tahu ke tak nak, tuan-tuan? Kau nak tahu, kena dengar lah, ya? Kan? Apa dia, tuan-tuan dan puan? Kalaulah kita tidak senang tengok orang senang, tidak tenang tengok orang senang, tidak bahagia tengok orang suka, tidak ceria tengok orang bahagia, maknanya, tuan-tuan, hati kita sedang sakit. Contoh, tengok jiran sebelah beli sofa baru, beli TV baru, kita tengok hutang lah tu, tak tenang dia, tuan-tuan. Dia tengok jiran sebelah dia beli kereta baru, beli apa baru, semua hati dia tak tenang.

Dia yang rasa tak tenteram padahal tak ada kena mengena pun kan dia. Maknanya tuan-tuan, hati waktu itu sedang sakit. Kalaulah contoh tuan-tuan, kawan kita tengah duduk sembang-sembang, dia cerita anak dia dapat nombor satu dalam peperiksaan. Dia cerita anak dia dapat A dalam pelajaran. Hui, kita dalam hati, kalau hati sakit ni bagaimana tuan-tuan? Kita rasa tak senang dengan cerita dia. Kita kata, ya, ya, ya.

ada perasaan dengki dengan orang, ada perasaan yang buruk sangka dengan orang, maknanya tuan-tuan dan puan, hati kita sedang sakit. Maknanya ada sifat-sifat keji dalam diri kita. Ingat tuan-tuan, kita perlu pupuk hati kita agar sentiasa menjadi hati yang baik. Kalau hati kita sakit ni tuan-tuan, tidak tenang tengok orang senang. Bila orang senang, dia tak tenang. Rakan sepejabat, rakan tempat kerja dia, kerja bagus, puas puji, tiba-tiba hati dia dengar, dia kata, ya je lah ni semua ni, bodek bos lah ni semua kabel bos lah ni. Tak tahu orang puan, kalaulah hati kita rasa tak senang tengok orang senang, tak tenang tengok orang senang, maknanya hati kita dalam keadaan sakit tuan-tuan dan puan. Jangan bagi lama-lama hati ini sakit. Hati ini perlu dirawat tuan-tuan dan puan. Hati ini ibu ayah tuan-tuan dan puan para pendengar perlu dirawat. Kalaulah kita tahu hati kita sakit, indikatornya kita tahu hati kita ada masalah, tuan-tuan dan puan, hati kita perlu dirawat. Bagaimana nak merawat hati ibu ayah tuan-tuan dan puan para pendengar? Apakah antara ubat-ubat hati? Saya rasa tuan-tuan dan puan, kita sambung pada pertemuan akan datang lah ya. Pertemuan akan datang insyaAllah. Kita akan lihat ada 5 ubat hati tuan-tuan dan puan. 5 cara untuk merawat hati kita yang sakit. Kalaulah kita rasa hati kita ada masalah ni tuan-tuan, kita kena rawat dan kena ubat hati kita. Ada 5 ubatnya tuan-tuan, untuk mengetahui apa dia. Kita jumpalah siri yang kedua nanti, pertemuan akan datang insyaAllah. Ada rezeki tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi pertemuan akan datang. Moga-moga bermanfaat. Dan kita akan lihat kategori hati kita bagaimana. Jadi 3 kategori hati tadi tuan-tuan saya kongsikan. Pertama, qalbus salim, iaitu hati yang sejahtera. Qalbun mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga apa dia? Qalbun marid, hati yang sakit. Dan hati yang sakit ini barangkali ada pada kita, cumanya jangan kasih dia sakit lama-lama sehingga mati. Na'udzubillah min zalim. Tapi kalau hati kita sakit tuan-tuan dan puan, kita sedar kita melakukan dosa, kita rasa bersalah bila melakukan kesalahan, makanya masih lagi ada iman dalam diri kita, maka kita kena rawat hati kita yang sakit ini. Apakah ubat-ubat untuk merawat hati yang sakit? InsyaAllah saya akan kongsikan pada pertemuan akan datang pada hari esok insyaAllah. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Wallahu'alam tuan-tuan dan puan, teruskan mendengar Terengganu FM. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Sekian dulu bersama saya Ustaz Da'i Azam Al-Kankari. Terima kasih, moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Bunyi dah tu. Dong. Apa bang?
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pukul 2:07 minit dah ni.
0: Pukul 1 kat teh.
1: Kita mendapat ni hari ni hari
0: Senin
1: dah hari ni. 22 Jun 2026 sama dengan
0: berapa hijrah? Pandai dia. Ia beri situ je. 6 Muharram.
1: 6 Muharram ya.
0: 1448 hijrah. Tahun baru dah kita ni.
1: Ya. Terima kasih untuk Katih tadi. Baru saja dia habis tugas dia. Dalam anggur inspirasimu.
0: Lah patut lawa hari ni.
1: Ya, ya.
0: Tak? Warna-warna ni baju.
1: Kata dia dapat konsert hari ni. Dapat konsert hari ni.
0: Konsert mana? Ngarut dah. Okey lah bang. Pukul 2 sampai pukul 6 biasa bang kacik. Tapi ia kena tukar-tukar bunga lah pulaknya.
1: Hari ni gati air teh ke gani anak kita tau.
0: Gati? Janganlah kata gati. Tak mau kekal ke? Suka dah tekak je.
1: Esok awang kacik esok.
0: Esok awang kacik. Bertani awang dengan cuai. Sampai pukul 6. Pukul 2 sampai pukul 3 ni ada benda kita nak cakap khabar. Pukul 3 ke 4 kita ada benda?
1: Pukul 4 kita ada pegacoh pong lah.
0: Pegacoh pong.
1: Macam biasa.
0: Mana pegacoh pong?
1: Pegacoh pong kita nyanyi-nyanyi santai je.
0: Awang nyanyilah.
1: Jangan.
0: Buat apa?
1: Dah nyanyi.
0: Dah sebab panas sangat.
1: Tak apa dah cuan Iban. Dah nyanyi.
0: Bahagian dia.
1: Yeah.
0: Okey, dah pukul 4 lebih tu macam biasalah. Kita asal semua. Pukul 5 kita ada pilihan retro lah. 5 lebih gitu kita tengok benda Miss On Air.
1: Miss On Air kita ada Lapor Dawi hari ni. Ada belaka kita. Muak belaka dalam pukul 5 lebih tu lah.
0: Ya. Itulah jadi per 4 jam.
1: 4 jam tau. Okey lah. Jadi itu lah caranya. Tapi hari ni kita sama-sama jugalah. Saya sayang kita. Yang nak keluar-keluar kita boleh. Yang nak atau ke WhatsApp kita pun boleh.
0: Kek sikit lah.
1: Tapi kita hari ni kita nak cakap pasal apa cuan.
0: Kalau kita tengok sini tahun baru Islam nari dah. Kalau tengok pada tahun 2026
1: Tengah tahun ni bulan 6
0: lah. Sedar kedok sedar ni kan.
1: Kau sedar buih lah.
0: Sedar itu setengah tahun dah. Klipah Gimari bulan 6
1: kejap je.
0: Orang tua kata dah masuk setengah tahun tak ada apa lah. Rasa baru je raya dah. Nak puasa pula dah kita.
1: Yelah. Kenggi jauh-jauh tahun kenggi ada di Bali pula. Lepas tu Christmas pula tau.
0: Raya juga. Lepas pada tu masuk tahun baru bulan 2 kita puasa. Bulan 3 raya. Kejap je masa lelih main.
1: Kau cepat deh.
0: Kita nak cakap pasal setengah tahun dah kita. Benda hak besar kita korbankan. Sebab kita masuk tahun baru ni hijrah dah kan. Mesti ada benda yang kita kena korbankan dalam hidup kita lah. Ada pengorbanan tak ada hijrah. Setengah tahun dah. Awang korban benda bang. Setengah tahun dah ni.
1: Korban apa Awang nak kabur. Tapi sayang awang jugalah. Dia kabur kawan baru-baru ni. Katanya dia pernah apa ni. Dia pasal berhenti kerja.
0: Apa pula?
1: Pasal dia nak jaga mak dia katanya. Korban besar tu orang.
0: Besar sangat tu. Tersangat besar lah. Sebabnya kerja ni kita cari piti. Piti tu untuk kelangsungan hidup. Tapi hak panik utama ada lagi. Nak jaga mak dia lah.
1: Jaga mak dia. Jadi
0: anak tua tu.
1: Yelah.
0: Nikah tak gimana? Kau bang tu?
1: Awal lambat lagi.
0: Takut hing-hing.
1: Hing-hing. Cik-hing ke?
0: Cik-hing. Ada? Setengah tahun dah kita. Benda yang besar kita korbankan lepas ni dah.
1: Ya.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Maksudnya, seseorang yang suka menonjol-nonjolkan dirinya kepada orang lain, sedangkan orang berkenaan langsung tidak memberikan perhatian kepadanya. Contoh ayat, dia cuba menonjolkan dirinya walaupun tidak dipedulikan orang kerana suka mencari perhatian tanpa diendahkan. Ibarat kata, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Susah tu lah nak call Terengganu FM ni. Macam mana eh?
1: Apa yang susahnya? Terengganu FM sekarang dah ada WhatsApp. Hantar je ke 010-344-6632. Radio Malaysia
2: Ji, okey, kau dengar maklum kita pukul 2.21 petang dah kita panas dering luar ni.
3: Okey. Jadi gitulah dah. Apa ni yang nak telefon ke nak keluar-keluar kita boleh.
2: Boleh.
3: 6235330 juga 6238330. Setengah tahun dah kita ni tuan ya.
2: Ya betul.
3: Menapa yang kita
2: korbankan. Besarlah.
3: Ya.
2: Kalau hari ni
3: kita besarlah eh.
2: Kalau hari ni kita tengok mungkinlah ada macam awang kabar dok terpaksa berhenti kerja sebab nak jaga mak ataupun jaga ayah. Mungkin kerja di Kuala Lumpur ke kerja mana-mana. Balikkah pun jaga mak ayah. Ada yang mungkin kena korbankan jual harta benda sebab nak bayar hutang ke ataupun ada benda lah yang nak dibuat kan. Ada yang terpaksa kata mungkin kena jual rumah saka sebab baluh adik-beradik ke baluh itu baluh ini. Kita tak tahu masalah orang sebab kita tengok orang tenang belaka. Rupa-rupanya ada benda hak besar hak dia perlu korbankan.
3: Dia tak tahu kan.
2: Orang mana nampak hak dalam rumah kita. Kita je lah hak kita duk lalu sama. Kalau awang lah tadi kawan-awang ni awang kenapa awang?
3: Awang rasanya
2: awang berkorban apa saja. Awang berkorban apa saja harta ataupun nyawa.
3: Rasanya tu lagi kau dah tak ada lagi.
2: Tak ada lagi lah.
3: Tak ada lagi setakat ni.
2: Tapi kalau tengok ni mungkin ada sekeliling kita ni.
3: Sekeliling kita ni
2: kalau cuain tengok jirang lah dia berhenti kerja sebab nak jaga anak. Jadinya dulu bergaji ada pitih nak beli benda-benda mudah sebab kita ada pitih kita diri kan walaupun laki kita kerja learning kot sebab anak ramah kena korbankan sesuatu benda lah. Maksudnya dia korbankan kerja dia untuk nak jaga anak. Kalau dia atur rumah orang, dia atur taskar, main 3-4 orang ribu. Orang kata kerja tu padang bayar kau orang je kan. Tapi ni berarti sebabnya kalau anak duduk tangan kita ni rasa selamat sikit yang kata learning. Tapi dah nak buat kerana tak boleh nak ngemoh lah. Kalau dulu boleh 4 kali betul COD learning tak boleh mana dah lah.
3: Gitulah.
2: Tapi ibu kan kok mana nak berkorban untuk anak.
3: Okey lah ya. Ada panggilan tak ada lagi ya?
2: Panah okay. Minum ABC belaka kamu. Tak telefon.
3: Yelah.
2: Pakat minum ABC belaka kau.
3: Ada benda tengok-tengok mikir dulu kau.
2: Hidup main mikir. Mana aku buat tahun ni hak besar.
3: Yelah.
2: Kan? Ada kata korban percintaan.
3: Aduh.
2: Tujuh di rabbit.

0: Piala FIFA 2020 hendak.
1: Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
0: Piala Dunia FIFA 2020 hendak.

0: sebut sangat ni kalau bapa cinta. Marilah ha. Gayuk atas pokok hari ni.
1: Ya, ya. Hak yang tengah benda-benda bawa kereta tu hati-hatilah eh. Dan, dan berjalan nak pergi mana-mana ke.
0: Betul.
1: Ataupun ni tengah hari ni mungkin dah berjalan dan rasa ngantuk.
0: Petang dah bawa
1: air. Ya, petang ni. Jadi bertilah tempat-tempat awak yang selamat tu. Kalau kita nak rehat, kita lelakkanlah mata lebih kurang dalam
0: 2 jam.
1: 2 jam untuk berjalan. Tapi ke tempat yang selamat lah.
0: Betul. Ikutlah dalam minyak ke.
1: Paling tu dah 10 minit. Kita dah lelak tu tak apa dah.
0: Tak ada apa lah. Dia ha. Ya, nak kena tidur okay je sekejap.
1: Tidur sekejap je.
0: Ya, jangan kata kita ikut lagi. Boleh lagi ni, boleh lagi ni, boleh lagi.
1: Ya, yelah.
0: Takut lagi jadi microsleep bahaya. Dah lah microsleep. Celik mata tu tengok, eh, nampak hitam je. Tu bahaya.
1: Itulah. Jadi dapat ni kita ingatkan diri kita jugalah.
0: Betul.
1: Okay, kita ada WhatsApp daripada Ajra Mahajir Wali ni. Yeah,
0: terima kasih banyak orang Kuantan.
1: Dia katanya pendapat Cuhain dan juga Awang lah. Yeah, iaitu tentang pengorbanan yang paling besar pada diri hamba ni lah. Jaga orang tua yang semakin uzur dan juga keluarkan zakat. Tanah penduduk kampung darat Sungai Ulor Kuantan ni dirikan masjid. Allah bagusnya setelah berjaya ambil kembali tanah yang diceroboh mereka yang cuba cari kesenangan milik orang, katanya
0: orang ambil hak kita lah. Lepas tu kita ni orang kata ya berusaha lah untuk nak ambil balik dan juga alhamdulillah Allah tolong. Kalau ikutkan tak baik jadi cerita pada semua hanya sekadar tiba. Tapi betul bang, ni adalah pengorbanan sebab orang tak nampak bang kita buat benda. Orang kadang kata oh lah gitu nak ngira, tapi ada benda lah you buat tu. Semua bersebab kan. Pengorbanan orang kata kadang-kadang kita tak boleh cerita kat orang pun benda kita korban. Tapi kami nak tanya Diamond ni sebab kita nak jadikan inspirasi. Kadang jadi orang dah tak jalan
1: kalau gitu kan, kalau kita boleh, kita boleh apa ni mikir juga kan.
0: Selagi mungkin lah ada jalan kita nak buat. Kita lalui benda yang sama, masalah yang sama, tapi kita tak nampak jalan macam mana nak keluar. Tapi bila kita orang dengar cerita orang ni, oh rupanya ada jalan kok ni rupanya. Oh kena kau nak ke kiri, kau nak ke kanan. Gitulah lebih-lebih kurang. Tu kalau dari kawan kita Ajra Mahawajawali. Susah nak sebut nama. Seorang ni saya suka orang cerita dia. Sebab saya cari kat apa lagu ni. Di sebalik orang kata kuatnya seorang lelaki ni, mesti ada orang puan belakang dia.
1: Ya, isteri lah, bernama isteri.
0: Isteri ke mak ke kan. Tapi kisah kawan kita ni Makeh ni, isteri dia lah tulang belakang dia. Dia khabar dia ni korbankan seberapa piti yang ada tu sebab nak beli benih pokok sawit. Tapi kalau Cuain baca cerita dia ni, ia untuk masa depan, bukan untuk 5 hari ni, tapi 5 tahun 10 tahun sebab sawit dah buah 5 hari. 5-10 tahun tu dia kata, dan juga paling besarnya adalah untuk setengah tahun ni nak terima kasih banyak pada orang rumah yang sanggup korban pindah rumah duduk dalam kebun sawit. Hak baru nak ditanam. Bayangkan bukan kita nak duduk 5 hari bang eh.
1: Yalah, betul tu. Jangan masih yang lama juga tu. Kan mungkin untuk
0: 10 tahun
1: rezeki anak-anak dia kan.
0: Ni dari Pak Masih lah. Abang bayang kita biasa duduk tempat ramai orang, lenang tenang je tak, buka pintu ada jalan raya, tengok orang mai, orang mai jual depan rumah kedai dekat ni. Kalau duduk dalam kebun bayang ke mana bang.
1: Yalah.
0: Kalau awak sanggup bang.
1: Tak tahu lah, kadang-kadang tu memang kalau dia ni memang kuat lah. Tapi awang rasa payuh juga. Bukan payuh kan macam ni kini.
0: Sebab kita biasa senang.
1: Biasa senang. Sebab biasa kita duduk bandar, duduk
0: celek mata kan. TV 50 inci. Ada seorang
1: ada.
0: Boleh bang? Boleh kan?
1: Kita tengah ambil dulu lah.
0: Tengah je lah kan.
1: Tengah ambil dulu.
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Cik Noh. Sihat Cik Noh eh?
2: Alhamdulillah.
1: Okey Cik Noh. Bagi Cik Noh pula.
0: Setengah tahun dah kita ni.
1: Orang macam besar lah.
2: Tengah pandang lah maknanya. Alhamdulillah masih ada mak, ayah.
0: Alhamdulillah.
2: Lebih lagi. Jadi pengorbanannya dia orang dah, apa kata orang dah tua apa. Macam tu sekarang ayah pasti. Jadi pengorbanan kita duduk jauh ni sekali-sekala balik lah maknanya.
0: Tapi Pak dah apa sihat sangat lah ni Noh.
2: Dari mamak nak balik kau tengah anu.
0: 2-3 jam.
2: Kau apa gitu gini 2-3 jam.
0: Risiko atas jalan raya lagi, pitih lagi. Benda-benda gitulah Cik Nodok. Orang tak nampak. Orang kata je, oh, dok balik sampai ke mama je pun.
2: Padahal kadang-kadang kita kena, ada tikanya kita kena cuti, ada tikanya kita
0: kena. Kita kerja buat kata selagi.
2: Kita kena singgah lah sejak. Kata orang biar tak tidur pun, kita tengok dia. Tipu mata jadi dah.
0: Faham. Saya rasa Cik Noh ni lebih pada berkorban ni, awang. Berkorban masa. Masa lah. Piti kita boleh cari masa tu.
2: Selagi pengorbanan masa dan tenaga juga.
0: Rank kita lah.
2: Okay. Macam contoh tak. Sekarang ni dah, alhamdulillah. Dulu tak kerja macam ke office hour lah. Kerja kerajaan ni apa. Kelah tu mengajar ngaji gitu dengan paduan kan. Tapi sekarang ni kelas tu masih ada walaupun kita kerja dapat 8 pagi 5 petang ataupun 5.30.
0: Iyalah.
2: Masih kita teruskan mengajar ni demi untuk anak-anak lah nak didik kita.
0: Iyalah.
2: Sebab saya rasa benda ni terlalu apa, kalau kita macam Cik Noh ada, Cik Noh berhenti lah mengajar waktu tak boleh.
0: Anak-anak kita siapa nak nak kata nak tolong corok kan?
2: Anak-anak
0: bukan
2: anak kita.
0: Betul lah. Anak-anak buah ni lah. Maksudnya macam anak kita jugalah kang.
2: Ya, sanggup berkorban demi anak kita ni. Supaya mereka dapat ni lah. Bukan sekadar ngaji
0: saja. Ilmu.
2: Ilmu tu kena semayang lalu gitu. Kalau ngaji pun tajwid lalu jok lah. Kata orang belum tak ada ngaji. Macam ni apa-apa gitu. Bila mari, hak besok. Allah pagi tu sama dia baca. Jadi kita tak boleh, kita kena kaedah kita. Walaupun dia kena turun apa gitu.
0: Banyak benda Cik Noh korban tahun ni. Setengah tahun ni kalau cerita dah habis Cik Noh dah.
2: Tak habis. Pindah rumah sendiri. Tak ada dah homestay.
0: Tak apalah. Biasanya orang kata kalau kita lepaskan benda kita sayang tu, Allah ganti lebih besar lagi. Betul-betul. Baik.
2: Sama-sama kita doakan semoga rezeki kita murah.
1: Insya-Allah.
0: Tapi Cik Noh ni pun murah. Kalau pergi ke mamang kau, macam kedui kahwin jamu kita.
1: Betul kata. Padam masuk.
0: Singgang pak jenis singgang saja.
1: Sedap pula ni maksudnya.
0: Okey, Cik Noh, terima kasih banyak.
1: Okey.
0: Salam. Ada lagi bang? Boleh.
1: Ikutlah kalau ada.
0: Kita kena atas gaibah. Boleh ke tak?
1: Boleh lah. Atas gaibah berapa pula?
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ke kedua
0: orang? Alhamdulillah.
1: Zee ke?
3: Ozi.
0: Awang ni macam ke pusat pengecamang suara.
1: Zee lah. Kalau Zee, kita cang suara. Suara kadang-kadang tu lah. Kalau hidup suara Doraemon.
0: Awang boleh cang mana bang?
1: Assalamualaikum.
0: Kalau mah mana bang? Kalau mah?
1: Kalau mah tak tahu
0: lah. Okey lah Zee, kita ni setengah tahun dah sedar. Kejang selek.
3: Pengorbanan Zee dah lah. Mula tengah tahun lepas. Dulu kan Zee kan ada anggil ni. Jadi duduk dengan keluarga dulu. Dan ni dalam setahun tu maknanya boleh berkari diri.
0: Dengan rumah dah.
3: Jadi duduk bukan jalan keluarga, makna balik ke rumah. Jadi buat apa, penyagaan diri gitu lah. Pengorbanan tu tahun ni bukan tinggal keluarga. Jadi maknanya nak berdikari.
0: Ada benda yang kita kena korbankan lah untuk diri kita juga kan.
3: Apa ni, untuk cuba sesuatu yang baru.
0: Betul-betul.
3: Tak pernah kita buat dalam hidup kita kan.
0: Maksudnya berdikari lah.
3: Berdikari lah pengorbanan.
0: Tak duduk dengan keluarga lah. Sebelum ni mungkin keluarga ada depan mata. Sama tak? Sama
3: tak? Duduk diri.
0: Faham. Tapi boleh kan?
3: Boleh
0: lah. Kita yakin tak yakin lah. Tapi Allah tu tahu kita kemampuan kita. Okay, baik.
3: Kita tahu tau.
1: Baik, terima kasih Zee. Moga-moga dipermudahkan segala urusan deh. Okay.
0: Ada lagi lepas ni awang.
1: Okay.
0: Ada lagi hak kita nak kongsi. Apa pun hak kita korbankan, tapi kena ingat sebenda je lah awang. Kita lepas, insyaAllah akan ada galang ganti dia. Walaupun tak sama, tapi akan ada. Kalau kita contohlah macam sayang kita ni Pak Umang, dia korbankan duit dia untuk nak beli benih. Orang rumah yang sanggup. Tapi mungkin lepas ni Allah bagi dia pokok dia subur. Sebab dia reda. Dia reda nak usaha.
1: Ikhlas.

0: Walaupun sebenarnya kita ni dah ada peredaran zaman berbeza, dan sekarang ini juga dengan kemodenan serta dengan platform-platform media sosial, tapi jangan kita lupa sebab warisan ini juga sebenarnya adalah sumber kepada mana yang kita terus mencintai jati diri kita.
1: Yang lama kita tak boleh lupa. Kita tak boleh tinggal, kan? Kita kena ikut sekali dengan peredaran zamannya sekarang lah. Sesuai-sesuai, kan?
0: Kalau zaman-zaman dulu tu, dia ada satu hiasan tembaga.
1: Itu rumah mak-mak kita dulu, atau atuk kita dulu.
0: Yelah, yelah. Time tu, masa tu

0: berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
1: Okey, lainnya pukul 2.53 yang gini. Dan kita kejap lagi, kita buka TikTok dah lah.
2: Okay. Buka
1: TikTok. Kita ber.
2: Pelik cuma yang dengar awal nak buka TikTok.
1: Lekat kan? Lekat kan?
2: Lekat lah, lekat Rio.
1: Ku tilik-tilik, ku belek-belek dalam kitab.
2: Kitab. Aduh, macam-macam mamu.
1: Okey. Kita ada makcik.
2: Pulau Rusa.
1: Makcik Pulau Rusa. Dia sekarang duduk eling-eling buah pokok ni.
2: Pokoknya.
1: Pokok, jaga buah nyok jatuh kan. Ya.
2: Debok. Latuh pun.
1: Ya.
2: Okey.
1: Oh, ni dia kerja pasal je tak anak dia ni.
2: Tapi bagus anak dia, bang. Bagus.
1: Dia kata ikan bola anak makcik ni, awak sulung ni. Dia sanggup tolak kerja cuan aing.
2: Kerja dekat, cuan aing?
1: Dia kata tolak kerja ni cuan aing. Dekat menapa pelatang minyak ni lah.
2: Jangan main-main orang offshore ni. Gaji besar mana?
1: Offshore? Offshore?
2: Offshore.
1: Ni offshore. Demi nak jaga adik yang sama belajar. Semua dia tanggung.
2: Okay.
1: Dia ni adik berjaya dah ni. Tapi dia ni dia kerja kapung lah. Sebab selepas ketiadaan ayah je lah.
2: Tapi hikmah dia yang cuai nampak sini. Dia tolak kerja. Kerja yang gaji besar sebab nak jaga adik. Tapi Allah atur sebenarnya ia nak jadi tulang belakang keluarga. Sebab dalam masa yang sama, bila arwah ayah tak ada, dia ada. Abang yang sulung ni ada. Kadang-kadang kita kata rasa macam gerugi tolak kerja gaji besar kan. Tapi Allah tu hak molek dah. Kena berlapan dah ada. Dan ni berkat doa seorang ibu jugalah kan. Okay, ni sayang kita seorang gini 2488. Panah lik-lik katanya. 31 hari ni. Apa pun kata pengorbanan, you nak cerita ni pengorbanan isteri dia lah. Yang sanggup kata pinjamkan rahim untuk mengandungkan zuriat dia. Dan juga isteri ni lah yang telah menahan sakit. Kata nak beranakkan anak. Dan isteri ni ialah yang kata beri keringat siang malang. Tanpa cemulah nak besarkan anak. Mungkin lama dah kot tunggu anak ni, bang. Tapi bila setengah tahun ni bila tengok bini beranak tu, ya Allah ya Tuhanku tu. Dia tahu kan.
1: Betul. Okey. Sementara hak yang anak keluar-keluar kita dulu. Awak nak baca ni. Terima kasih banyak dah bagi info ni. Tapi nak kau nama ni.
2: Siapa?
1: 2488 ni.
2: Iyalah seka pusat ni tu.
1: Oh iya ke. Okey okey.
2: Surya ni? Surya.
1: Surya pagi.
2: Sengit tu, bang. Tudung-tudung.
1: Surya pagi pakai sanggul ke ni? angin kuat.
2: Aku nak gemai dengan abang.
1: Berapa kilo ni sanggul? Mas 10 kata 10 kilo.
2: Sanggul ke tak sanggul?
1: Belok tekak-tekak ni.
2: Mohon ni awang.
1: Dia sebab dia jatuh gambar dia berbana dia.
2: Benapa kita?
1: Ambil angin. Di belakang
2: drawbridge
1: ni. Dia sama tinggi dengan drawbridge tak?
2: Tak apa kata banyak. Tak apa mengundang.

0: Ha bang.
1: Ya, ha apa? Ni pukul 3 apa dah ni? 3:09 petang,
0: petang ni. 3:09 petang ada hok menguap
1: petang. Ya, yang nak geliat pun segar rasa sikitlah.
0: Ha tu rasa paling nikmat sekali dok.
1: Nikmat ni.
0: Selain makan nasi. Geliat. Dan tidur. Boleh geliat tu macam kaya. Ya Allah itu aku. Ada orang tanya mana kakcik? Kakcik esok.
1: Kakcik esok eh?
0: Kakcik esok lah.
1: Ya esok lah.
0: Cuain ada tak kakcik? Kalau kakcik mana cuain tak ada. Sebut tanya mana cuain?
1: Tanya Ayotih pula. Mana Ayotih?
0: Ya. Okey lah.
1: Ada yang keluar-keluar lagi ni?
0: 6235330 6238330. Hok tengok kita di live TikTok Terengganu FM pun. Terima kasih banyak.
1: Ya, kita ada DJ Talks. DJ Talks.
0: Abang Mi
1: dia.
0: Kita ni. Ni orang hebat nyanyi ni.
1: Kita ada Zara, kita ada Zana Abah, kita ada lagi
0: ramai
1: lagi
0: lah.
1: Karina Johor pun
0: ada. Katanya 2 jam.
1: I bagi ke
0: orang sibuk dah bagi
1: dah awan tak ada ke bagi bunga-bunga
0: dah
1: rose
0: dah tengok dah tu. Thank you for the rose. Ada kata dengu hujan. Alhamdulillah rezeki.
1: Dengu hujan je lah ni. Tapi gitulah
0: abang awang
1: sikit lah
0: abang awang
1: berapa.
0: Depan ni panggil abang awang. Tengok dalam tu.
1: Ingat kau dah dalam TikTok ni
0: Kalau dalam tu panggil abang awang berawang-awangan lah. Dok, kita nak cerita pasal ni. Setengah tahun dah kita mana hok besar kita korbankan. Ada hok khabar awang. Bukan hok khabar. Hok cucu kenal lah. Dia kata bila masuk tahun baru, umur baru, ia kecikkan circle. Budak-budak learning kata ia kecikkan pergaulan tu. Sebab benda tak boleh beras hati, tak boleh marah orang, tak boleh deki, tak boleh benda. Bukan kata tak boleh kawan dah. Cuma kalau hok dulu rapat-rapat sangat, learning kita kurang-kurangkan lah dengan umur-umur baru ni. Sebab nak jaga kesihatan mental kita. Kaya-kaya hok ni kata kemum, kata kaku. Daripada gitu, baik kita duduk gaung dalam keluarga kita je lah. Kawan-kawan. Tapi gitulah cu. Tak boleh lebih-lebih lah macam biasa.
1: Tapi kawan tu tak kawan macam biasa kan?
0: Kawan je tapi kawan tak ada lah. Nak tubik-tubik healing macam sekali-sekali tu tak ada dah lah.
1: Yelah. Tu pengorbanan juga tu kan?
0: Pengorbanan sebab dia bila kita jauh daripada orang ni macam-macam kata. Wah mata senang sikit lah ni tu. Tak bosan dah. Bukan. Ia kadang-kadang bila kita tambah umur ni kita nak tenang je. Nak macam gawang tak? Tak apa dah benda kereta besar-besar. Asal boleh gerak. Asal boleh kata sampai ke destinasi, perut kenyang, tidur lena.
1: Tidur lena tau.
0: Penting tidur lena. Kau sebelah tidur lena. Kau dua sekejut. Belalok mata.
1: Belalok mata. Lepas tu pas solat. Lepas tu masuk kerja.
0: Lepas tu sama pula aku sebelah pagi.
1: Sebelah pagi pula.
0: Contoh. Ada kata betul kata angin tu. Bukan betul tak betul. Tapi kalau cu sendiri lah. Cu learning dok ramai kawan dah. Sebab rasa macam bukan tak mau kawan. Ada banyak benda kita nak fikir. Selain kita kena fikir hal orang.
1: Iyalah.
0: Pengorbanan kau tu.
1: Iya. Okey, kita ada ni jang warung kosong ni.
0: Orang
1: kita ni hari ni.
0: Bapa?
1: Bila hari nak pergi makan kat Pio Ganu pulak ni?
0: Nak belanja ke?
1: Pio Ganu kat ni?
0: Mesti tengok eh. Aduh, kantoi.
1: Lapa dah weh. Tapi tu petang kan?
0: Ini mesti nampak
1: eh. Contoh. Pio Ganu kan ni? Lapa dah weh.
0: Lapa dah weh. Singgah sekejap.
1: Kini kita lapor dah.
0: InsyaAllah. Saya hari Jumaat je orang colek saya ke Dino. Kalau nak suruh saya pergi sana, saya tak pergi. Hari Jumaat ada. 3 orang jejak ke tampan tu akan colek saya ke Dino.
1: Tapi ni jang ni ada. Ni IPO Ainyo tau.
0: Nasi goreng gatung ni. Gatung boleh makan.
1: Kena makan kena gatung dulu.
0: Okay.
1: Ada keluar-keluar ke?
0: Tak ada lagi.
1: Tak ada lagi.
0: Orang kata pakat dulu Ainyo petang-petang hari ni. Okay. Kita ada cikgu Kamar ke Mama ni. Abang Awas nyupas linga dapat partner baru petang ni. Tahu mana?
1: Palinga ke? Rasanya pas belakang.
0: Okeylah. Terima kasih Polly. Banyak-banyak Polly. Sama lamba. Amba pun pada anduk layan cucu je ni dekat-dekat nak peceng. Tengok abang. Bila dekat-dekat nak peceng ni kurang dah kawang. Itu pengorbanan jaga cucu.
1: Ya cucu lah
0: kena jaga cucu kau. Lagi kita ada sampai Pak Ni. Terima kasih Insah hamba.
1: Waalaikumsalam Kak Nisu. Kita ada ke Mama. Kita ada ke Mama. Kita Kak Nisu ke Mama ni. Lagi Zuraida Mama pun ada. Zu kita ni
0: Kak Zu kata pengorbanan hak paling besar, tak mahu buat hutang. Settle hutang ada, tak mahu buat hutang dah. Kalau sebab hutang ni kita jadi penipal lah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Pengorbanan pula ni tak mahu biar hutang orang. Okey. Tak mahu biar orang hutang kita.
0: Hak tu istiqamah.
1: Orang mari minta minta tak ada lah.
0: Ada. Permohonan tu di, tak ada dah learning.
1: Ya, yeah, orang untuk minta hutang tak ada dah.
0: Tak ada dah. Tapi betul lah.
1: Kau sakit kepala tau.
0: Kau sakit kepala lah benda.
1: Kita pula jenis pun malas nak minta minta dengan orang.
0: Kalau cu, tahun ni paling besar cu benda. Jual benda yang ada, selesaikan hutang, hiduplah dengan apa yang ada. Tak apalah kita kata... tak ada pun asal kita tak berhutang dan juga kita tak nyusah kat orang.
1: Kita ada Maiza di Kijah Kemamang ni tanya kita bangga. Ni kalau saya sayang kita, kalau nak nak jawab pun boleh juga ni. Mak saya ni bersuara lah. Kalau jadi
0: nak gaji,
1: kalau jadi dia ni lah, ni Maiza ni nak pergi Mekah kok. Nak pergi haji ni tahun depan. Lepas tu jadi mak dia risalah siapa nak jaga mak dia ni. Patut ke saya berkorban? Walaupun saya belum tahu nak pergi hajinya. Katanya dalam 50-50 pula tu. Ibu dia uzur dah dari bangun langsung katanya.
0: Dia kena fikir-fikir istiqarah. InsyaAllah ada jalan tu. Kalau kita dalam persimpangan ni, Allah kata dah kan, ada ada akan ada jalan dia. Tapi kena mitok lah. Tak boleh berpeluk tubuh. Okey, jam ni
1: boleh juga minta adik-beradik ke orang lain ke kan.
0: Betul. Dia kata learning.com macam dulu. Learning dengan seorang rasa nak balik-balik, rasa nak pergi pula singgah pula kapal kejap. Maksudnya dia kecikkan circle dia lah.
1: Awak kalau singgah pun, singgah pula kambing je kejap. Cari ikan.
0: Beli ikan.

0: JJ, okey, kau dengar mak kita. Ada orang kata bila dengar lagu Kini Baru Ku Sedar Carefree tu, teringat sama gagah-gagah dulu. Jadi gagah lagi.
1: Kata-katang ni tu lah. Zaman katang ni tu lah.
0: Zaman laku. Zaman tengah hot.
1: Hot and spicy.
0: Okay lah, terima kasih.
1: Spicy, original.
0: Ya, Papa Kau kita ada dari Melaka. Papa Kau ajak lah orang lain take masuk.
1: Ya, ni Abang Mi pun tawa ni juga ni.
0: Wah, pelepah.
1: Wah, pelepah ni. Oh, sedap.
0: Ada kata tahun ni, kena korban pokok-pokok yang ada kat rumah tu. Sebabnya nak buat rumah lain. Anak nak buat rumah pula kan. Jadi kita tanam pokok pelang, pokok dan ke macam-macam pokok lah. Orang kata lama dah. Dah hasil pun banyak. Tapi ni kena korban lah. Sebabnya anak nak rumah dah tepi. Itu pengorbanan kot.
1: Pengorbanan juga tu. Walaupun katanya buah tengah banyak
0: tengah
1: ke
0: Mekar, atas jula tu pun.
1: Kena tanah mula kan. Kena tunggu lama pula dah.
0: Dah nak jadi golden ni tu. Daripada anak sekolah tadi kan ni nikah dah. Gitulah ibarat kata. Okay. Mak kita ada Iking Bukit Payung. Dia kata assalamualaikum cuaing awang. Pengorbanan hak paling besar dalam setengah tahun ni Adalah jeng-jeng-jeng mengeluarkan duit simpanan untuk bantu suami capai impian dia. Tapi orang puan ni bang. Kalau sampai boleh orang puan lah. Ni cu sebab cu orang puan kan. Orang puan kalau sampai tahap dia boleh jual barang kemah dia, dia boleh buat keluar duit simpanan dia, dia boleh gadakor benda yang dia ada untuk yang bernama seorang lelaki suami tu, memang sayang betul-betul lah. Tapi kalau lelaki tu lebih kurang kepok pala.
1: Betul dah. Jangan hampakan apa-apa ni pengorbanan isteri tu. Dia bagi kepercayaan pada kita. Kita hancurkan.
0: Hancurkan hatiku.
1: Gemuk gedang lah rasanya kan.
0: Betul. Tapi kan kalau lah siapa ke tahap gitu golok gada, hok ada tangan, hok ada tubuh tu, kita letak pajak, kita pergi jual kan. Bayang wang mah dengan puan ni dia berpisah. Tapi demi kata kelangsungan lelaki suami tu, sanggup buat apa sahaja. Pihak lelaki tu lebih kurang ku tanah hidup-hidup.
1: Nggak pokok ke dalam hidup.
0: Dok dah makna sani.
1: Iyalah, makna sani kan.
0: Okay.
1: Jadi kena ambil
0: Iktibar
1: cara-cara lah.
0: Wahai suami.
1: Ya.
0: Coba apa hidup atau gambar drobri sangat ni bang? Apa hidup atau gambar drobri sangat ni? Abang, ada orang telefon lah.
1: Okay, panggil lah. Kita, halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat petang.
0: Selamat petang. Siapa tu?
1: Ceria Kak Ani Ajin ni.
0: Abang kan tepat macam pengecaman suara.
1: Ni duduk goreng goreng pisang ni jaga baik. Jatuh telefon jalan go ni.
0: Kelak abu, kelak naka, kelak siang, naka.
2: Naka ada hari ni. Nak goreng tape ni, nak tengok nak goreng jepuk
0: mal lah.
1: Jepuk dia jepuk nyok.
2: Jepuk nyok muda.
0: Oh, sedap. Masih lepeng ke?
1: Ada jepuk nyok.
2: Ini tu buat jep untuk mandi apa lah, apa kita buat tawa lemak.
1: Inovasi
0: inovasi udah. Beast on air
1: maksud beast on air lah.
0: Adalah
1: dia punya.
0: Kau
1: ada
0: Kak Ani kita setengah tahun dah pengorbanan dia paling besar kita buat.
2: Nak kata besar tu tak besar juga, tapi kita ni buat kata dah jadi mak tu jaga anak, jaga cucu. Pengorbanan aku jaga cucu.
0: Lepas anak cucu pula
2: tapi berkorban lah.
0: Betul.
2: Kita aduk saja anak pergi atau kat lain, kita jagalah cucu kita pada
0: selagi tangan kita. Betul tak?
2: Kita marah kalau kita kutik, kita cubing pun apa cucu kita.
0: Tangan kita.
2: Orang lain pun ada oleh, kita berasa juga.
0: Faham.
1: Ya.
2: Maksudnya pengorbanan kita tu, kita berkorban masa kita walaupun sibuk sang mana pun demi cucu tu jagalah.
0: Faham.
2: Takkan panjang umur kita susu besar kat kita. Boleh orang kata minta tolong minta air lah.
0: Minta botol tolong pergi kedai.
2: Rasa nak makan benda-benda tolong dia beli.
0: Faham.
2: Kita tak jaga kan cucu rasa malah.
1: Ada.
2: kita mesti jagalah cucu kita. Jangan kalau pedak-pedak lah kata susah.
0: Tapi umur-umur kita ni rasa kena cepat ceng. Dah jaga anak dah. Sebab dulu kita kau bangku derak, kau bangku masa jaga anak. Ini tanya jaga cucu pula. Tapi tak apalah untuk orang kata kita nampak dari sudut positifnya Kak Ani. Macam Kak Ani kata tadi lah, kalau orang kutip cucu kita, kita berasa. Kita buat apa? Bukan ada apa guna. Maksudnya kita buat dog lah sampai macam orang lain buat.
1: Internet mesti internet kena ada lah.
0: Untuk dekat RTM klik.
2: Kena ada lah.
0: Buat ngobat hati ke Tommy.
1: Baik, baik.
0: Baik.
2: Nak makan
0: jepuk, jepuknya mari. Nak
1: mari lah tau. Nak mari guna tugas kat yang kita. Tak ada pula pegas copong hari ni. Pegas sodek pula hari ni.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Okay. Lagi awang?
1: Okay. Ni, pemanggil kita. Lagi, apa manggil? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: Ni, abang leh eh?
3: Abang
1: ada balik. Eh,
3: bukan. Kau anak-anak balik.
1: Anak balik. Siapa dia? Abang Loh?
3: Ayi. Senendang.
1: Oh, Ayi.
3: Ayi Senendang.
0: Orang Senendang. Cik Ayong.
3: Orang tu Ayong.
0: Dah guana.
1: Cik Ayong.
3: Inilah kita. Betul kot. Cik Suhaing kata.
0: Benda.
3: Betul.
0: Orang pandang dia. Orang habis kurang. Tak nak hidup lah. Gitu.
3: Tak nak hidup. Panas baru hidup.
0: Tak boleh. Nyawa-nyawa ikan tu. Duduk senati kita.
3: Kita orang lelaki ni. Macam awang camba ni. Orang lucu.
1: Tahu dah apa.
0: Ni kata kena orang baik-baik ni.
3: Duduk mana-mana pun di hati seorang je tak nak.
1: Dah tergamuk dah. Nak buat lebih kurang. Betul lah.
3: You buat belaka dah mana kata. Tak ada emas, tak ada. Semayang emas tubuh pun
0: kata. Tak apa, tak apa untuk abang kita buat belaka.
3: Zumbo, opang kita pergi curang.
0: Betul.
3: Kita boleh memang puas dia walaupun harga dia tu tak mahal, bayar sekali je, tapi puas hati dia jadi.
0: Ingatkan bakal long.
3: Mana anak kita ya jaga. Kita ya jaga.
0: Faham.
3: Hak dia tunguk tu, hak dia marah tu.
0: Itu biasa.
1: Yelah.
3: Dia marah tu sebab dia letak.
0: Daripada pukul 5 pagi sampai pukul 12 malam nak berhenti bertok.
1: Ya gini.
3: Daripada
1: pelik
3: mata
1: sampai
3: tutup mata.
1: Sedangkan lidah lagi tergigi.
3: Lidah lagi. Suami kata.
0: Ini puja ada makna kah? Puja ada makna ke ni?
3: Tak ada. Kita ikhlas.
0: Kita ikhlas. Gora je.
3: Dah
0: lama-lama. Gora je.
1: Tapi kalau macam macam air sendiri lah. Yang macam ke pengobandang yang paling besar lah. Sekarang setengah tahun.
3: Paling besar tahun ni dia gini. Baru boleh kerja.
1: Pregnant. Oh. Dia cakap Brazil. Pregnant cakap Brazil.
0: Neng-neng je belakang.
1: Neng-neng je.
0: Cura, dia dengar benda gitu.
1: Kita pun termenang.
0: Kita menang.
3: Kita tak dengar sikit.
0: Tapi tahniah lah.
1: Tahniah.
0: Tahniah lah.
3: Tapi gua mana itu dah.
0: Kalau dah pregnant tu kau besar lah pengobanan ni.
3: Waktu lagi, umur lagi.
1: Kena bagi-bagi masa tau.
3: Kata orang hari ni bukan lelaki-lelaki lah. Kita kerah lelaki.
0: Memang lelaki lah.
3: Jatuhkan mata juga tengok Allah.
0: Terima kasih lah kerana menghargai pengorbanan seorang perempuan yang bergelar isteri.
3: Hari ni daripada selik mata, daripada kenal wanita, kenal perempuan ni kita hargai seorang
0: perempuan. Aku memang pencinta wanita lah.
3: Kita tak pencinta.
0: Ya? Penghargai. Faham. Gora jaya nak bilang. Orang kata bingung dengan petang-petang.
3: Cinta lain, sayang lain.
0: Betul. Kasih pun lain.
3: Cinta ni banyak-banyak. Temu kan. Cinta ni.
0: Sayang semua orang. Boleh sayang.
3: Ada payah.
0: Ya ke?
3: Ya betul. Macam orang tak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? kasih sayang. Sayang je.
0: Apa setelah air kita ni? Tapi Abang terima kasih banyak lah air dah.
3: Ya, sama-sama.
1: Ya, ya, ya.
0: Baik, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: 2-3 okay. Orang dah kita ni. 2-3 orang dah dok menghargai wanita lah.
1: Ya.
0: Kita ingat betul boleh abang?
1: Baik. Ini kita nak dengar benda apa ni. Kedah kopi jangan gila.
0: Okay.

0: kepala ni eh.
1: Kenapa tak?
0: Duk pergi klinik. Aku ingat dulu-dulu kalau demam kan, semua demam-demam gitu, 25, 30. Mentahu dah baru ni aku kena. Di klinik swasta, kat 80 cikgu.
2: Oh, biasa dah.
0: Kalau tahu gitu, aku pergi klinik kerajaan. Tapi klinik kerajaan,
3: aku nak harga belaka. 80 hiyak tu murah dah tu.
1: Eh, sedap lah ni, Mek Jara. Naik nasi lemak, lauk ikan bili goreng ni. Masak sedap lah.
0: Mana bukan aku, buat orang tu.
1: Orang bagi atas.
0: Dia buat apa murah atas ikan bili je. Cacing.
1: Tak kita lagi bumbu makan
3: ni. Dari tu, Mek Jara. Mu ni berapa? T20 ke B40?
0: Aku tengok belik lah, tengok belik kereta aku.
3: Dah, kalau B40 sudah diri.
0: Eh cikgu, B40 tu benda apa cikgu? Aku aja dengar orang sebut B40 B40 lah.
3: Oh, yang gaji rendah tertentu lah.
0: Aku kan bukan kerja kerajaan cikgu.
3: Ya betul lah.
0: B40 lah.
3: B40, M40, T20. Ni buat perangai macam T20.
0: Dia nak buat orang cikgu.
4: Amba ni B2.
3: Ha?
4: B2.
0: Oh, leseng.
3: Leseng. Dia naik motor tayar 2 tak
0: boleh. Bukan benda mena ayah. Aku malah lah nak nunggu-nunggu di macam klinik kerajaan ni. Jadi aku masa tu tengah malang. Tengah malang
3: tu. Tapi kalau mu ni orang kata B40 orang yang berpendapatan rendah kata. Limitok ni orang panggil program Mai Salang.
0: Mai Salang?
1: Orang kapu aku boleh
3: lah. Mai Salang.
0: Program kenapa Mai Salang?
3: Dia kata bantuan dari segi kesihatan. Bantuan orang kata kerajaan bayar kita. Dari segi kesihatan kita. Dia tapi bukan pendapatan rendah je, di golongan pendapatan rendah dan sederhana lah. Mungkin masalah ni, tapi dia bantu wang dia daripada masa kita dapat penyakit kritikal.
0: Kalau demam-demam tak boleh lah.
1: Hospital
3: ni dia panggil hospital kerajaan, ada hospital universiti ataupun hospital kat Tan Tentera. Tapi hak dia tinggal lah.
4: Saya aku ada seorang kenapa ni masuk sini, salam kau. Kebetulan sama dia, nama yang sama. Salam Z nama dia.
3: Macam
1: nyawi pula.
3: Macam-macam Elang hospital lah. Kalau kita
1: minta
3: lah, kita dapat lah. Kurang-kurangnya kita dapat 50 hias sehari.
0: Dia kena daftar
3: dulu lah. Kadar manfaat dia.
1: Bukan.
3: Dan 50 hias sehari dengan tu RM700 setahun.
1: Nek cikgu, nek penerima STR kan ni. Penerima STR dengan kumpulan B40 dah pasang ngak.
0: Ya, maulik juga. Tapi ramai orang kapung tak tahu cikgu tu .
3: Lepas tu dia kata penyakit kritikal ni kadar kemanfaat bagi orang yang one off RM8,000 je bagi ke.
0: Maknanya kita boleh tutup kerajaan lah.
3: Dia ada tiga
0: mana keling,
3: macam keling lah. Tadi aku kabur tadi Elang Hospital, penyakit kritikal. Selagi dia panggil peranti perubatan, dia panggil
0: benda apa pula peranti perubatan.
3: Macam bantuan dari segi
1: Zirudah kita
3: peranti perubatan ni sampai RM30,000 Contoh kita nak kaki palsu
0: tapi ni untuk sakit kronik.
3: Kursi roda. Kursi roda ke.
4: Kalau rambut palsu tak jadi tak? Rambut palsu.
0: Gigi palsu pun dah boleh.
1: Mau nimbau macam cikgu
0: dah apa.
3: Nasib baik gosok gigi hari-hari.
0: Cikgu dah apa bong. Dia banyak sen tak apa dengan Menak ni.
1: Gini dah. Berkali atas pahaman Menak lah. Hak kerajaan bagi doh ke rakyat ni. Melibatkan 1.88 juta ni. Maknanya hak bahagian Mai Salang ni tahun 2020 kita dengar pulak lah
0: pengumuman. Ada lah tu
3: pun. Ada, insyaAllah ada.
0: Banyak dah tu bantuan kerajaan bui tu.
1: Kalau tak ada Mai Salang pun ada juga. Hak kita bayar tau.
0: Benda
1: klinik kerajaan tak payah bayar banyak.
0: Tak payah. Betul.
3: Umpak dia kan je.
0: Cikgu kalau banding dengan kalau negara lain kena bayar banyak juga
3: hospital dia. Kita je lah kata betul lah.
0: Seria pun udah suruh lagi.
3: Dia sungguh bukan dia. Hak yang sungguh ni biasanya hak beratur lama. Hak tu tak tahan tu.
1: Awang, ambil telur rebuh tak. Aku leneng nak makan mana nak jaga kesihatan.
4: Awang mana pula? Awang
1: pula dah nembau.
0: Makan telur rebuh je mu.
1: Ambil telur rebuh tu sebuti nak makan nasi lemak. Ikan bilis. Tak ada.

Acakkan comel tu. Senyumlah sikit. Tak elok masa mencuka gitu. Senyuman ni ada aura positif. Tanpa sedar, saat kita ukirkan senyuman, seolah-olah ada bahasa indah tanpa perlu ada komunikasi antara kita. Bukan susah pun. Senyum mampu meredakan saat kita sakit, resah dan hiba. Jadi senyumlah seindah suria. #pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang.
1: Okey, jauhnya. Tentang ayah kahwin lagi jauh genak tu. Apa bang? Apa? Penuh mulut-mulut apa?
2: No, tak ada benda. Ha? Kita makan ni sikit ni.
1: Apa?
2: Makan kudapang.
1: Chicken.
2: Terima kasih,
1: Ain. Terima kasih lah mana bersama-sama dengan kami petang ni berkenaan dengan setengah tahun dah pengawalan macam-macam lah ceritanya.
2: Yeah.
1: Dan juga kalau nak cerita memang dah habis lah. Apa pun nak kata kena bang, kalau sebut pasal pengorbanan ni bukan benda mudah. Nama pun berkorban kan. Ia tak mudah lah untuk orang yang berkorban tu.
2: Ya, bukannya senang kita nak katanya mengorbankan perasaan kita juga kadang-kadang tu kan. Kadang-kadang tu orang yang boleh terima ataupun kita terpaksa kena redha dan sebagainya lah.
1: Nak redha tu susah. Nak redha tu kena ia ada air mata, ia ada sakit hati, ia ada sakit jiwa, ia akan ada benda-benda yang tak sedap lah. Tapi sebenarnya benda-benda tak sedap ni ia akan jadi manis pada kedepan hari. InsyaAllah
2: betul tu.
1: Akan digantikan dengan sesuatu yang kita tak jangka lah. Apa pula benda bang cuba nak buat ni? Pekacau apa?
2: Pekacau apa?
1: Tak ramah sangat duk atas voice note tu.
2: Ni orang kata tak sabar lagi nak pergi copong petang ni lah. Jadi saya kita pun hari juga ni. Jangan kosong atau apa ni? Duyang ke?
1: Duyang. Marilah atas bukit etek. Lamanya sudah makan duyang.
2: Ini mesti duyang lah ni kan?
1: Sedapnya nak cari duyang lah.
2: Yelah. Oh, duyang memurah lah ni.
1: Tak, ada lagi orang telefon bang.
2: Ya?
1: Ada lagi orang telefon.
2: Ada telefon ni. Kena nyanyi dah.
1: Tengah tanya dulu awak tanya.
2: Okay.
1: Bukit Pari.
2: Hello.
1: Gawa hujan tu.
2: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, Abi.
1: Ya Habibi.
2: Ya Habibi. Ya Maulana.
1: Sihat.
3: Makan ubi ni waktu jana lah.
1: Oh, sedap.
2: Ya baby, ya Maulana, makan ubi waktu jana.
1: Alhamdulillah, sihat. Seadanya kami berdua. Kau dah sihat, dah dengar suara kat radio ni.
3: Ni kali pertama ni dengar suara Abi tau.
1: Udah banyak kalinya mas.
2: Pertama kali guana tu Abi. Dengar Aing ke? Dengar cuai Aing ke?
3: Dengar cuai Aing lah. Tapi tak tahulah dia dengar sokmo ke tak.
1: Dengar pagi lah. Gitu ada dengar cu bulan satu sekejap gitulah. Abi.
3: Yeah.
1: Setengah ni kita nak tutup kedai ni sebelum kopak. Kita kiranya ni adalah orang kata wah ngelah lah. Kalau kita cerita pasal pengorbanan ni setiap masa kita berkorban, tapi untuk tahun 2026 ni ada orang kata tahun yang sangat luar biasa. Tahun yang kadang-kadang dok dah mikir di akar, tapi setengah tahun ni rupanya ini yang aku korbankan. Benda yang Abi korbankan untuk setengah tahun ni
3: dalam antara bulan satu bulan dan lah.
1: Setengah tahun.
3: Tapi pengorbanan ni dalam setahun setengah lah. Pengorbanan terhadap salah isteri lah. Sebab Umi ni memang dia keadaan kritikal sekarang ni lah. Keadaan sadar tak boleh jalan. Jadi kita terpaksa korban masa kita. Kalau dulu kalau Abi nak keluar kelas pukul 8.30. Tapi Abi kena siap awal dia. Kena pastikan balik masjid. Kena siap dia semayang. Makan minum dia. Kita nak pergi subuh kena gerok dia dulu. Jadi benda ni Abi rasa Abi kahwin dengan dia 40 tahun lebih. Dia sakit baru 2 tahun. Abi rasa dah balah dah. 38 tahun.
1: Dia korbankan untuk kita tu seorang isteri berkorban untuk suami.
3: Bukan masalah macam ke ayu apa tadi hop saling tu memang biasa lah. Tapi pengorbanan
1: tu lumrah dah.
3: Dia jaga kita dengan makan minum sakit demam kita dulu. Habis kena sakit sampai 6 bulan habis accident dia jaga dia. Gelda dia berhenti kerja. Jadi inilah masa saya rasa. Habis rasa payah dah nak
1: baru setahun setengah dah. Kita orang kata korban masa lah. Banyak korban masa dengan tenaga.
3: Dah saya kecek dah. Tak kata lah dah.
1: Faham. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Tapi gitulah awang, 40 tahun tu bukan angka yang sangat mudah. Saya selut lah dengan orang yang boleh sampai tahap angka berpuluh tahun. Sebabnya kita nak capai 40 tahun tu bukan banyak bahagia. Banyak air mata. Dan orang kata 4 hari pun kita boleh baloh kan. Ini apatah lagi 40 tahun.
2: Satu masa yang panjang. Cukup panjang ya.
1: Dan juga kalau kita nak korban ni bukan korban benda kecil-kecil. Bukan RM1. RM1 ni kita boleh cari mudah. Tapi kesetiaan kita. Kesetiaan kita pada pasangan. Orang kata jiwa kita, perasaan kita. Tu paling mahal sebenarnya.
2: Ya, betul.

0: Nama Kak Cik ni adik pada Kak Cik.
1: Oh ni betul.
0: Kau busu
1: ni
0: sekali ni bang.
1: Betul Cuk Aing. Ya ya ya. Sedih terharu rasanya.
0: Kak Cik esok bang.
1: Haa Kak Cik esok dah. Biasalah.
0: Sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Ingatkan pula ayang
0: betul
1: dah.
0: Betul ke pasangan.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dandan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi? Pegang copong.
2: Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.

0: Pegancah pa.
1: Lagu baru tu apa lagu baru yang viral sekarang?
0: Statue. Mula-mula.
1: Jamila.
0: Oh, Jamila. Ini tengok lirik Jamila.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamila, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh, manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GGOK, Buana Gamak orang kita, segmen dia Pegancah Pang.
3: Kalau kita nyanyi lagu jadi lagu mana?
4: Ha?
3: Kalau kita nyanyi jadi lagu mana?
4: Lagu mana? Ha. Lagu mana lah lagu kita.
3: Itu lagu lain abang.
4: Yeah. Ini
3: lagu tu abang.
4: Dah tu?
3: Abang ni gah.
4: Lagu mana lah. Dah ingat lah situ.
3: Kalau dudu kita?
4: Di. Aduh. Ah, cukuplah yang suruh awan nyanyi dengan apa dengan Cuan. Kita nyanyi dah hari.
3: Sebabnya, dungu je ada bat dah. Tak apa lah kuatkan dulu ujang. Kek bayi ujang, awal ujang, marah ujang.
4: Mi sama kata, belum apa-apa ujang lah. Tapi itu bukan berkaitan dengan suara.
3: Ya, itu adalah keadaan semasa.
4: Ya, fenomena alang tu.
3: Ya.
4: Gitu.
3: Okay. Abang Awang, adik Cu, nak dengar.
4: Dengarlah. Okay, kita panggil lah dah.
3: Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Selamat datang ke pentas kami untuk hari ini dalam Pegang Sodek. Pegang Sodek, Pegang Copong. Baju bling-bling. Tepuh mana ni? Tepuh mana? Kedah Suyos.
3: Galak tu.
4: Bukan, tak baju beli-beli. Kita tanyalah. Okey. Lagu apa nak nyanyi ni?
5: Lagu lama. Tak tahu dah jap apa dah.
4: Lagu Tiga Kupang.
5: Linda nyanyi.
4: Ha? Apa? Linda.
3: Linda nyanyi. Linda nama. Ana Maya.
4: Linda jumpa kuih bakar tu. Oh, lagu lama. Okey. Kita dengar ya. Bagi tepuk tangan dulu sekali.
3: Nanti lucu nak jumpa, Pak. Ya Allah, punya awak.
4: Okey.
3: Tepuk tangan dulu eh.
4: Ha, tepuk tangan dulu.
3: Boleh?
4: Ya. Yeah.
3: Okey, sabar dulu awak eh. Ha. Kita tepuk tangan dulu. Dah tahu dah tekan.
4: Tangan ni bukan muka bidah ni. Baru nak nyanyi. Ya, sekian. Terima kasih. Okey, sila.
5: Yang amat menawar, engkau yang pertama menyentuh hatiku dengan renunganmu. Sebuah harapan telah ku bayangkan, terasa amat jema di seluruh hatiku, cintaku pertama.
4: Dah. Awak ingatkan inilah barisan kita. Ingatkan lagu tu.
3: Sungguh.
4: Oh, awak pun dah tahu. Cuma ingin tahu lagu ni. Tanya
3: tak,
4: apa?
3: Cuma mati-mati ingat inilah barisan kita.
4: Ha.
3: Tapi pertama.
4: Bunyi pertama banyak ni. Berapa kali pertama sebut tadi?
3: Okay.
4: Okeylah. Terima kasihlah eh. Jalan molek tu, tangga tu. Itu masa petang. Gelecoh nak tangga kan. Ha. Oh, ya, tak ada dah. Sanggup siapa tinggal ni. Okey. Hello. Siapa tu? Salam.
6: Saya Syahir daripada
3: Syahir.
4: Syahir Batu Rakit.
6: Pertama
4: kali ke Syahir? Dia dengar lagi ni.
6: Ada dah sebelum ni.
4: Ada dah sebelum ni.
3: Syahir, kita tepuk tangan tu boleh buat semangat.
4: Ha, buat semangat ni. Bawa ramah penyokong tu. Ha, okey.
3: Okey, lagu okay. Boleh bertanding lain. Nak dipertandingkan.
6: Berita pada kawan ABG.
4: Berita pada kawan.
3: Perjalanan ini lagu tu.
4: Itu dia.
3: Okey, silakan.
6: Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh ho, oh ho, oh, oh. Tubuhku tergoncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menatap kering rumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih.
4: Okey, terima kasih. Oh, sedih lagu ni.
3: Sebab dia pakai baju kot petang ni.
4: Haa, ha,
3: semak tu.
4: Okey, terima kasih. Nama apa tadi?
3: Syahir. Doktor, terima kasih. Itu orang dah betah.
4: Yelah.
3: Mana awang?
4: Tapi tak apalah. Itu tengok ada juri lah.
3: Awang, kita dengar Miss Samad boleh?
4: Okey, boleh.
3: Boleh?
4: Dekat TikTok kita ni. Dekat TikTok. Dekat WhatsApp kita ni.
3: Miss Samad, artis seterusnya.

0: Ang di karang muya hayo muya lana kayo muya haye kolola betaya di asale.
1: Awak dengar tak kan?
2: Muya hayo, muya hayo,
3: muya hayo gitu ya.
2: Dah awak huyu hayang ni.
3: Uyuh hayang Dato' Ayong ni gitulah. Okey, terima kasih pada Min Samar eh.
2: Oh, kenal ni eh. Minggu lepas ya hadir dengan lagu Nasyik. Ha. Minggu ni huyuh hayang, huyuh hayang.
3: Ya, ya. Tapi tak apalah, ditukar-tukar dia kang.
2: Minggu depan lahau lagu benda.
3: Ha, minggu depan.
2: Dia tu pagel he.
3: Itulah. Ha.
2: Kak Lina kita?
3: Kak Lina, orang nak nyanyi lagu Khatijah Ibrahim.
2: Di sampingmu.
3: Ha, tak kan?
2: Apa ni. Ha, setiap ya. Waktu disayangi. Itu suara cu.
3: Ha. Macam mana?
4: Kugem.

0: Okey, terima kasih. Oh.
1: Ni recording mana ni? Huh? Recording mana ni?
0: Recording. Dekat taman.
1: Taman mana? Astana.
0: Taman ni Asmara nama dia.
1: Seorang lagi eh?
0: Ya, seorang lagi.
1: Kita dengar kok ni lah pula.
0: Telefon dah.
1: Assalamualaikum. Okay.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni artis mingguan kita.
0: Oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. Artis mingguan bersama dengan Ayu.
1: Lagu apa petang ni Ayu?
0: Ya. Yeah.
2: Rasa lagu retro 80-an ni.
1: Pakai baju kan ni?
2: Baju.
1: Eh hati dia cakap gitu. Hati dia cakap lembut-lembut je.
0: Bunga hati dia besar tu. Tapi dia tahu kat belakang ke depan. Belah
2: pakai bunga hati zaman lagu tu dulu. Lagu ni lagu Duri Dalam Cinta.
1: Oh, Duri Dalam Cinta. Dipersilakan artis tersebut untuk naik ke pentas pada petang ini.
0: Cucuk sakit duri.

0: itu dia.
1: Ni hati rakan Amang ni.
0: Ya.
1: Zaman apa zaman?
0: Ada duri dalam?
2: Cinta.
0: Jangan duri dalam daging sudah.
1: Awak dah list kan babak cinta tu.
0: Cucuk.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Okey. Selagi awang sebelum kita dengar lagu lah.
0: Sebab
1: kita nak asur dah ni. Kalau nak asur dah kita.
0: Kita asur kita, sekejap lagi kita kabur. Ni main selagu tak?
1: Dengan Cik Mi dulu boleh?
0: Cik Mi, okay.
1: Cik Mi dah.
0: Okay.
3: Assalamualaikum. Adik Ijo yang smart tu dan Tuan sayang. Cik Mi nak nyanyi lagu Kali Terakhir Kulihat Wajahmu. Dalam

pendapat dia buat rakaman ni dekat Pasir Minggu. Sebab dia bunyi motor, dia bunyi bah, dia bunyi kereta di belakang. Kereta kebah Izadol eh. Tahniah Cik Mi, tahniah.

0: Pegang copang.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masa dalam mimpi?
2: Pegang copang. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
3: Okey, masih lagi dalam dalam apa ni? Pekat copong. Tapi sebelum tu awak nak khabar jugalah surat aso kita hari ni.
1: Galak-galak juga.
3: Ya, 22 hari bulan ni dah. Okey, aso kita hari ni pukul 4.38. Bagi Pekat Tengah Nombor Ganan juga, Kuala Nerus. Bagi Besuk Setiup, 4.42. Bagi Hulu Terengganu, aso kita hari ni pukul 4.40 minit petang.
1: Kemaman Dungu?
3: Ya, dah kalau Kemaman dan juga Dungu, aso kita pukul 4.38. Sama dengan Kuala Terengganu, Maran dan juga Kuala Nerus lah.
1: Okey. Galak-galak juga tapi kita kena ingat lah. Okey, ada Hok Puji. Sedapnya suara mi sama. Tani. Ada juga orang kata, Cu, petang Isnin memang kita tunggu. Tunggu hati-hati Terengganu nyanyi. Ni hiburan semata-mata. Kaabah boleh awang?
3: Kaabah?
1: Cu dah je dengar ke Kaabah nyanyi?
3: Ya. Yeah.
1: Boleh?
3: Kaabah boleh je kok.
1: Boleh? Nah,
3: boleh je.
1: Biasa kan Kaabah senang pagi-pagi. Petang-petang nyanyi.
3: Kaabah biasanya kalau nyanyi, mula-mula dia pernah apa dia kuah. Lepas tu lama kusuduk. Lepas tu... Dah baik.
1: Satu.
3: Awak kata kawang.
1: Dua.
3: Tiga.
4: Assalamualaikum.
3: Salam.
4: Nak teranyanyi lagu.
1: Bunyi burung belakang.
4: Lestari.
3: Ingatlah stik ni.
4: Tengah molek dah.
1: Tengah molek apa?
4: Molek sikit ni.
3: Itu kita tengah molek ni.
4: Terima kasih ku ucap kepadamu kerana sudi menyayangi diriku. Semoga kita dapat bersama dan setia. Aku bersyukur pada Tuhan Yang Esa kerana Dia yang menemukan kita. Semoga kita mendapat rahmat darinya. Hidup bahagia, oh kasih indahnya ku rasakan.

0: kata dia. Bagi tepukan.
1: Ha. Terima kasih segalanya.
0: Kebenaran. Kebenaran terselah. Tadi dia rakam dekat Bahasa Minggu. Sekarang di rakam dekat Zoo Negara.
1: Boleh burung ngajuk rakam.
0: Yeah. Burung pun terhibur.
1: Burung-burung tu terhibur.
0: Lepas tu dah boleh Cik Abang Ladu depan. Buat benda.
1: Hello.
0: Suara pun lain lalu lah. Kita apa. Itu cabaran untuk Kak Bah. Waalaikumsalam.
2: Awang dengan Ain kan?
1: Ya, saya.
0: Siapa tu?
2: Abang Zai Kanada.
0: Oh, Abang Zai Kanada. Oh, jauh dari Penang ni.
2: Ya,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni import dari Penang ni. Okey, Abang Zai
2: nak cakap dengan Ain ni. Dia tak sudah malam lama dah.
0: Itulah.
1: Simpanlah rindu tu.
0: Apa ni? Abang Zai nak nyanyi lagu apa ni?
2: Lagu Mimpi Sedih.
0: Mimpi Sedih.
2: Tak tahu penyanyi dia siapa. Tak ingat dah lagu.
0: Emilia Contessa kok.
2: Ya, mungkin lah kok.
0: Ya.
2: Dia cuba.
0: Cuain Contessa. Okay.

0: Sama je lah. Tiba dia putus. Abang Zai, tadi kan ada ni, kan dah tak ada dah. Oh, dia terputus. Mimpi sedih kok. Dia tak tahan dia punya sebab tu. Tapi mimpi sekali-sekali dia mimpi dia sedih. Ke mana, Ju?
1: Ju berair dia masih tak boleh cakap dah boleh. Macam-macam pesai petang ni. Zahra Dungu ada.
0: Ya, terima kasihlah pada tu. Terputus tadi, terputus tiba-tiba ya.
1: Abang, macam mana abang boleh tahan suka? Macam mana boleh tahan
0: kita
1: suka?
0: Kita pakai ubat kuat.
1: Boleh dengar Zahra nyanyi tak?
0: Ya,
1: Zahra.
2: Ku tak habis fikir. Kurang ku di mana kau tega melepaskan aku. Jauh ku menatap namun terlalu jauh. Imajinasi ku terberai.

0: Dia punya slang tu. Kucak habis fikir.
1: 80 dah baik. Lapa pula yang nyanyi lah.
0: Siapa lagi ni? Kita ada boleh pasang dua lagi.
1: Dua lagi ni. Ni 32 dah. Asal kita 38 dah.
0: Dua lagi.
1: Dua pendek je lah. Kita ambil ni je dah. Kita ambil siapa? Di WhatsApp je lah. Sebab kalau tak riangkan takut.
0: Panjang pula cerita dia. Dah, siapa dia? Awak nak siapa dia?
1: Dah tahulah siapa dia. Kita ada siapa dia?
0: Kita ada ni lah. Kita ambil ni lah. Nah, boleh? Kak Ani Bukit Sawa.
1: Boleh lah
0: Kak Ani eh. Kita dengar lagu Kak Ani.
2: Assalamualaikum. Cik Awang.
1: Encik dah pula.
2: Biarlah duduk sedap pun kan.
0: Dah apa.
2: Kak Ani Bukit Sawa ni.
0: Ada peminat tepi dia.
2: Assalamualaikum.
1: Mic bunyi tak tu?
2: Penawar rindu padamu seorang, kenapa selalu semangatku di kau puja. Penawar rindu padamu seorang,

0: tahu belakang dah.
1: Ya.
0: Okay. Tahu belakang dah Kak Ani pergi sawah nyanyi petang ni.
1: Ha, yang jadi benda-benda tu ni kucing-kucing itu kan. Kita tu semua tengok benda pun Mak ni nyanyi kan.
0: Ya. Oh. Seorang lagi yang nutup kong. Mak Miton je.
1: Okey.
0: Boleh?
1: Okey.
0: Dipersilakan artis yang terakhir.
2: Engkau

0: Ya, oh. Janganlah kan.
1: Ha, dia memang dia penyanyi suara Mak Mi ni ala-ala macam awak benar ni arwah ni lah. SG Bank ni kan. Oh, ada memang terbaik.
0: Okey.
1: Mak Mi tanya duduk KL ni asalnya tak? Ya.
0: Ha. Oh, nama di KL dia benda?
1: Kepala Laut di mana?
0: Ha? Ha? Kau pelau?
1: Lau lah kasanya.
0: Nama glamour Mak Mita je. Nama di KL.
1: Bukan nak botol.
0: Okey lah. Terima kasih banyak hak, dengan kami. Dan apa pun minta maaf banyak lah hak, kami suka tu. Bukan nak suka, tapi memang terbaik. Kita tunggu asal kita part 38 nak.
1: Part 38. Lepas tu sekarang kita nak dengar
0: Kalamurabi.
1: Kalamurabi. Lepas tu pukul terbitang Aing eh. Lepas tu pukul 5 nak dengar utama 5. Dan kita akan jam terakhir lah. Kita ada pilihan retro. Kita ada
0: Lapor Dawe.
1: Dan juga kita ada Biz on Air.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Rebitan Nur Aini Sulong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga, memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita jawapan ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita, bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan, kalau tempat molek dilakukan ke kanan. Kalau tempat nak molek, langkah tu dimula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita, setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik, atau kita keluar tu sebab nak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok, segala benda dalam agama kita, dia ada, kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita, dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hono betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Hak itulah hak kita nak dalam kehidupan kita ni.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

22 Jun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Agama Orang Kita.
1: Ya, pilihan hari tu mari dah. Pukul 5.17 minit petang dah kita.
2: Jam terakhir kita hari ni.
1: Bunyi dah eh.
2: Sabar.
1: Dah sebab you nak pergi ke ni pula. Lapa dah weh.
2: Kegek dah. Mana lapa dah weh.
1: Kita dengar ni Bunga Padang Pasir Zilah nak dengar. Lepas okay. Lepas lapa dah weh kita kabar. Siapa lagi nak lagu? Boleh?
2: Okey, baik.
1: Kita buka panggung.
2: Tahan belaka. Gebar kita hari ni.
1: Hawa dia hebat. Kenapa?
2: Was that dream?

0: dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Ah, ya mari dah. Lapor dah weh.
2: Ya.
1: Apa-apa, bang?
2: Sudah.
1: Ni, sebab, ini you kesak sikit tu.
2: Sebab dia sebut, apa-apa ni, bila dah lapar dah weh ni, kita secara otomatik, kita rasa lapar juga ni.
1: Oh, tapi awak makan yang sekerak dah saat
2: ni. Oh, iyalah. Tapi orang tua lain.
1: Orang tua lain, ni ayam kok.
2: Ni ayam juga ni, tapi ni menu special.
1: Special dari Bukit Bayas.
2: Ya.
1: Yeah. Ya, ceritanya mengenai pada kedai makan Al-Hijrah Oasis. Rasanya kalau
2: orang Oasis,
1: kalau orang kuat terang ni kenal sangat lah kedai ni. Sahabat baik saya pun pernah pergi kok.
2: Ya. Yeah.
1: Pernah? Macam ke Datuk-Datuk dulu gitu. Lain tu ke. Okay, Aiman, cerita dah.
2: Okay. Kalau kalau Aiman nak juga tahu.
1: Saya dulu dah tak? Saya dah dulu. Sebab saya kabar.
2: Ingatkan bidah ni.
1: Kedai makan Al-Hijrah Oasis ni merupakan kedai masakan kampung.
2: Okay.
1: Ia ada di Jalan Pasir Panjang, Bukit Bayah. Kalau dari kalau kita dari Bukit Bayah tu ia belok kiri, kalau dari Gong untuk nasi ia belok kanan. Dan kalau orang tengah hari ni memang menjadi pilihan lah untuk makan tengah hari.
2: Makan tengah hari dah. Kalau kenapa nak tahu juga ni, kalau nak cari makan hok hari yang hok panah-panah lagi murah ni, sinilah tempat ni ai eh. Okey, sehari sehari pula setiap hari mereka sediakan lauk yang panah-panah, lauk kampung panah-panah. Memang sesuai lah untuk makan tengah hari. Antara menu-menu ni kalau cuan nak tahu dan juga pendengar kita kedai makan Al-Hijrah Oasis ni antaranya ialah nasi capur, lauk kapung. Antara ni ada ayam, ikan, daging. Lepas tu gula ikan pun ada. Gula ayam pun ada yang pekat, bergepoh. Mi goreng dan juga nasi goreng kapung. Sup dia, sup ayam panas-panas.
1: Sedap.
2: Sambal belacang, black hen ni. Orang ada panggil black hen.
1: Kecil
2: lagi. Kecil lah macam tau. Sambal belacang hot padu. Memang kik. Minuman penapa sejuk. Macam ke
1: Teoping.
2: Teping. Sirap Bandung pun ada.
1: Sedap.
2: Benda apa lagi?
1: Sekali lagi nak kabar. Jalan kedai ni terletak di Jalan Pasir Panjang Bukit Bayah. Dan juga you buka pagi sampai tengah hari. Dan suasananya memang santai. Sesuai untuk pekerja dan juga seisi keluarga. Masakan kampung asli, harga berpatutan dan juga portion dia mengenyangkan.
2: Ni awak pun pernah pergi dah kedai ni sekali lagi tu.
1: Awak makan benda bang?
2: Makan nasi goreng
1: kambing.
2: Nasi goreng kambing rasanya.
1: Wah, awak have dia.
2: Dengar benda apa panggil. Tapi saja nak terah, tapi memang sedap. Dengan sup dia pun sedap eh. Kalau nak nak cari tempat makan hot sedap ni, kena dengan selera kampung ni. Bagilah ke kedai makan Al-Hijrah Oasis ni. Dan sekali cuba memang soh nak mari lagi.
1: Janganlah. Dekat je. Kalau bawah bukit ni dekat je lah. 10 minit dah sampai.
2: Yelah.
1: Okay bang, kita ada lepas ni kita ada Cinta Melankolia An. And lagu pilihan lagi B.
2: B.
1: Duduk di studio.
2: B-E. Okay.
1: B-E.
2: Selagi kita akan dengar lagu pilihan dari Cik Mak Celagi Rendang.
1: Lagu Jangan Ada Benci.
2: Jangan Ada Benci.
1: Casey. Tak ni B ni C pula. Lepas ni dah. Masa kau kita ada Biz On Air.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: senyum tu Ani dengan lagu ni.
1: Selendang rindu tak?
0: Betul.
1: Lagu tadi adalah pilihan Wati Parker.
0: Betul. Terima kasih banyak Wati dengar Terengganu FM. Okey.
1: Jadi awang juga nak khabar jugalah ni. Kita tengok WhatsApp awak yang
0: terima kasih banyak.
1: Dah baca lagi ni khabar eh. Khabar katanya untuk salam untuk DJ berdua tu. Yeah. Cuai dengan juga awang ya. Kesok petang ni ialah pengorbananku. Dia kata setulus hati sanubari. Kita kan setengah tahun sedekah
0: ni.
1: Dekat ni lah pengorbanan khabar buat moga Allah SWT beri kesabaran juga jaga anak teristimewa katanya dari dulu lah hingga learning lah. Jadi
0: lumrah dah ke depan khabar cuan iwe tak tu ucapkan kata-kata hanya Allah je tahu. Semuanya jaga laki-laki. Moga Allah beri kesihatan yang baiklah untuk khabar dengan rumah besar pengorbanan ni.
1: Yelah jaga anak istimewa tu lebih tu kan.
0: Ada patung.
1: Okay, patung.
0: Apa baca tu?
1: Burung helang melayang terbalik-balik.
0: Hingga. Sebab itu alih.
1: Hili kan tu hinggok.
0: Sebab itu balik.
1: Sebab hidup hinggok.
0: Hingga sebentar di dahan panas.
1: Sentiasalah kita ingat yang baik-baik
0: di dalam satu pengorbanan yang ikhlas.
1: Tu dia.
0: Allah khabar janganlah tu balik-balik abang kita. Kita balik gu.
1: Balik abu.
0: Okay,
1: terima kasih pada Maharani. Amado
0: Azman Ngecang.
1: Okay, lagi
0: Zahara pun ada.
1: Mak Zaki Kemamang kita ada. Kimi
0: Kamariah Bukit Payung. Pok Mak Nila.
1: Azman Ngecang juga ada. Terima kasih untuk Ding
0: Khairuddin.
1: Okay.
0: Ujung-ujung kita dah ni. Kita ada 2-3 lagu lagi.
1: Okay, pukul 6 lagi nak dengar bulletin petang lagi.
0: 6 petang.
1: Okay.
0: Petang ni dengan siapa?
1: Bersama dengan DJ Ha kita.
0: Jejak Keidaman Melaya.
1: Jejak Keidaman Melaya. Melayu tu akhir ni.
0: Ya.
1: Sembilan malam sekarang.
0: Dengan Ayi.
1: Ayi.
0: Irama Nostalgia.
1: Sembilan 12 sekarang eh.
0: Ya. Yeah.
1: Okay.
0: Lagu-lagu tak akhir pilihan siapa awang eh?
1: Lagu Tasha Nasha.
0: Dari mana?
1: Dari Kemamang. Mok Cili Kemamang.
0: Mok Cili nak dengar lagu?
1: Nak dengar lagu apa tu?
0: Aku yang masih. Bukan. Aku masih di sini. SPDC.
1: Aku masih di sini eh. Okey. Seterusnya kita terima daripada Mak Leh Dindang. Sebab ni dah kenapa ni dia.
0: Duh.
1: Jarang kita ambil.
0: Cuba terkesima sebab ingat iklan hok masa kecil dulu.
1: Datang lagi.
0: Oh, malas minta lagu.
1: Keberahi hok ni kelak ni eh. Malas. Oh.
0: Tenerai semua ni.
1: Minta maaf lah sahaja lah malas dah. Ingat lagu ke petang-petang ni malas. Malas dindang. Datang lagi. Okay, untuk lagu kenapa? Rare tak?
0: EYE.
1: Oh, EYE.
0: Telerai sebuah impian.
1: Ingatkan lagu meh tadi ni.
0: Bergegar segunung rindu.
1: Batar pucuk ke kenapa? Sakit empuk batar ke kenapa panggil? Ayah, ada batar-batar yang ayah.
0: Di mana?
1: Okay.
0: Ada sakit empuk batar ke benda tak?
1: Sakit empuk batar. You nak lagu EYE dah?
0: Telerai sebuah impian.
1: Cukup dah. Kedua.
0: Selagi. Selagi siapa nak minta?
1: Selagi kejap awang tengok nama Jemeroh. Jemeroh ke Jemak? Jemeroh nama dia. Kena kawan selalu sebut eh? Jemeroh. J-E-M-E-R-O-H.
0: Dari mana bang?
1: Dari Batang Gaji.
0: Batang Gaji?
1: Yeah.
0: Besuk?
1: Besuk.
0: Nak dengar lagu Elah. Sepi sekuntum orang merah.
1: Oh.
0: Jaga.
1: Daily tak? Jemeroh.
0: Ya ratu kapong. Ini ratu rock.
1: Ke orang yang akak-akak ni, orang kenduri tu panggil apa? Tujuh kaka panggil tau.
0: Jumpa semula, cuai.
1: Dan juga awang.
0: Ya. Yeah. Awang dengan kakcik esok
1: lah. Awang kakcik esok. Nanti.
0: Ni dah kelola mana lah.
1: Ya. Jadi insyaAllah lah awang dengan kakcik esok.
0: Okey.
1: Balik nanti hati-hati. Terima kasih Ayang. Bagi
0: ayang
1: goreng. Ayang goreng. Ayang goreng. Ayang goreng.
0: Jumpa semula dah hari ngecuai air kami ni dalam curhat. Assalamualaikum.
1: Jumpa lagi.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG.

0: Ceritanya tadi ada lagi kita yang nak hantarkan tadi pasal makanan-makanan viral yang yang anda tengok di media sosial ni.
1: Akan bolehlah hantar dekat teks WhatsApp kita di 010-3446-632.
0: Okey.
1: Ataupun ada yang nak calling-calling, cuba check tengok tu. Cuba check.
0: Secek eh?
1: Check, masa tengok.
0: Nak check ke cash? Rasa cash lah.
1: Debit. Kongsi-kongsi dengan debit kita.
0: Jangan lama sangat. Kan kena debit.
1: Kan kena debit. Sebab apa? Debit je beli makanan viral kan. Tengok-tengok account dah zero.
0: Encik, insufficient balance. Kita 88.

0: Pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes sumbang mahram dan Muhammad Hakim Danish Ramli rangkul kejuaraan sulung Moto3 musim ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inilah berita Terengganu FM.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Semua kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Pukul 6, menghampiri pukul 6.10 minit petang. Edisi hari Isnin hari ini, 22 Jun 2026. 6 Muharram 1448 Hijriah. Bagaimana anda? Harap okey-okey je, tenang-tenang je. Sambil anda mungkin ada dalam perjalanan nak balik ke rumah kan, baru habis daripada tempat kerja tu, ataupun baru habis pergi buat aktiviti-aktiviti petang anda lah ya. Terima kasihlah memilih siaran radio Terengganu FM hari ini. Terima kasih juga untuk gandingan Wang bersama-sama dengan Cu Ain petang ni. 2 hingga 6 dalam GJ OK Gua Negama On kita. Dan saya Hal ambil alih konti ni mula pukul 6 petang hingga 9 malam nanti dalam Nurani 69. Ya. Dan seperti biasa, kalau setiap hari Isnin, kalau sebelum-sebelum ini kita bersama-sama dengan yang membagi Ustaz untuk ruangan kitab idaman penuntut, tapi kita tangguhkan selama lebih kurang sebulan lebih kan, dan alhamdulillah hari ini istimewanya kita akan menyambung semula untuk ruangan kitab idaman penuntut ini bersama-sama dengan yang membagi Ustaz Haji Wan Junadi Wan Jaafar yang dah pun kembali untuk bersama-sama kita sehinggalah ke pukul 7 malam nanti. Boleh saksikan cek kami juga di live Facebook Terengganu FM yang dah pun mula bersiaran sekarang ini. Jadi Ustaz dah pun bersedia di konti kita pada petang ini. Assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita dapat kembali bersama semula setelah banyak bulan juga kita tak bersama ya. Sebulan lebih,
1: 7 minggu.
0: 7 minggu kita tidak bersama. Sebabnya Ustaz merupakan antara salah seorang jemaah Haji Malaysia bagi musim 1447 Hijrah, termasuk juga dalam 31,600 jemaah haji Malaysia yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini ya. Jadi sebelum kita nak sambung tajuk yang kita ikuti pada minggu-minggu yang sebelumnya di bawah tajuk syarat wajib sembahyang saya. Sebelum kita masuk dan juga kita meneruskan tajuk itu, mungkin Ustaz ada nak kongsikan lah berkenaan dengan perjalanan Ustaz, pengalaman sepanjang mengerjakan ibadah haji, mungkin untuk kawan-kawan kita ataupun bakal-bakal jemaah haji yang akan orang kata juga menunaikan ibadah haji nanti. Silakan.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada DJ Hal. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kembali slot nurani pembicaraan kitab idaman penuntut, yang mana slot nurani petang Isnin yang terakhirnya 27 hari bulan 4. Sekarang ni hari ni 22 bulan 6. Jadi dalam 7 minggu lah ya. Slot nurani ini ditangguh sementara waktu. Kemudian pembicaraan terdahulunya berkaitan dengan syarat wajib sembahyang yang 6 perkara. Selesai yang terakhir dahulunya adalah syarat wajib sembahyang yang 4. Jadi insya Allah untuk petang Isnin ini akan masuk kepada syarat wajib sembahyang yang 5. Kemudian hal dia tak masuk lagi tu syarat yang 5. Dia ada kata hal sebut macam mana tadi untuk bakal-bakal haji ke yeah. macam mana hal sebut tadi. Jadi yang pertama kita ni kena daftar terlebih dahulu dengan tambuh haji. Daftar. Saya ni alhamdulillah dapat panggilan tahun ni. Saya daftarnya tahun 2009. Jadi 2009 dengan 2026 ni kalau kata gok 17 tahun lah. 17 tahun. Barulah saya dapat panggilan. Jadi kita ni kena segera daftar haji. Kita kalau sudah berkeluarga, isteri kita, kalau sudah ada anak-anak, anak-anak kita, anak pun daftar awal-awal. Daftar awal-awal sebab yalah nak sampai giliran tu dia ni, dia alah macam saya tadi lah 17 tahun. Kalau macam saya tadi 17 tahun. Jadi dia nak daftar haji ni kalau sebelum ni lah simpanan yang akan dipegang oleh tabung hajinya 1,300 gitulah. 1,300. Jadi daftar haji segera. Kemudian haji-haji ni kita kadang-kadang nampak hijau haji ni, ibadah haji ni hijau orang tua kita nampak. Bukan hijau orang tua, cuma biasa orang kita ni muda-muda tak sempat untuk simpan untuk haji dan umrah. Kan orang biasa, biasa orang kita kan disimpan, simpan, simpan. Tua barulah dia cukup belanja untuk ke Mekah. Maka sebab itulah kebanyakan orang pergi ke Mekah ni orang tua. Bukan orang tua. Bukan kewajipan untuk orang tua, kewajipan untuk orang yang berkemampuan. Jadi makna kalau kita orang muda, orang umur 20-an baru bekerja, tapi kita ni kerja kita tu kerja yang kata gaji besar lah. Dia orang yang berkelulusan tinggi, gaji dia besar. Maknanya dia pembelanjaan dia apa semua, memang dia ada lebihan yang banyak. Maknanya dia ada keupayaan untuk mengerjakan haji. Walaupun umur dia muda 20-an, dia sudah ada kewajipan. Sudah ada kewajipan. Sebab dia termasuk orang yang manis tata'a ilahi sabila. Ada istita'ah dia panggil. Ada keupayaan, kemampuan untuk mengerjakan haji. Maka dia pun berkewajipan. Maka daftarlah segera. Kalau kata kita ni berpendapatan yang taklah besar, pun sama juga. Kita daftar awal-awal, insyaAllah. 10 tahun ke 20 tahun akan datang ke, kita cukup belanja, maka ngam-ngam lah kita dapat panggilan daripada tabung haji. Kita dapat panggilan daripada tabung haji. Kita maklum lah haji ni bukan menjadi kewajipan kepada semua orang lah. Sebab haji ni dua. Satunya memerlukan belanja yang besar. Yang keduanya memerlukan tenaga yang banyak.
2: Betul.
1: Belanja besar, kemudian tenaga kena banyak. Jadi kewajipan haji ni diwajibkan pada yang cukup belanja, yang ada keupayaan tenaga, ada istita'ah. Kalau kita cukup belanja dah, simpang-simpang daripada muda, tua baru cukup belanja, tiba-tiba tak sehat pula.
2: Kesihatan pula.
1: Masa sehat muda, tak cukup belanja. Simpang-simpang-simpang. Apabila cukup belanja, umur sudah meningkat, umur sudah tua. Kalau umur tua jenis yang yang kesihatan dicomel, tak apa. Kadang-kadang capur dengan tua, kesihatan pula tak comel. Bila dah comel kesihatan, kita nak kerja haji ni perlu pada tenaga dan kesihatan. Maka itu tengok kepada pihak kesihatan lah. Nak letak kita ni orang yang berkemampuan lagi ataupun tidak. Ini dah kita macam mana hal dan sidang pendengar. Tak apalah. Dah sebut tadi cerita sedikit. Kita ceritalah.

0: Sebab kadang-kadang kita pergi buat pemeriksaan kesihatan.
1: Okay.
0: Jadi doktor ni periksalah kesihatan kita macam mana. Jadi kita kadang-kadang kita ni nak marah kepada doktor. Ingat doktor, saya ni nak cukup belanja nak pergi Mekah ni, simpan duit dia muda ni. Saya memang cita nak pergi Mekah ni. Memang saya dah sihat doktor. Tapi doktor jangan tak luluh kesihatan saya. Nanti doktor saya akan soal daripada masyarakat. Ini salah faham begitu. Sebab kena ingat, haji ni bukan wajib pada semua orang. Yang cukup syarat istita'ah baru wajib. Kalau kita tidak wajib, kita simpan duit banyak dah ni. Bukan simpan duit bukan banyak. Simpan duit cukup untuk pergi ke Mekah ni. Tapi apabila kita tidak ada keupayaan, kita tak wajib. Doktor pun kata tak luluh kesihatan. Sebab apa? Sebab kesihatan tidak mengizinkan. Jangan duduk ke cerita. Kita tidak wajib nak soal doktor daripada masyarakat. Macam mana? Nampak ni. Sebab kita tak wajib. Jadi kalau kita pergi juga, timbullah macam-macam perkara. Diri pun dalam keadaan kesusahan. Orang lain pun kadang-kadang terbabit juga dengan kesusahan berpunca daripada ketidakupayaan kita sendiri. Dalam keadaan kita sudah tidak wajib pergi. Kenapa kita nak memaksa diri? Tak apa, walaupun saya sakit pun saya nak pergi. Agama tidak memaksa seumpama tu. Saya nak mati Mekah. Kalau mati Mekah dah apa, takut menyusahkan orang Mekah pulaknya. Faham tak ni? Tak wajib, tak apalah, tak payah pergi. Lepas tu duit yang kita simpan ni, kita beri kepada orang lain. Anak kita contohnya. Anak kita duit tak cukup. Tapi dia segar. Kita pun beri duit yang kita simpan untuk kita ke Mekah tu, beri kepada anak kita. Anak kita pun cukup belanja. Dalam keadaan tenaga dia masih lagi kuat. Anak kita pun berkewajipan. Anak kita pun pergi Mekah yang wajib tu. Pakai duit siapa? Pakai duit kita mak ayah. Kita boleh pahala haji wajib, umrah wajib sepenuhnya, tak kurang sikit habuk. Nampak tak di situ? Tanpa kita membebankan diri kita. Yang syarat tidak membebankan kita. Jangan kita membebankan diri kita. Jangan kita membebankan diri kita. Bila kita tidak berkewajipan, maka kita tak payah pergilah. Faham tak ni? Sebab saya ni nak kata muda tua dah. Nak kata tua sangat tu tak mengaku tua sangat. Tak mengaku tua sangat. Tapi tua dah lah. Dengan kesihatan pun alhamdulillah, walaupun tidaklah sihat sangat, setara saya ni pun dengan umur saya ni yang sudah dekat-dekat dengan tua, yang kesihatan pun alhamdulillah lah, walaupun ada sedikit-sedikit penyakit pun dalam keadaan begitu berat ketika nak menunaikan kewajipan haji. Begitu berat. Tapi alhamdulillah lah, boleh menyempurnakan. Jadi saya pun terbayang tengok orang-orang umur dia lagi tua, kesihatan dia tidak mengizinkan. Jadi kalau pergi juga, macam mana keadaan dia? Syarat tidak mewajibkan. Kenapa kita nak menyusahkan diri? Ini ada dalam FB ni. Terima kasih Ustaz atas pencerahan dan nasihat. Ada segelintir yang marah doktor kerana tak bagi kelulusan dari segi kesihatan untuk menunaikan haji. Doktor tak bagi kelulusan sebab kita tak cukup syarat. Istita'ah. Keupayaan. Tak ada ni. Maka kita tak ada kewajipan. Kenapa nak marah doktor? Kita tak ada kewajipan. Tak ada ni. Semua orang ada cita-cita belah.

0: ke yeah. Haji Umrah ni. Mm-hmm. Saya sebut tadi kan, dia sudah simpan menabung daripada muda lagi. Tapi dah ni ekonomi duit yang tidak mengizinkan. Mm-hmm. Makna cerita dia tu boleh pahala besar dah. Dia menabung tu boleh pahala besar dah. Cukup, tabungan cukup, tiba-tiba doktor tidak meluluskan dari segi kesihatan. Mana tidak ada istita'ah, tidak ada kewajipan. Maka tak apalah kitanya. Ha, padahal Nabi bersabda kan, niyatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang ni terlebih baik daripada amal yang dibuat. Lama mana dia berniat simpan duit untuk pergi Mekah. Niat tu pahala besar dah. Siapa masa nak buat, tak lulus kesihatan, tak boleh buat, boleh pahala niat. Pahala buat, pahala buat tak ada. Tapi tadi saya sebut dah, duit yang memang kita niatkan untuk pergi Mekah, kita beri pada anak kita. Biar anak kita buat. Bila anak kita buat haji umrah ni, kita yang beri duit kepada anak ni, boleh pahala sepenuhnya pahala buat haji. Walaupun bukan kita yang buat, sebaliknya anak kita yang buat. Ha. Tak nampak dari situ? Niat boleh pahala. Buat pun boleh pahala. Walaupun kita berehat di rumah, anak yang buat. Kita boleh pahala buat tanpa kita buat. Tambuh. Kita boleh pahala buat haji umrah. Dalam keadaan kita berehat di rumah sebab tidak diluluskan kesihatan oleh doktor. Tanpa kita buat, kita boleh pahala buat. Ingat tu. Anak kita pakai duit kita untuk mengerjakan haji dan umrah. Kita boleh pahala daripada dua sudut hal. Kita boleh pahala dua sudut. Sebab kita ni tanpa buat amal, tanpa kita buat, kita boleh pahala. Tiga. Tak apalah sidang pendengar, tak sempat baca kitab hari ni ni pun. Kita biasa dengar hadis. Iza mata bani adama in qata'a amaluhu illa min salas. Ilmin yuntafa'u bih wa sadaqatin jariyah wa waladin solihin yad'ulah. Hadis sahih ni kalau tak pandai sebut matan hadis kong Arab ni, makna memang dalam kepala otak kita dah. Bila mati anak Adam, terputus amalan. Tak ada amalan. Duduk dalam kubur dah mati tu. Kesemayan dalam kubur pula. Tak ada amalan. Terputus amalan. Mana apa di sini? Terputus pahala amalan. Malaikat, tiga. Ilmu yang diambil manfaat. Sedekah yang jariah. Yang berlari, yang diambil manfaat, yang digunakan. Dan anak yang soleh, yang berdoa. Tiga. Hadis ni memang kita tahu. Bila kita mati. Tapi pada masa kita hidup, tiga ni pun kita dapat pahala walaupun amal tu bukan kita buat. Dok, kita faham hadis ni bila kita mati. Bila kita mati, ilmu yang kita ajar diambil manfaat, kita dalam kubur, pahala mari sokmo.
1: Jalan juga.
0: Jalan sokmo. Tak kan, tak putus kan? Bila mati tak putus. Kita mati dah, tapi kita banyak sedekah jariah. Masjid, madrasah, pondok. Pahala masjid, madrasah, pondok yang diguna yang buat ibadat tu, kita nak kubur ni, pahala siapa sokmo. Anak kita pula anak yang soleh. Pahala siapa sokmo. Faham tak ni? Kita nampak situ, kita mati tanpa buat amal, pahala berpanjangan. Tiga perkara yang sama sidang pendengar. Tanpa kita buat amal, kita dapat pahala termasuk pada masa kita hidup belum mati. Kita hidup belum mati sekarang. Kita mengajar ilmu agama. Orang beramal dengan ilmu agama yang kita ajar. Kita tak mati lagi ni, orang beramal. Dia boleh pahala amalan dengan ilmu yang kita ajar. Yang mengajar ni boleh pahala yang sama. Amalan orang, anak murid dia buat. Dia amalan, dia amalan dia lah. Sekarang ni amalan tu anak murid buat. Faham tak ni? Maka anak murid tu boleh pahala, guru yang mengajar pun boleh pahala. Tapi amalan tu bukan dia buat. Dia sedekah jariah. buat masjid. Orang iktikaf dalam masjid. Orang berjemaah dalam masjid. Orang ikut kuliah agama dalam masjid. Orang baca Quran berzikir dalam masjid. Orang yang infak buat masjid ni, dia boleh pahala belaka tu. Pahala iktikaf dia dapat. Ha, pahala orang buat. Dia tak iktikaf dalam masjid, dia duduk rumah. Yeah. Dia boleh pahala. Tengok tu. Tanpa dia buat, dia boleh pahala. Bukan lepas mati je. Ha, orang tua ni, anak-anak dia soleh belaka. Orang tua ni, amalan qada dia lah. Anak dia buat amal. Hak ni buat amal. Hak ni buat amal. Anak dia boleh pahala. Amalan soleh yang anak dilakukan. Mak ayah pun hal, boleh pahala yang sama. Walaupun amalan tu bukan mak ayah dia buat. Kenapa tak? Terkadang kita boleh pahala amalan tanpa kita buat amalan. Ha, ni makna apa ni? Rahmatnya agama kita ni. Kalau tadi kita mati tanpa buat amalan, daripada tiga perkara tadi, kita boleh pahala berpanjangan. Jangan nampak mati je. Ni dalam hidup ni pun, tiga perkara yang sama, tanpa amalan kita, kita boleh pahala yang sama. Ha, sekarang kita balik semula. Amalan haji ni anak kita buat. Sebab kita tak dapat kelulusan kesihatan. Ha, anak kita buat amalan haji daripada duit yang kita simpan ni, mak ayah ni. Mak ayah ni dapat pahala amalan haji umrah walaupun hidup rumah berdua segi. Segi yang pertama, sadaqatin jariah. Sebab duit itu mak ayah beri pada anak, sadaqatin jariah. Pada ni. Mana kalau duit yang sama diwi kepada adik-beradik dia, sadaqatin jariah. Duit yang sama diwi kepada ni orang-orang lain contohnya. Sadaqatin jariah. Orang beri duit kepada adik-beradik tu, adik-beradik yang buat haji umrah. Orang beri duit kepada kawan-kawan orang kampung tu, kawan-kawan orang kampung buat umrah, haji umrah. Dia duduk rumah, dia boleh pahala sebagaimana amalan haji umrah yang wajib yang dikerjakan oleh orang yang terima duit dia. Kenapa dari situ? Kemudian saya sebut tadi ni contoh anak. Jadi anak ni mengerjakan haji umrah, tuang duit ni atas nama sadaqatin jariah, tuang duit ni boleh pahala amalan. Bukan setakat atas nama tuang duit. Ha, ni anak awak ni. Ha, jadi atas nama anak tu pula, mak ayah boleh pahala pula sekali lagi. Tapi dua cabang lah kita panggil. Dia gini-gini. Ha, sekarang ni, anak kita pergi Mekah. Duit dia sendiri. Bukan duit kita, mak ayah. Anak kita pergi Mekah mengerjakan haji dan umrah. Mak ayah dapat pahala ke tak? Mak ayah yang hidup ni dapat pahala sepenuhnya haji umrah yang dikerjakan oleh anak yang soleh. Ha, satu cabang je. Tiba-tiba anak yang soleh yang buat haji umrah ni pergi Mekah, mak ayah boleh pahala atas nama anak. Duit tu mak ayah beri. Sadaqatin jariah pulak setangga lagi. Dah nak susah apa lagi mak ayah? Yang tak luluh kesihatan. Kenapa nak marah ke doktor pulaknya? Ha, ni salah faham dia panggil. Oh, doktor saya akan soal daripada masyarakat. Doktor akan ditanya daripada masyarakat. Sebab doktor halang saya. Bukan halang nak cerita awak tak wajib sebab tak cukup syarat wajib istita'ah.
1: Kesihatan.
0: Sedang pendengar, sekarang ni kita bicara syarat wajib semayang. Tak apalah. Ha, mungkin hari ni ni tak masuklah syarat wajib semayang. Ha, saya nak pergi kepada dalam kitab idaman penuntut ni ada tajuk haji dan umrah. Ada tajuk haji dan umrah. Saya nak pergi kepada syarat wajib. Syarat wajib, mana tajuk dia syarat wajib? Di haji umrah ni kalau hak Jawi 151. Haji umrah ni kalau hak Jawi 151. Dia masuk tajuk haji dan umrah. 151.
1: Okey.
0: Ha. Dia ada tu. Dan syarat wajibnya syarat wajib haji 5 perkara. Islam, baligh, merdeka, berakal, ada kuasa. Ha, tengok. Ada kuasa. ada istita'ah. Istita'ah ni pula, kemudian ada kuasa itu terbahagi pada dua bahagi. Yang pertama, kuasa mengerjakan sendiri, ada tenaga. Yang keduanya, kuasa menghasilkan. Oh, dia panjang pasal. Dah apalah. Maknanya, kita nak pergi kepada syarat yang kelimanya, ada kuasa, istita'ah. Islam, baligh, sampai umur, merdeka, bukan hamba, berakal, bukan gila, dan ada kuasa. Tengok. Kita syarat wajib sembahyang hak tujuh perkara ni, dia tak ada kuasa. Ada tak yang enam syarat wajib sembahyang? Kuasa, kuasa tak ada. Sebab apa? Sebab memang kita kuasa. Tak kuasa berdiri, kuasa duduk. Tak kuasa duduk, kuasa mengiring. Tak kuasa mengiring, kuasa melentang. Ha, ni sembahyang. Sebab dia mudah. Ada pun haji umrah ni, dia memang perlu kepada tenaga sungguh. Jadi kalau kita tidak luluh dari segi kesihatan, makna kita tak cukup syarat wajib. Tak sedudu ke cerita lah sebab kita tidak wajib. Dan jangan duduk ke cerita sebab saya sebut dah tadi, kita berniat nak mengerjakan haji ni daripada muda lagi. Hak kita menabung-menabung tu, niat kita nak pergi Mekah. Niat kita nak pergi Mekah. Niat kita nak pergi Mekah. Boleh pahala awal-awal dah. Tapi sampai masa amalan, kita boleh buat. Alhamdulillah. Tapi sampai masa nawak amalan, kita tak ada kewajib, tak cukup syarat wajib. Kita tak ada kuasa. Maka sesalah, tak ada kewajipan. Duit tu kita kata tu, berilah kepada anak, beri kepada adik-beradik. Kita boleh pahala buat haji tanpa kita buat. Okay. Nak ke mana? Jadi dia nak menyusahkan diri dan kerana dia tidak berkewajipan. Kemudian dia nak menekan pula doktor. Doktor tak lulu, doktor akan disoal di padang mahsyar. Doktor yang takut ni lulu lah. Sebab doktor pun tak faham. Kalau doktor faham, dia akan beri nasihat lah puloknya. Dia beri nasihat lah kalau doktor faham. Ini waktu lah. Pocik, mokcik. Kami ni diamanahkan oleh pihak tabung haji untuk memastikan mereka dapat panggilan haji ni. Ada istita'ah dok, ada kupat yang dok. Ini tanggungjawab saya. Saya tak boleh nak meluluskan pokcik dengan mokcik. Dan kadang sebenarnya pokcik mokcik tak lulus, nanti saya akan ditanya daripada masyar. Sebab saya tidak menunaikan tugas saya dengan betul. Jawab gitu. Kalau pokcik mokcik tak lulus, pokcik mokcik tak wajib haji, pokcik mokcik dah suruh duduk gusing lah. Tak wajib, sudahlah. Pandai ni. Jangan duk menekan. Akhirnya menekan doktor. Doktor pun tak berapa nak faham diri lulu. Sampai pergi Mekah, dia pun terbebang. Orang lain pun terbebang sama. Ada ni. Yelah, dia pun terbebang. Yang tukang kadang-kadang teman sebilik pun. Tengok dia susah, tu akan nak biarkan. Tolonglah nak pergi tandah ke apa ke. Dia keluar-luar, mungkinlah suami dia yang tolong, isteri dia yang tolong. Mungkinlah kalau kata anak lelaki dia yang tolong. Kalau mok ni contohnya, tapi dalam bilik tu orang perempuan belaka. Nak pergi bilik air, nampak susah. Maka teman sebilik khidmat. Memang teman sebilik boleh pahala khidmat tolong. Tapi teman sebilik pun mokcik juga. Hak jenis sakit orang juga. Akhirnya, hak tolong ni pun tergendala lah amalan. Sebab letih. Ha, tengok. Kita tak wajib haji. Kita memaksa diri. Akhirnya, kita menyusahkan diri. Akhirnya, kita menyusahkan orang lain. Kena faham betul-betul. Haji bukan wajib kepada semua orang. Haji wajib bila syarat wajib cukup. Islam, baligh, merdeka, berakal, ada kuasa, ada istita'ah. Jadi doktor pun kena pandailah. Sebab doktor pun takut juga bunyi mahsyar ni. Kan ha? Ha. Kalau ha tak lulus, saya pergi Mekah. Saya simpan dia muda ni. Makcik simpan dia muda ni. Kalau ha, kita kata ha ni doktor. Kalau doktor tak lulus, saya akan dakwa doktor daripada masyarakat. Bagaimana ha? Bunyi masyarakat. Tak sanggup nak tanggung ni. Doktor kena fahamlah. Doktor menjalankan tugas. Tugas doktor untuk memastikan seseorang cukup syarat wajib ataupun tidak. Bukan tugas doktor nak halang orang dengan semena-mena, bukan. Faham tak ni? Ni sebab timbul macam-macam cerita lah dalam bab ni. Kemudian, macam sebut tadilah, kalau kita tak boleh pergi, kita bagilah kepada anak-anak kita lah, muda, anak ke. Adik-beradik lah. Adik-beradik. Ada orang, faham tak ni? Ada orang dia beri kepada orang lain. Dia duit banyak, kewajipan sekali je. Dia pun pergi Mekah haji umrah sekali je. Dia duit banyak. Dia taja orang. Dia taja orang. Faham tak ni? Dia taja orang pula. Bagusnya dia tak ada orang tahu pun. Tak ada orang tahu pun. Faham tak ni? Ada seumpama tu. Ini orang panggil apa? Orang cerdik. Ada orang ustaz. Dia bukan tajir orang. Dia pergi Mekah wajib sekali. Umrah wajib sekali. Lepas tu dia ulang-ulang haji umrah sunat. Kalau dululah, sekarang tak boleh dah. Sekarang tak boleh dah sebab bila kita pergi Mekah, kita nak daftar, nak pergi kali kedua, memang tak akan diterima dah nama kita. Dia punya undang-undang sekarang. Mana kita sudah mengerjakan haji umrah, kita balik, kita nak daftar pula, aku akan datang. Kalau kita duit banyak ni, memang tak masuk dalam daftar. Kalau dulu, orang pergi Mekah haji umrah ni berkali-kali. Walahal dia wajib sekali je. Dia yang kedua, haji umrah, sunat. Yang ketiga, haji umrah, sunat. Yang keempat, sunat. Pada ni. Yang kelima, sunat. Lepas tu dia banding-banding pula. Dia tanding hal. Awak pergi Mekah berkali? Sekali je. Saya pergi Mekah dua kali, tiga kali. Saya mengerjakan haji. Apa benda dia nak pun tak tahu. Ni kena belajar molek lah. Nanti insyaAllah ada dalam berapa, ada dalam 15 minit lagi saya nak tekan bab ilmu pula. Tak berapa nak cerdik. Sebab dia pergi Mekah kedua, boleh pahala apa? Haji sunat, umrah sunat. Orang cerdik, macam saya sebut tadi, tajuk orang. Dia pergi Mekah wajib sekali. Umrah wajib sekali. Boleh pahala wajib dah. Boleh pahala wajib. Hak sunat dia tak pergi. Sebalik duit dia banyak ni, dia tajuk. Dia hantar, biasa orang hantar mak ayah lah. Mak ayah tu memang orang hantar. Hantar adik-beradik. Hantar keluarga dia. Hak pergi Mekah tak pergi lagi ni. Dia hantar. Dia hantar kawan-kawan dia. Dia hantar ni memang cerita betul. Dia hantar adik-beradik dia ke, mak saudara dia ke, tak kira lah. Sepupu sepapang ke, tak kira lah. Hak dia hantar tu, pergi haji umrah kali pertama. Haji umrah kali pertama tu, hukum dia apa? Wajib. Boleh pahala apa? Pahala wajib. Jadi, hak dia taja tu, pergi Mekah, hak haji umrah yang wajib, boleh pahala wajib. Dia yang taja tu, boleh pahala apa? Boleh pahala haji umrah yang wajib juga. Tengok cerdik tak? Dia buat sendiri, buat sekali, boleh pahala wajib. Dia tajuk orang, orang tu buat hak wajib, dia boleh pahala wajib, dia duduk rumah je. Sebaliknya, kalau hak jenis banding pergi Mekah macam kali ni, kali pertama dia boleh pahala haji umrah wajib. Dia yang kedua, pahala haji umrah yang sunat je. Sidang pendengar, apa beza pahala wajib dengan pahala sunat? Apa beza pahala wajib dengan pahala sunat? 70 pahala sunat baru menyamai 1 pahala wajib. Ingat baik sidang pendengar. 70 pahala sunat baru menyamai 1 pahala wajib. Kalau contoh ni, contoh gini. Kita semai sunat 70 rakaat sama dengan pahala semai fardu 1 rakaat. Kita puasa sunat 70 hari sama dengan 1 hari puasa Ramadan. Bererti 70 kali haji umrah yang sunat baru menyamai 1 pahala haji umrah yang wajib. Dah? Mana? Tak rugi gitu. Boleh pahala sunat. Ada. dia pergi haji umrah sekali, dia hantar orang lain buat haji umrah hak wajib. Orang yang pergi tu boleh pahala wajib. Dia yang tajir ni boleh pahala wajib haji umrah. Berapa pahala wajib dah tahulah. Dah adik-beradik dia tahu. Kita cerita ni orang kaya. Dia memang tajir orang. Tiap-tiap tahun dia tajir. Tapi dia tajir keluarga dia. Habis keluarga dia tajir orang kampung dia. Ha, tengok. Ni orang cerdik. Satu cerita tu memang dia tidak mewar-warkan. Dia tidak mewar-warkan. Dia pergi sekali, dia macam biasa saja. Tengok. Dia duduk di rumah, dia boleh pahala haji umrah yang wajib. Ha, tu cerita tajir orang. Saya cerita tadi, kalau kita mak ayah yang tak lulus dari segi kesihatan, tidak ada keupayaan dia kira, berilah kepada anak-anak kita pula. Daripada anak lah. Anak kita pun pergi Mekah, haji umrah yang wajib. Kita mak ayah yang widuit ni boleh pahala haji wajib. Walaupun kita tak pergi. Sebab apa? Sebab kita tak lulus dari segi kesihatan. Kerana kita tidak ada istita'ah keupayaan dari segi kesihatan. Kena faham oleh sini. Niat kita daripada muda menyimpan, menabung, boleh pahala molek-molek dah. Niyatul mar'i, Nabi kata, khairun min amali. Niat kebaikan seseorang lebih baik daripada amal tu sendiri. Jadi dia boleh pahala niat tu lama dahnya. Pahala amal, anak dia buat. Tapi kalau beri pada adik-beradik, boleh pahala amal atau nama sedekah tijariah pula. Kemudian, sidang pendengar, kita nak pergi Mekah ni menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita ilmu kena mantap semantap-mantapnya. Ilmu kena mantap semantap-mantapnya. Pandai ni. Bukan ilmu pekoh haji umrah sahaja. Ilmu pekoh haji umrah memang kita akan mengikuti khusus tabung haji yang anjurkan. Kita akan mengerti khusus. Dan ada orang mengerti khusus haji umrah ni bukan setakat satu tahun. Kadang-kadang dua tahun, tiga tahun. Yang mana terkadang pihak tabung haji ni dia sudah maklumkan kepada penyimpang ni supaya buat persediaan. Dia maklumlah dalam telefon ke macam mana, dia maklum buat persediaan. Sebab dekat-dekat nak sampai masa panggilan. Jadi kena buat persediaan lah. Sebab mungkin tahun ni ada panggilan. Kalau tahun ni mungkin tahun depan ada panggilan. Jadi buat persediaan. Maka sebab tu jadi ada orang khusus haji umrah ni bukan hanya satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Tapi sidang pendengar, bukan hanya khusus haji saja. Untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, untuk tergulung di dalam Duyufur Rahman, tetamu bagi Tuhan yang bernama Rahman. Pandai ni. Bukan setakat khusus haji dan umrah. Kalau kita hanya khusus haji dan umrah sahaja, macam mana dengan yang paling besar dalam rukun Islam adalah dua kalimah syahadah. Macam mana dengan dua kalimah syahadah? Dua kalimah syahadah kami, waktu kami ngucap semua. Bukan dua kalimah syahadah pada lidah, bukan. Yang saya maksudkan di sini, akidah yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Hak pembicaraan saya dalam Terengganu FM, hak selok ad-dinul khalis. Hak pagi Jumaat 10:15 pagi Jumaat tu. Ad-dinul khalis pada membicarakan aqaidul iman yang 50. Yang terkandung pengertian pegangan tadi di dalam dua kalimah syahadah rukun Islam yang pertama. Ni nak kena lengkap. Dua kalimah syahadah ni. Bukan dua kalimah syahadah pada lidah. Dua kalimah syahadah pada aqaidul iman, pegangan-pegangan hak terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Hak 50 akidah tu. Dalam selok ad-dinul khalis. Ni. Minta sangat-sangatlah kepada bakal-bakal haji yang kemudian belajar betul-betul sebagai persediaan untuk kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian kita sembahyang. rukun Islam yang kedua. Kita pastikan sebagaimana haji kita khusus setahun, dua tahun, tiga tahun, bukan setakat teori haji ni hal, praktikal laginya. Pada masa khusus haji ni, khusus perdana ke praktika, ha, pastikan sebagaimana kita fokus ilmu pekoh haji, kita fokus betul-betul ilmu pekoh dan juga praktika pekoh semayang. Ilmu dari segi teori dan praktika sembahyang, rukun Islam yang kedua, bukan sembahyang adah. Maknanya bukan kata nak pergi Mekah baru belajar buat sembahyang, bukan. Belajar sembahyang ni sokmo-sokmo, sambahan lagi, lagilah kita belajar buat sembahyang. Sebab apa? Sebab insya-Allah kita dekat-dekat nak dapat panggilan mengerjakan rukun Islam yang kelima, mengerjakan haji dan umrah. Bukan hanya fokus ilmu haji dan umrah saja, bukan. Yang pertama, sidang pendengar, fokus kepada Aqaidul Iman yang 50 yang terkandung di bawah pengertian dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama. Yang mana Aqaidul Iman yang 50 ni, sidang pendengar, merangkumi keenam-enam rukun iman. Merangkumi keenam-enam rukun iman. Pada ni, yang terkandung bawah dua kalimah syahadah, Aqaidul Iman yang 50. Kemah molek situ. Yang mana saya dalam seluruh Adino Khalid tu, saya fokus betul-betul sidang pendengar. Pembicaraan wahdaniyah pada af'al, sifat yang keenam, kudrah, iradah. Panjang saya bicara bahawa irah dan Khalid. Untuk kita berpegang dengan Aqaidul Iman yang 50, yang terkandung pengertian dalam dua kalimah syahadah. Ha, ni nak pergi Mekah ni. Kemah buat semayang. Zakat memang kita bayar. Puasa Ramadan memang kita tidak pernah ponteng. Kita puasa dengan ilmu pekoh puasa comel. Kita pun belajar betul-betul pula pekoh haji dan umrah. Tapi ingat, nak pergi Mekah bukan hanya belajar pekoh haji umrah sahaja. Kalau kita pergi Mekah hanya belajar pekoh haji dan umrah sahaja, Aqaidul Iman 50 kita hanya hafal-hafal sifat 20 sahaja, sembahyang pun kita sembahyang hafal-hafal rukun 13 sembahyang sahaja, tanpa kita betul-betul memperincikan dua kalimah syahadah dan sembahyang, maka kita bukan tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita ke Mekah, kita hanya menghabiskan duit sahaja, menghabiskan tenaga sahaja, dan membazir kota ke Mekah yang hanya terhad sahaja untuk satu-satu negara. Ambil faham boleh ni sidang pendengar. Memang kita orang Malaysia ni dipuji, orang puji sebab pekoh haji comel. Orang Malaysia ni pekoh haji comel. Dia kadang-kadang orang Malaysia ni rukun-rukun haji tu boleh buat sendiri je, Han. Kalau pergi melontor pun kali pertama je turut orang. Kalau tawaf sa'i pun kadang-kadang kali pertama satu pusingan je turut orang. Kadang-kadang dok ni tawaf sa'i pergi sendiri je sekelamin. Sebab apa? Sebab dia mahir dah. Mahir dah. Sebab tawaf sa'i ni teori, belajar berulang kali khusus haji, praktika tu. Praktika pada masa khusus perdana, disuruh kita pusing dia buat bentuk Kaabah tu, disuruh pusing 7 kali sungguh. Kita kalau pusing 3 kali, 4 kali kena marah. Dah praktika, apa-apa nak cukup 7 kali, dok disuruh 7 kali juga. Faham ni? Dia marah kalau kita, kita malah kadang-kadang ngelik-ngelik-ngelik duduk tepi. Ngelik-ngelik duduk tepi. Tahu apa? Bukan sungguh. Tapi orang-orang tenaga pengajar ni marah kita dah buat cukup 7. Saya gitu juga. Melontor, ambil batu melontor ni, dia buat tepat lah, tempat khusus perdana. Alah. Dia ada tiga jamarah tu kan. Masih ada 3. Lepas tu dia semelontor 7 sungguh-sungguh. 7. Jangan buat 4, jangan buat 5. Dia marah kita ni kalau kita dah buat cukup. Ha, tengok. Jadi orang kita ni memang pekoh haji umrah, memang kalau kita tahu Malaysia ni akan dipuji. sebab mahir. Ha, ingat, kita kena mahir juga sembahyang tiang agama. Dan kita kena mahir juga aqaidul iman yang 50, kena rukun iman, hak yang tekan di bawah rukun Islam yang pertama, dua kalimah syahadah. Kalau pergi mengerjakan haji, hanya comel pekoh haji umrah sahaja. Tapi aqaidul iman yang 50, yang terkandung dua kalimah syahadah, kita tidak mahir, kita hafal-hafal saja. Kita bukan tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya haji umrah dapat panggilan ayah haji.

0: Subhanahuwataala. Fokus ilmu betul-betul. Ha, sekarang ni kita selok nurani ni, kita fokus kepada sembahyang taharah, fokus kepada insya-Allah nanti masuk rukun sembahyang, syarat bagi rukun sembahyang. Ini radio ni kita tambah pula, kita belajar pula bab taharah di masjid surau, kita belajar pula bab sembahyang di masjid surau. Ni radio alhamdulillah dah satu ni, satu slot dipanggil satu jalan. Ha, pula ha Adinul Khalif radio juga. Ha, tu kita fokus betul-betul ha aqidul iman yang terkandung dalam syahadah. Kita belajar pula sifat Allah, sifat Rasul, rukun iman pertama qada qadar di masjid di surau pula. Kena fokus sentiasa. Sebab nak sah semayang, zakat, puasa dan haji lengkap. Aqidul iman 10 yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Tapi kita fokus di sini mengerjakan haji dan umrah, rukun Islam yang kelima yang kita nak lengkapkan tapi dengan ilmu betul-betul. Alhamdulillah. Bukan hanya sidang pendengar duduk khusus haji umrah sahaja, sebab ada sebilangan dia tak, dia hanya fokus kepada pekoh haji umrah sahaja. Betul malang lah seumpama tu. Bila bicara bab akidah, tak tahu ke mana. Sembahyang pula tengok Allah lah sembahyang macam budak-budak. Ha, sembahyang tu. Macam masa-masa ni buat cara gini, ni buat cara gini. Tengok di dia di surau hotel Tabu Haji lah. Allah, macam-macam cara sembahyang. Mana apa tu? Dia tidak pernah praktika macam mana sembahyang hak sebagian dia sembahyangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya fokus kepada pekoh haji dan umrah sahaja. Memang pekoh haji dan umrah kena fokus betul-betul, tapi kena lengkap termasuk juga dua kalimah syahadah dan juga pekoh bab sembahyang. Sebab dua kalimah syahadah tu rukun tapak agama, asas agama, sembahyang pula tiang agama. Ilmu amal, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk minggu pertama ni kira tazkirah lah. Tazkirah. Jadi hok kita ni bicara bab syarat wajib sembahyang yang kelima, insya-Allah lah kita akan bicara di minggu hadapan. Kemudian syarat wajib yang keempat, suci dan nifas tu pun mungkin saya akan undur sedikit.
1: Okay.
0: Yang mana kita bicara dahulu hal sebab saya dengan hal. Yang terakhir dulu pun dengan hal. Seminggu sebelum terakhir pun dengan hal. Mula minggu ni pun dengan hal. Hal sebab saya dengar. Kan tadi hal dengar kan, saya dengar telefon saya. Orang kamang tu. Hok 7.4 tu lah. Dengar apa yang saya duk bicara dengan hal dah ni. Hok dengar pendengar, dengar penuntung apa semua ni. Jadi tahu dah lah apa bicara dahulu. Yang apa yang kena nak fokus. Nak kena fokus ha semayang apa semua kita bicara dahulu. Terkadang kerana bab haid nifas dia wajib semayang tapi dia dok semayang, yang kita bicara dahulu. Ini kesalahan-kesalahan yang sangat besar dalam agama. Kalau kita nak pergi Mekah nak buat amal sunat Mekah, kewajipan semayang kita dok cukup, amal sunat tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dua kalimah syahadah, akidah terkandung dengan syahadah kita tidak pegangi, bukan hanya tidak diterima haji umrah kita, bahkan terkadang boleh bawa kepada haji umrah kita tidak sah. Kalau berkait dengan aqidul iman yang 50 yang terkandung dalam syahadah, bukan tidak diterima haji umrah, sah tidak diterima. Bahkan terkadang haji umrah pun tidak sah. Nak sah haji umrah, bukan hanya pekoh haji kena comel. Nak sah haji umrah, akidah kena comel. Akidah yang terkandung di bawah rukun Islam yang pertama, dua kalimah syahadah. Jadi kira-kira cukuplah masa kita hal. Jadi saya pun buka kitab, hal pun buka kitab. Hal buka kitab boleh pahala dah. Tadi hal gambit kitab di rak tu boleh pahala. Buka boleh pahala. Tengok pun boleh pahala dah. Tak apalah. Jadi kitab insyaAllah kita akan sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan kita ni diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman agama yang sebenar, pemahaman agama yang betul sebagaimana yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu

0: alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Okey, tadi baik. Kita dah pun tempat pukul 7 malam. Boleh saksikan video-video kalau anda terlepas dekat Facebook rasmi Terengganu FM. Cari dekat ruangan video ya. Okey, seperti biasa kita ada doa penutup daripada Ustaz. Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bapahimna fahmat sabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian kita baru saja bersama-sama dengan Ustaz Haji Wan Junaidi Wan Jaafar untuk ruangan kitab idamah penutup pada minggu ini. Teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Salat fardu maghrib di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.23. Besok Siti 7.26, Hulu Terengganu 7.25, Kemaman serta Dungun 7.22 minit malam.

0: Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar. Terendam
1: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

Malaysia. Terengganu FM. Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah berpukul 7:11 malam sekarang ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7:23 malam. Besut dan juga setu 7:26, Hulu Terengganu 7:25 malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7:22 malam. So, kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Cuba tanya diri masing-masing, wahai suami-suami yang mendengar. Isteri pun boleh dengar juga. Suami, berapa kali kita sebut kat isteri kita yang abang ucap terima kasih lah, ya, kena nak sanggup nikah dengan abang. Berapa kali sebut? Teh ramai. Ikut kajian yang saya buat, ramai suami-suami terlupa, terlepas pandang, tak tergamak, ya, nak sebut perkataan abang ucap terima kasih sebab sayang nak, ya, adik ni, ya, kamu nak nikah dengan saya. Ha, tahu. Jadi macam mana? Jadi hari ni. Ini peringatan saya pada diri saya ni. Sebut sayang ni, lemah lembut kat isteri. Berapa orang suami tiap-tiap kali nak pergi kerja peluk isterinya, peluk perkataan sayang, ya. Lepas tu minta didoakan, keluar rumah dengan senyum, keluar rumah melangkah kaki kiri. Jangan silap. Orang Melayu kata langkah kanan lah nak cari rezeki. Tak. Masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri. Rumah itu masjid untuk orang perempuan, kata Nabi. So kita masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Kiri. Masuk rumah kaki apa? Kanan. Keluar rumah kaki kiri. Ni tengok, ni benda-benda kecil yang selalu kita terlupa.
1: Tazkirah di

Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah hati akan menjadi

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga, memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita hancur kuat ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dilakukan kanan, kalau tempat dak molek langkah tu dimula kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dak molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, dak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada, kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Itulah kita nak dalam kehidupan kita.

0: Anda kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM, pukul 7.31 minit malam sekarang ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.39 minit malam. Maksudnya juga Setiu 8.42 minit malam, Hulu Terengganu 8.41, Kemaman serta Dungun isyak di tempat anda malam nanti 8.38 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh Haji Abu Talib Yahya, dan beliau akan membacakan surah Yusuf bermula ayat 84 hingga ayat 97. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فحتى تكون حرضا حتى

على وجهه فرتد بصيراً.

Lalu hari ini, kebebasan yang melampau inilah yang menyebabkan kita bercakarang sesama kita. Boleh kita tengok, buka internet, tengok macam mana hari ini tuan-tuan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan juga mengeluarkan kata-kata tidak ada batasan sama sekali. Yang mana akhirnya yang menanggung masalah ialah kita ni, perpaduan kita ni. Bila banyak bercakap, banyaklah silap. Bila banyak silap, banyaklah perkelahian dan pertengkaran. Bila pertengkaran banyak, maka di sinilah satu wadah, satu umat payah untuk dilaksanakan. Dan orang kita pada hari ini terlalu mudah menerima apa saja yang mereka dengar. Sedangkan hadis Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban idza haddatha bi kulli ma sami'. Memadai seseorang itu menipu jikalau dia bercakap semua hak dia dengar dia bercakap belaka. Semua hak dia tengok dia tulis belaka dalam internet. Dia WhatsApp belaka, dia tak tapi dia tidak siasat. Ini yang mana boleh menyebabkan perkelahian, bergaduhan ataupun juga boleh menghakis kepada perpaduan kita selama ini tuan.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Hati-Hati Menjaga Hati yang akan disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari. Dan ulangan rancangan Hidayah ini diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz: A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Apa khabar semua para pendengar Terengganu FM? Bersama dengan saya Ustaz Da'i Azam Al-Kankari. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan kekuasaannya dapat bersama-sama kita duduk, dapat bersama-sama kita menghadiri majlis ilmu pada ketika ini, ya, kepada para pendengar walaupun anda berada di mana. Barangkali mungkin ya dalam perjalanan ataupun dalam kenderaan ataupun mungkin tengah kerja ataupun mungkin tengah duduk rumah ataupun mungkin tengah duduk bersama keluarga dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, dalam keadaan apa saja kita pada ketika ini, pastinya bila mana kita duduk dalam satu majlis yang mana majlis itu memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, majlis itu menyebut dan juga selawat ke atas Nabi SAW dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pastinya tuan-tuan dan puan, kita berada dalam keberkatan kerana duduk dalam majlis-majlis ilmu. Nabi SAW kata dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Jadi kepada para pendengar, hari ini sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu merupakan taman-taman syurga insya-Allah. Bila mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar sama-sama keluarga dan sebagainya, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan urusan kita ketika mana kita di akhirat nanti dan sama-sama kita semua duduk dalam syurga. Amin insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan para pendengar, hari ini saya nak berkongsi tentang satu topik berkaitan tentang hati-hati menjaga hati. Apa makna hati ni tuan-tuan dan puan? Sebelum saya nak berungkai dengan lebih jauh, bersama-sama kita dengarkan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul:

sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimaksudkan ini adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan para pendengar, bila mana kita bicara tentang hadis ini sangat luar biasa. Nabi menyatakan dalam diri manusia ini ada seketul daging. Maknanya bila baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota badannya. Jika rosak dan kotor daging itu, maka rosak dan kotorlah seluruh anggota badannya. Dan daging yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, apa dia? Al-Qalbu. Qalbu ini apa maknanya, tuan-tuan dan puan? Qalbu ini maksudnya adalah hati. Tetapi biasalah, kita orang Melayu kan, kadang-kadang kita sebut hati kalbu, hati kalbu. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan, bukan hati kalbu, hati qalbu. Qaf lam ba, hati qalbu. Bila mana kalbu ini dalam bahasa Arab, minta maaf cakap lah tuan-tuan, ini maknanya anjing. Tetapi qalbu ini maknanya apa dia? Qalbu ini adalah maknanya hati. Dan hati yang dimaksudkan dalam hadis ini bukannya hati secara fizikal, tetapi hati yang dimaksudkan ini adalah mata hati kita. Itu sebab tuan-tuan dan puan, kita orang Melayu suka gunakan peribahasa kan? Apa dia? Buah hati. Lagi apa tuan-tuan ya? Hati-hati, cendera hati. Gitulah. Maknanya tuan-tuan, semuanya berkait rapat dengan hati. Bila mana bicara tentang hati ini, dia berkait rapat tentang nurani kita, dalaman kita, perasaan kita. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, bila mana kita nak cerita bab hati ni tuan-tuan, dia memang kena berhati-hati. Kena hati-hati. Jangan ikut suka-suka kita je kan. Itu sebab hati ni tuan-tuan, dia perlu dijaga. Nak berbicara bab hati ini, dia bab dalaman tuan-tuan. Kita tak nampak. Macam tuan-tuan dengar ceramah sekarang ni, apa dalam hati saya, tuan-tuan pun tak tahu. Cuba tengok pasangan kita sebelah, tengok anak-anak, agak-agak apa dalam hati dia, kita pun tak tahu. Kadang-kadang ada orang minta maaf cakap, tidur sebantal tuan-tuan, tidur satu katil kan pasangan kita, suami isteri. Tapi apa dalam hati pasangan masing-masing, kita pun tak tahu kan. Maknanya bangkali entah dia ada hati nak kahwin lagi, agaknya lah tuan-tuan ya. Bangkali dia ada hati nak beli rumah baru, nak beli kereta baru. Pernah tak kita tanya pasangan kita? Bangkali mungkin nak beli handbag baru ke, telefon baru ke, tak tahu tuan-tuan. Sebab apa? Ibu ayah, tuan-tuan dan puan para pendengar, sebab hati manusia ini semua orang tak tahu. Dia melibatkan dalaman dan yang mengetahuinya adalah Allah SWT. Itu sebab tuan-tuan dan puan, hati ini perlu dijaga. Untuk berbicara bab hati ini, kalau kita belajar ilmu tasawuf, oh luar biasa. Macam-macam bercerita bab hati ini tuan-tuan. Cumanya hari ini saya nak berkongsikan tentang jenis-jenis hati manusia ni. Ada tiga jenis hati manusia ni tuan-tuan. Apa dia? Ada berapa ibu ayah, tuan-tuan dan puan para pendengar? Tiga. Apa dia yang pertama? Yang pertama, hati, kategori hati manusia pertama inilah hati qalbus sahih ataupun qalbus salim. Hati yang sahih, hati yang benar, ataupun qalbus salim, hati yang sejahtera. Tuan-tuan dan puan, ibu ayah, apa makna hati yang sejahtera ini? Apa makna hati yang sahih ini? Hati ini adalah hati yang suci, hati yang bersih, hati yang bebas daripada segala gangguan yang boleh menyebabkan terhalangnya manusia daripada melakukan perintah Allah. Maknanya apa tuan-tuan dan puan para pendengar? Hati yang bersih ini macam tuan-tuan dan puan nak, macam anda semua yang mendengar pada ketika ini, anda semua, kita semua insyaAllah hati yang bersih. Kerana apa? Kita ni suka beribadah kepada Allah. Tengah dengar radio ni, ada ceramah, ada tazkirah slot hari ni pula, slot hidayah ni. Kita buka dengar. Walaupun tengah dengar-dengar-dengar lagu, tiba-tiba ada slot ni, kita buka dengar. Kita dengar betul-betul apa yang telah di, apa nama, apa yang telah diceritakan oleh para asatizah, ustaz-ustazah dalam ceramah-ceramah. Kita rajin pergi majlis ilmu, kita rajin pergi apa nama, live-live FB dan sebagainya, ada majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan, ini kategori orang yang qalbus salim. Ini kategori orang yang hatinya sejahtera. Maknanya hatinya sukakan kepada majlis ilmu, hatinya sukakan kepada perkara-perkara yang baik, hatinya sukakan kepada perkara-perkara yang positif. Ini perkara yang baik. Itu sebab tuan-tuan dan puan,
Qalbus Salim ini

0: contohlah kalau dia pergi tempat kerja. Pergi tempat kerja ni, dia apa dia? Dia bahagia tengok orang bahagia. Ini qalbu salim. Ini hati yang sejahtera. Tak payah tengok orang lain. Jangan tengok pasangan kita. Jangan tengok kawan-kawan kita. Tengok diri kita, tuan-tuan. Tengok diri kita. Agak-agak diri kita ni bagaimana agaknya. Adakah kita gembira tengok orang lain gembira? Adakah kita ceria tengok orang lain ceria? Adakah kita bahagia tengok orang lain bahagia? Contoh tuan-tuan, kawan kita dapat cemerlang dalam kerjanya. Ya, bang kali dia kerja dekat satu syarikat ke ataupun kerja dalam satu jabatan ke, pejabat kerajaan ke dan sebagainya. Kawan kita ni dekat apa nama, tiba-tiba nak ujung tahun ni bos bagi tahu dia dapat cemerlang. Kita rasa seronok ke tak seronok tuan-tuan? Kalaulah hati kita rasa seronok tengok dia dapat cemerlang, hati kita rasa bahagia tengok kawan kita itu bahagia, maknanya tuan-tuan, insya-Allah hati kita ini adalah hati yang sejahtera. Hati kita ini adalah hati yang qalbus salim, hati yang sahih, hati yang baik. Tetapi kalaulah, minta maaf cakap tuan-tuannya, kadang-kadang duduk satu taman, duduk satu kampung, kita tengok kawan kita bagaimana. Kalaulah jiran tetangga kita bagaimana? Tadi kawan sepejabat kan? Kita tengok pula jiran tetangga kita. Adakah jiran tetangga kita beli perabot baru, kita rasa, ui, bagusnya dia, ya Allah. Kita rasa baik. Ataupun bila kita tengok apa jiran kita tu, anak-anak dia semua balik, rumah dia mewah-mewah semua, kita rasa, ya Allah, cantiknya. Kita rasa seronok. Tuan-tuan puan, kalaulah kita rasa seronok dengan kebahagiaan orang, kita rasa seronok dengan keceriaan orang, maka pastinya tuan-tuan dan puan, saya sangat yakin hati kita ini hati yang salim, hati yang sejahtera. Bila mana hati yang sejahtera ini, dia tidak ada masa cari masalah dengan orang. Hati yang sejahtera ni tuan-tuan, dia tak ada masa cari salah dengan orang, cari masalah dengan orang, cari salah dengan orang. Tak ada masa dengki orang, tak ada masa kutuk orang. Ini luar biasa. Agak-agak ada tak pada kita? Ada, insyaAllah. Hatinya suka untuk beribadah. Hatinya suka untuk berzikir. Hatinya suka untuk melakukan perkara-perkara baik. Hatinya suka untuk melakukan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang lain mendapat kebaikan. Ini luar biasa, tuan-tuan dan puan. Jadi hati yang sejahtera ini, hati yang sahih ini adalah hati yang sangat diidam-idamkan oleh kita semua. Orang beriman ni tuan-tuan, macam kita semua insya-Allah yang mendengar ini, orang beriman, orang Islam, kita semua insya-Allah, kita berusaha untuk mendapat qalbus salim. Berusaha untuk mendapat hati yang sejahtera. Berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Ini yang pertama, tuan-tuan dan puan. Jadi, jenis hati yang pertama adalah qalbus salim, iaitu hati yang sejahtera. Faham tentang, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ini yang bahaya. Kalau boleh kita orang beriman, orang Islam, jangan ada perasaan ini. Jangan ada hati yang kategori kedua ini. Apa dia? Kategori kedua inilah hati yang qalbun mayyit, iaitu hati yang mati. Apa makna hati yang mati ini, tuan-tuan dan puan? Hati yang mati ini adalah hati yang mana dia mempunyai sifat ego dan juga dia memang tidak mahu melakukan kebaikan. Dan yang paling mudah nak faham beginilah, tuan-tuan. Hati yang mati ini apa dia? Tidak rasa berdosa melakukan dosa. Tidak rasa bersalah melakukan kesalahan. Ini hati yang mati. Hati mati ini, tuan-tuan, dia buat jahat, dia tak rasa berdosa. Dia buat dosa, dia tak rasa bersalah. Ini hati yang mati. Ada ke tak ada pada kita? Na'uzubillah min zalik. Moga-moga Allah lindung kita semua. Kalaulah ada orang, tuan-tuan, minta maaf cakap, harapnya bukan kita lah, ya. Ada orang ni minta maaf cakap, kadang-kadang dia mengumpat, dia mengutuk orang, dia maki orang, mencederakan orang, ataupun menyakitkan hati orang. Dia rasa benda tu benda yang common, benda yang biasa. Dia rasa itu normal lah, ustaz. Setakat kutuk orang, apalah sangat. Tuan-tuan dan puan, berapa dengar? Kalaulah kita rasa mengutuk orang itu perkara biasa, kita rasa maki orang itu perkara biasa, kita rasa ngumpat hal orang itu perkara biasa, itu maknanya, tuan-tuan dan puan, hati kita dah mati. Na'uzubillah min zalik. Yang paling kita takut, tuan-tuan dan puan, hatinya itu dah keras, hati itu dah penuh dengan kesumat, dengan hitam. Sebab apa? Sebab dia dah terbiasa melakukan dosa. Bila mana orang dah menjadikan dosa itu sebagai normalisasi dia, menjadi perkara yang biasa, akhirnya dia tidak rasa bersalah bila melakukan kesalahan. Itu sebab ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar, bila mana ada orang hati mati ni, kita cakaplah macam mana pun, kita tegurlah dia macam mana pun, kita nasihatlah dia macam mana pun, kebanyakannya ada satu sifat dalam diri dia, iaitu ego. Dan sifat ini, sifat sombong, sifat ego adalah sifat yang tidak layak untuk masuk ke dalam syurga. Kenapa? Syaitan, tuan-tuan, iblis yang kita biasa dengarkan kisah ketika mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, kemudian iblis ni sombong dan akhirnya Allah Ta'ala menghalau iblis keluar daripada syurga. Dan akhirnya iblis sampai sekarang menghasut anak-anak cucu cicit Adam. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan, orang yang hatinya mati ini, qalbun mayyit ini, hatinya mati, hatinya keras ni, yang tak nak dengar nasihat orang, tak nak dengar apa yang orang tegur dan sebagainya, maka hati ini ada sifat sombong. Dan mengharapkan tuan-tuan kita mendengar ini tidak adalah perasaan seperti ini, tidak adalah hati seperti ini, na'udzubillah min zalik. Kerana apa tuan-tuan? Kalau diorang kata, habis Ustaz, kalau dah ada orang hati macam ni Ustaz, dia mengatasi apa, nafsu mengatasi diri dan sebagainya, bagaimana boleh tak kembali kepada perkara biasa? Boleh tak kembali kepada hati yang normal? Tuan-tuan dan puan, apa yang saya kongsikan, boleh. Tetapi ia perlukan satu semangat yang luar biasa. Kerana bila mana hati ni dah mati, tuan-tuan, na'udzubillah min zalik, berhasillah benda dah mati nak hidupkan balik bukan mudah, tuan-tuan dan puan. Jadi bagaimana, tuan-tuan dan puan, kenalah bertaubat bersungguh-sungguh. Bila mana hati dah mati ni, tuan-tuan, kenalah bertaubat bersungguh-sungguh. Tadi kita bicara tentang qalbus salim kan, hati yang sahih, hati yang sejahtera ni, alhamdulillah, bagaimana dapat ni, buat benda baik lah, ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah. Tapi kalau hati yang mati ni, tuan-tuan, biasanya orang begini, na'udzubillah min zalik, dia tidak pernah ikut perintah Allah, dia tak nak mengabdikan diri kepada Allah, dan akhirnya menyebabkan hatinya mati dan hatinya langsung tak ada apa-apa. Dan tuan-tuan dan puan, kalau ada orang seperti ini, kena ada teguran, kena berikan teguran. Kau tak nak dengar macam mana pun, kita doakan moga-moga Allah melembutkan hati-hati mereka. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Hati manusia ni siapa jaga? Hati manusia ni Allah jaga. Itu sebab ibu ayah, doalah banyak-banyak. Kita buat dosa macam mana pun, tuan-tuan, mohon ampun dengan Allah, bertaubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, selagi mana matahari belum terbit arah barat, selagi mana nyawa belum sampai halqum, percayalah tuan-tuan dan puan, Allah maha memakbulkan, Allah maha mengampunkan kita, Allah maha memakbulkan doa, Allah maha mengampunkan taubat kita. Selagi mana matahari belum terbit arah barat, selagi mana nyawa belum sampai halqum, pintu taubat masih lagi terbuka. Kalaulah ada orang yang memang tak ada apa-apa perasaan, hatinya telah mati dan sebagainya, tidak rasa berdosa, melakukan dosa sebagainya, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, taubat nasuhah, moga-moga Allah berikan kebaikan. Itu yang kedua, tuan-tuan, ya. Kategori hati yang kedua apa dia? Qalbun mayyit, iaitu hati yang mati. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan, apa dia? Dipanggil qalbun marid, iaitu hati yang sakit. Hati sakit ni, tuan-tuan, dia berbeza dengan sakit hati. Ha, dia lain macam, tuan-tuan. Ya. Ada orang hatinya sakit. Ha, itu yang sakit hati biasalah. Ya, mungkin barangkali ada masalah liver kan. Hati kan liver. Dalam bahasa orang putih, medical termnya, dalam bahasa keperubatannya, tuan-tuan, liver kan. Bila mana ada orang masalah hati, sakit hati, pergi cek LFT kan, liver function test dia. Pergi cek lah fungsi hati dia dekat klinik ke, hospital ke, darah, itu lain. Itu memang sakit hati secara fizikal. Tetapi hari ni kita nak berbicarakan tentang sakit hati yang menyebabkan hati nuraninya, hati mata hatinya. Ada orang, tuan-tuan dan puan, sakit hati yang memang sakitnya tu di sini. Kan, itu lagu tuan-tuan ya. Maknanya sakitnya tu, ya Allah, memang sakit betul hati dia. Tetapi tuan-tuan dan puan, qalbun mayyit ini adalah barangkali ada pada kita. Maksudnya apa tuan-tuan, hati yang sakit ini mempunyai kehidupan tetapi matinya masih lagi ada benih-benih penyakit. Normal lah, normal. Maknanya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang hati iman manusia ni tuan-tuan, ya yazid wa yangkus, sentiasa meningkat, sentiasa menurun. Iman manusia ni tuan-tuan meningkat dan menurun, menaik, bertambah dan berkurang. Itu normal tuan-tuan. iman kita ni bukan macam malaikat. Malaikat ni imannya tak naik tak turun, dia konsisten tuan-tuan. Iman para nabi dan para rasul lagi luar biasa, sentiasa meningkat tak pernah turun. Kita ni manusia biasa, orang awam. Jadi tuan-tuan, iman kita bagaimana? Iman kita meningkat menurun. Contohlah, tengah dengar ceramah ni, tengah dengar tazkirah daripada saya ni, alhamdulillah, kita semua iman sedang meningkat ni tuan-tuan rompan. Sentiasa ingat Allah, sentiasa berzikir, sentiasa baca Quran, alhamdulillah, iman meningkat. Tapi bila mana kita pergi berjalan, pergi bershopping pula kan, oi, terus lupa tuan-tuan anak bini kan, terus lupa segala apa masalah. Oi, dahsyat tuan-tuan ni. Tengah mengumpat pula, jumpa kawan, sembang, seronok pula cerita dulu kala, ngumpat hal-hal orang sebagainya. Iman nurun balik tuan-tuan ni, minta maaf cakap lah. Lepas tu dengar balik tazkirah, meningkat balik iman kita. Itu normal. Maknanya tuan-tuan, iman kita ni meningkat nurun, samalah dengan hati kita. Hati ni tuan-tuan, ada masa hati kita sehat, ada masa hati kita sejahtera, dan jangan lupa juga tuan-tuan dan puan, ada masa juga hati kita dalam keadaan sakit. Itu normal. Cumanya tuan-tuan, kalau hati sakit ni kena cepat-cepat rawat. Tapi kita tahu ke bila hati kita sakit? Ha, ini masalah yang tuan-tuan. Sebab apa ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, kalaulah kita demam, kita cek suhu, kita tahu lebih 37.5, makanya kita demam. Kita tahu diri kita itu masalah. Kita tahu kita sakit. Contoh kita sakit perut, kita tahu ada masalah perut kita. Kita demam, maknanya kita tahulah kita ada masalah diri sebagainya. Maknanya, dari segi fizikalnya, kita cek darah, kita cek suhu, kita cek apa kandungan gula sebagainya, kita tahu kondisi badan kita sakit ataupun sihat. Tetapi tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak tahu masalah hati kita? Adakah hati kita sakit ke tak sakit tuan-tuan? Cara mudahnya beginilah. Saya kongsikan tuan-tuan para pendengar. Apa dia? Ha, nak tahu ke tak nak tuan-tuan? Kau nak tahu kena dengar lah yuk. Kan? Apa dia tuan-tuan dan puan? Kalaulah kita tidak senang tengok orang senang, tidak tenang tengok orang senang, tidak bahagia tengok orang suka, tidak ceria tengok orang bahagia, maknanya tuan-tuan, hati kita sedang sakit. Contoh tengok jiran sebelah beli sofa baru, beli TV baru, kita tengok hutang lah tu, tak tenang dia tuan-tuan. Dia tengok jiran sebelah dia beli kereta baru, beli apa baru, semua hati dia tak tenang. Dia yang rasa tak tenteram, padahal tak ada kena-mengena pun kan dia. Maknanya tuan-tuan, hati waktu itu sedang sakit. Kalaulah contoh tuan-tuan, kawan kita tengah duduk sembang-sembang, dia cerita anak dia dapat nombor 1 dalam peperiksaan, dia cerita anak dia dapat A dalam pelajaran. Ui, kita dalam hati, kalau hati sakit ni bagaimana tuan-tuan? Kita rasa tak senang dengan cerita dia. Kita kata, ya je dia tu. Entah ya, entah tidak anak dia tu. Entah-entah anak dia tu bohong aja. Tuan-tuan rompuan, kenapa perlu bersangka buruk dengan orang? Jadi kalaulah hati kita ada seperti itu, ada perasaan dengki dengan orang, ada perasaan yang buruk sangka dengan orang, maknanya tuan-tuan rompuan, hati kita sedang sakit. Maknanya ada sifat-sifat keji dalam diri kita. Ingat tuan-tuan, kita perlu pupuk hati kita agar sentiasa menjadi hati yang baik. Kalau hati kita sakit ni tuan-tuan, tidak tenang tengok orang senang. Bila orang senang, dia tak tenang. Rakan sepejabat, rakan tempat kerja dia, kerja bagus, puas puji, tiba-tiba hati dia dengar, dia kata, ya je lah ni semua ni, bodik bos lah ni semua kabel bos lah ni. Tuan-tuan dan puan, kalaulah hati kita rasa tak senang tengok orang senang, tak tenang tengok orang senang, maknanya hati kita dalam keadaan sakit tuan-tuan dan puan. Jangan bagi lama-lama hati ni sakit. Hati ini perlu dirawat tuan-tuan dan puan. Hati ini ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar, perlu dirawat. Kalaulah kita tahu hati kita sakit, indikatornya kita tahu hati kita ada masalah, tuan-tuan dan puan, hati kita perlu dirawat. Bagaimana nak merawat hati ibu ayah, tuan-tuan dan puan, para pendengar? Apakah antara ubat-ubat hati? Saya rasa tuan-tuan dan puan, kita sambung pada pertemuan akan datang lah ya. Pertemuan akan datang insyaAllah. Kita akan lihat ada 5 ubat hati tuan-tuan dan puan. 5 cara untuk merawat hati kita yang sakit. Kalaulah kita rasa hati kita ada masalah ni tuan-tuan, kita kena rawat dan kena ubat hati kita. Ada 5 ubatnya tuan-tuan, untuk mengetahui apa dia. Kita jumpalah siri yang kedua nanti, pertemuan akan datang insya-Allah. ada rezeki tuan-tuan puan. Kita jumpa lagi pertemuan akan datang. Moga-moga bermanfaat dan kita akan lihat kategori hati kita bagaimana. Jadi tiga kategori hati tadi tuan-tuan saya kongsikan. Pertama, qalbus salim, iaitu hati yang sejahtera. Qalbun mayyit, hati yang mati. Dan ketiga apa dia? Qalbun marid, hati yang sakit. Dan hati yang sakit ini barangkali ada pada kita. Cuma yang jangan kasih dia sakit lama-lama sehingga mati. Na'udzubillah min zalim. Tapi kalau hati kita sakit tuan-tuan dan puan, kita sedar kita melakukan dosa, kita rasa bersalah belum melakukan kesalahan, makanya masih lagi ada iman dan diri kita, maka kita kena rawat hati kita sakit ini. Apakah ubat-ubat untuk merawat hati yang sakit? InsyaAllah saya akan kongsikan pada pertemuan akan datang. Pada hari esok insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Wallahu'alam tuan-tuan dan puan. Teruskan mendengar Terengganu FM. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian dulu bersama saya Ustaz Da'i Azam Al-Kankari. Terima kasih. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi ulangan rancangan Hidayah dengan tajuknya Hati-hati Menjaga Hati yang telah pun disampaikan oleh Da'i Azam Al-Kankari. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat pada Isyak bagi yang berada di Kuala Terengganu Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.39 minit malam. Masjid dan juga Situ 8.42 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Kemaman serta Dungun Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.38 minit malam. Teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Jam yang ketiga dah berteman kita untuk edisi hari ini. Hari Isnin hari ini, 22 Jun 2026. Dah pun menjengah ke malam 7 Muharram 1448 Hijriah. Hari Isnin, harap anda semua masih lagi dalam keadaan baik-baik, tenang-tenang saja. Mungkin ada yang sama-sama menantikan azan ataupun maksudnya waktu salat fardu Isyak pada pukul 8.39. Nanti bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus, Besudan juga situ 8.42 minit malam, Hulu Terengganu 8.41 minit malam, dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.38 minit malam ya. Jadi teruskan kekal bersama-sama dengan kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM, Berbitan Nur Aini Sulong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok agama kita jauh ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dia lakukan kanan. Kalau tempat dok molek, langkah tu dia mula kaki kiri. Sebab tu agama kita cakap tinggi ke tandah. Tak boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandah tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada, kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tetapi hak nak betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan betul niat tu kok, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan, kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang

baik disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu, mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Waktulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

0: 是 Dance Skills Number 9 Brand 2。
1: FM Mesra Ceria. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
2: Satu hari, satu peribahasa.
3: Hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Maksudnya, seseorang yang suka menonjol-nonjolkan dirinya kepada orang lain, sedangkan orang berkenaan langsung tidak memberikan perhatian kepadanya. Contoh ayat, dia cuba menonjolkan dirinya walaupun tidak dipedulikan orang kerana suka mencari perhatian tanpa diendahkan. Ibarat kata, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
2: Satu hari, satu peribahasa.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Balik bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Hujung-hujung dah pertemuan kita lagi 6 minit akan ke pukul 9 malam. 9 malam ada utama 9 malam. Lepas tu, saya akan temankan anda Selekta 9.12 malam ni. Anda akan dihiburkan dengan senarai lagu dalam rancangan Irama Nostalgia sampai pukul 11 malam nanti. Dan ada ucapan 11 malam hingga 12 malam nanti ya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Ikutkan jadualnya esok malam ya. 9 malam hingga 12 malam dalam Selekta 9.12. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati selalu baik, macam biasalah orang senang, orang sayang dengan kita ya. Untuk sekarang ni, hal undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Jangan lupa saksikan perlawanan-perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran sukan RTM, Sukan Plus dan juga RTM Click. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan Budi Madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Ya mesra ceria dengan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Terengganu untuk semua rakan sahabat kita yang dengarkan ataupun yang baru saja buka ke. Harap terkekallah untuk layan dengan Terengganu FM, menemani masa, menemani ruang waktunya, menemani perjalanannya, menemani bahagian niaganya, menemani yang bekerjanya, yang santainya, macam-macam lagi. Nye tu. Okey. Jadi untuk malam ni, saya hadir untuk temani semua pendengar sia kita, menerusi yang dengarkan menerusi frekuensi di Terengganu FM dan juga yang dengarkan juga menerusi RTM Klik yang betul-betul free, betul-betul percuma. Terima kasih untuk sahabat saya Hal yang baru saja temani anda untuk ruangan nurani. Jadi select out untuk malam ini, macam biasa hari Isnin malam Selasa. Hari ini tanggalnya 22 hari bulan dah kita. 22 hari bulan, menghitung hari, menghitung detik kan. Kejapnya masa berlalu. Itulah patah perkataan yang selalu berada di lidah kita. Tapi sejauh mana masa berlalu dengan berharga? Jawapan tak ada pada saya, tapi ada pada pendengar-pendengar kita semua. Sebab masa kita yang tahu kan macam mana kita mengisinya. Tapi tak apalah, moga-moganya bermanfaat. Dan juga untuk dalam kalender hijriahnya, kita hari ini dah pun 7 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk malam ini, kita bagi segangin sikit untuk orang-orang lama. Lama bukan sebarang lama, kerana di era ini semuanya muda remaja kan. Irama nostalgia kan kita layankan. Jadi untuk orang Kuala Terengganu, Kuala Nerus Semarang, apa khabar, apa cerita malam ni? Orang Bersud Setiu, okey saja harapnya. Hulu Terengganu tidak dupa termasuk dengan Kemaman. Kita harapkan yang terbaiklah. Yang tu jika kesihatan, kita nak kesembuhan. Moga ada ganjaran atas ujian yang Tuhan hadirkan. Dan apa saja masalah, kita asing-asingkan. Kita letakkan kena tempatnya. Maksudnya kalau kat rumah, kita fikir masalah rumah. Kalau bercampur aduk, nanti rojak pula jadi. Rojak ni kalau sikit-sikit tak apa, kalau banyak-banyak nanti meragam pula perutnya. Okey, terima kasih yang ada di tahu juga. Jadi panjang pula mukadimahnya tu. Layankan dulu ini berketirai. Lagunya cerita tentang bahagia daripada Azizah Muhammad, Bahagialah Hendaknya. Kita layankan untuk irama nostalgia di Terengganu FM. Selekta temani anda, Ayi setia menanti, menunggu bersahabat anda di ruang udara. Harapnya kita bersahabatlah dengan seikhlas hatinya.

Ya, mulanya bersama di Terengganu New FM, Irama Nostalgia. Irama zaman, mungkin zaman muda-muda rakan-rakan pendengar kita kan. Zaman pakaian ala-ala The Beatles. Malam-malam hari pakai kacamata hitam, nampak ke jalan. Saya ada seorang kawan sampai ke hari ni tengah malam pakai spek mata hitam. Anda boleh teka kot. Okeylah, zaman tu kalau perempuan baju kurung pesak gantung, baju mini kebaya kan. Ha, teringat. Ada lagi ke baju tu? Muat lagi ke? persoalannya. Cuma kalau kita perhatikan, memori, ingatan, nostalgia, benda tu pun satu identiti, satu gambaran dan juga satu kenangan dalam kehidupan. Dan banyak konten-konten yang mengambil kenangan-kenangan dulu kan. Dan view-nya boleh tinggi juga kalau tengok. Kan? Maksudnya, dia mengimbau dan juga mengingatkan kita akan satu saat zaman tengah bercinta. Kan, mana tahu sekarang dah jadi jodoh kita, atau mungkin jodohnya lain-lain dengan lain orang. Tak apa, itu cerita masing-masing. Tapi tak apalah, pengalaman itu mengajar kita. Baik, apapun, untuk merasaki pengalaman dan juga sorakan, yang penting satu jiwa sejuta rasakan bersama. Kita semarakkan dan juga kita hangatkan dobelan untuk aksi-aksi yang akan terus saja berlangsung bagi perlawanan peringkat kumpulan bagi Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran RTM-nya, kalau kita intai tengoklah kan. Di mana kalau untuk perlawanan yang berlangsung untuk pagi tadi, pertemuan antara Spanyol dan juga Arab Saudi, di mana Spanyol 4, Arab Saudi 0, Belgium pula untuk grup C menentang Iran 0-0. Lepas tu grup H, pertemuan antara Gruy dan juga Cuba Verde, daripada grup H ini, seri dua sama, dan juga New Zealand bertemu dengan Egypt, di mana Mesir membenamkan New Zealand dengan 3-1. Dan juga itu kalau kita tengoklah, kalau kita ingatkan, kalau kita pastinya yang minat tentang sukan nombor satu dunia ini akan menyaksikan, menunggulah kan, aksi yang akan berlangsung untuk pagi nanti, pertemuan antara Argentina dan juga Austria. Dan selepas itu pukul 1 pagi nanti, boleh saksikan di RTM Click. Selepas itu pertemuan antara Iraq dan juga Perancis, pertemuannya pada perlawanan pada pukul 5 pagi di TV OK dan juga di RTM Click. Dan juga perlawanan untuk 8 pagi esoknya itu, pertemuan di antara Norway dan juga Senegal. Itu dia antara kumpulan yang masih, dan juga kalau kita tengok, akan menantilah, kita masih menunggu untuk melengkapkan pasukan-pasukan yang akan berada dalam kelompok 30 terbaik bagi peringkat kalah matinya nanti. Adakah pasukan-pasukan anda ini berada pada dukungan yang mana? Pasti sokongan terus padu untuk aksi Piala Dunia bersama menerusi saluran RTM dan juga informasi semasa menerusi radio, saluran radio di RTM ini termasuklah dengan FM. Dan juga untuk malam ini, kita hangatkan jugalah bahagian irama lama-lama, irama dulu-dulu. Kita dengarkan selepas ini lagu daripada Datuk DJ Dave dan juga Uji Rashid gabungan ini. Rintihan Rasa. Terus bersama di Terengganu FM, Selekta Mesra Ceria.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, semarakan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi semua saluran RTM. Apatah lagi persembahan secara langsung menerusi RTM Klik, itu betul-betul fleksibel. Anda senang je ke mana-mana pun tak ada masalah. Dan juga liputan perkongsiannya, kalau nak diceritakan peminat Piala Dunia ni, angin dia lain macam. Cuma dia semakin-semakin apabila menghala ke fasa-fasa nak melangkah ke peringkat. So, macam kita sudah maklum, setakat ini yang terkini masih lagi 3 pasukan lah yang telah pun menempa tempat untuk dalam kelompok 32 itu. Menantikan lagi untuk lain-lain pasukan untuk berada dalam kelompok 32, bermula dengan Mexico, kemudian Amerika Syarikat, selepas itu Jerman. Cuma dalam banyak-banyak perlawanan anda pasti kan ada momen-momen yang anda tengok, wow, dia akan ada macam-macam tu. Cuma kalau macam kita sedia maklum, satu nama pasukan daripada negara yang tidak sebesar mana tapi semangat juga besar, Cape Verde ni, kalau nak dikira kan. Siapa sangka, siapa boleh duga, dia mampu mengikat juara Euro 2024 Spanyol 0-0. Pasukan ranking 63 dunia tu sekali lagi mencipta sensasi apabila melakar pula kebangkitan apabila mampu mengikat Uruguay dengan keputusan akhir 2-2 yang berlangsung pada awal pagi tadilah. Jadi kalau nak dikira, itulah perkaranya. Tiada perkara yang mustahil sebenarnya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana keinginan, di situ akan adanya ikhtiar. Selagi whistle belum ditiup, selagi itulah ruang sentiasa ada. Itulah semangat kesukanan ataupun semangat tak mengalah. Tapi ada sesengah orang di lainlah di sebalik bola tu kan. Apapun, semarakkan dan juga sorakan bersama untuk bersama satu jiwa sejuta suara menerusi aksi-aksi yang akan berlangsung untuk peringkat kumpulan, dan juga akan kita nantikan lah untuk peringkat kalah matinya nanti sepanjang demam bola yang melanda seluruh dunia, termasuklah tempat kita ni kan. Apatah lagi RTM dah punya rasmi, jadi ikutilah perkembangan semasa menerusi platform di RTM dan juga saluran radio RTM. Dan juga ketika ini kita dengarkan pula untuk kita sambung balik irama nostalgia kita ini, dengarkan lagu daripada A. Halim, Kisah dan Tauladan. Selepas tu ada lagu daripada Datuk Sulaiman Haji Ashad, Aku Penghibur, untuk gabungan irama nostalgia 60-an 70-an. Layan dengan setia bersama temani saya untuk malam ini. Saya juga teman anda, temani saya, kita teman berteman di Terengganu FM, mesra ceria.

0: Dunia FIFA 2020 hendak.
1: Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6?
0: Piala Dunia FIFA 2020 hendak.

0: satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana. Mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan kenderaan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM Mesra Ceria.
1: Ya, yeah, mesra ceria, tenang-tenang aje bang. Ha, sabar bang. Ha, jalan raya guna ramai-ramai ni biasalah. Nama pun barang kongsi, benda yang kita kongsi bersama. Jadi sama-samalah toleransi. Kan? Kalau kita beringat, orang tak beringat pun boleh berlaku tragedi. Kalau orang lain beringat, kita tak beringat pun boleh berlaku. Jadi sama-sama kena berwaspada sepanjang masa. Acap kali, sering kali disebut. Tanda sayang bukan kerana apa. Dan juga kalau kita sudah maklum, setiap negara ada peraturan, ada undang-undang yang sama macam Malaysia. Di mana kalau buat salah, adalah hukuman dendanya tu. Bab-bab kompaun ni, bukan soal nak menyusahkan, tapi ini nak mendidik kita. Kalau kita sudah maklum, di mana kadar kompaun maksimum untuk bagi lebih 700 kesalahan jalan raya dijangka meningkat kepada RM500 sekiranya pindah rang undang-undang RUU Akta Pengangkutan Jalan 1987 diluluskan di Parlimen. Di mana Kementerian Pengangkutan dijangka untuk mentangkan syur kenaikan kadar baru itu pada bacaan pertama RUU berkenaan pada mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen Kimbas yang dah pun bermula ni. Jadi untuk kita sendiri maklum setakat ni, kompaun maksimum bagi saman kesalahan jalan raya dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ ke PDRM ke, contoh macam memandu secara melulu termasuk mecut laju, dan juga bawa kenderaan tanpa lesen ataupun cukai jalan yang sah, langgar lampu merah, adalah kadarnya RM300. Jadi ini akan berlaku peningkatan. Apa yang paling penting, bukan soal RM300, soal RM500, nyawa tiada galang gantinya. Ini adalah sebagai langkah untuk supaya kita terfikir. Pecut naik sikit je, tapi yang paling utama adalah nak menjaga nyawa kita, sebab nyawa tak ada jual di mana-mana. Kita sendiri maklum kan, kalau dah berlaku apa-apa, macam sama juga. Macam contohnya, kita berada di persimpangan, lampu dah nyala hijau, memang hak kita untuk terus jalan. Tapi yang terbaik, kita bagi ruang sikit, dalam beberapa detik, 30 saat dan sebagainya. Sebab kadangkala kalau dah jadi apa-apa, kita dah tak ada mananya. Kan, itulah benda yang kita sedia maklum. Tapi kadangkala dek kerana yalah, rasa macam dia main satu perasaan, di situlah hadirnya ancaman. Jadi sama-samalah kita waspada, ataupun kita beringatlah, yang paling utama sekali, kita adalah bukan hanya sekadar kita, tapi kesan kepada orang lain juga. Tapi kalau dah berlaku, itu ketentuan Maha Kuasa, segalanya kehendaknya. Tapi kita ikhtiarkan dengan sebaik mungkin, tak salah kan, tugas kita untuk berikhtiar juga berusaha. Baik, untuk malam ni terima kasih baru saja bersama layan dengan Kadi Terengganu FM untuk kita dengarkan lagu-lagu Irama Nostalgia ini pada Salin Sahuri ni. Tanya siapa gerangan tu, kenal ke tak? Suara macam-macam, rupanya orang lain. Alah, hai, zaman sekarang ni macam-macam. Terus saja bersama layan dengan Kadi Terengganu FM Selekta 9.53 minit malam waktu ketika ini.

0: amati, jaringan Epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Next.
2: Di

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli.

Betul ke? Kan? Kaedah-kaedah titik perhubungan zaman dululah kan. Bukan macam zaman sekarang. Tapi itulah, dia peralihan zaman, peralihan masa. Tapi elok-elok je boleh jumpa. Tak ada pula kena sidai lama-lama. Betul ke? Zaman sekarang ni teknologi di hujung jari, ramai pula kena sidainya. Tak tahan ajak je. Jomlah kita lepak malam ni, kita bertemu mata, kita sembang-sembang kan. Kita beramal mesra, nak jumpa kawan-kawan, contoh-contoh. Tapi dah sampai masing-masing senyap je. Kita tengok telefon kita, dia tengok telefon dia. Jumpa macam tu. Kan? Tapi itulah peralihan masa. Tapi kalau kita minta tengok, alihkan sikit corak perhubungan, tak salah nak menyapa rakan-rakan di alam maya yang jauh, di benua mana beradanya. Tapi yang berada secara nyata perlu juga untuk kita seimbangkan jalinan perhubungan itu. Dan juga cabaran sesuatu adalah kan, zaman sekarang ni kalau dengan teknologi, yang jauh lama terpisah pun kita boleh scroll, boleh cari. InsyaAllah kalau Tuhan Aziz jumpa, senanglah nak dapat maklumat dan sebagainya. Cuma sebalik senang dapat maklumat, bahaya ancaman untuk bahagian kebocoran data dan sebagainya. Sebut pasal kebocoran data ni, ni cerita yang kita sedia maklum yang dikongsikan, di mana tentang dakwaan kebocoran data peribadi tular, yang tular tu istilah lama, tak ada kaitan dengan platform semasa, di mana MKN atau Majlis Keselamatan Negara menjelaskan dakwaan kebocoran data peribadi yang tular di media sosial merujuk kepada maklumat dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan siber yang dilaporkan sebelum 2022 dan tidak punya kaitan dengan mana-mana platform semasa lah. Jadi ini perkara yang berlaku pada tahun 2022. Jadi MKN menerusi agensi keselamatan siber negara dalam kenyataannya maklumkan maklumat itu dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui aktiviti percubaan terhadap pelbagai sistem sebelum 2020 dan kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Dan juga pihak keselamatan yang berkaitan termasuklah Jabatan Perlindungan Data Peribadi telah mengambil tindakan segera termasuk mendapatkan kerjasama penyedia perkhidmatan luar negara untuk menurunkan serta menyekat akses kepada laman web berkenaan. Ini yang bahayanya sebenarnya. Kalau kita intai tengok, dia satu lagi, zaman sekarang zaman aplikasi tau. Kita sebenarnya ada semua app-apps yang ada itu sebenarnya nak memudahkan kita, tapi sebalik memudahkan kita. Sebab itulah kita elakkan download apps yang bukan yang sah daripada platform yang sepatutnya, sebab kadang-kadang dia akan sejuk data kita. Sebab tu berhati-hatilah tengok benda-benda yang okey-okey je, yang betul-betul berada pada platform yang sebenar. Kalau kita tak berhati-hati, nanti naya kita nanti. Jadi tindakan kawalan kendiri juga perlu, selain pada agensi pun saya sepantau tengok, tapi kita pun kena tengok jugalah kan. Ni asal nampak je, saya download. Itu yang kadang-kadang benda yang menjadi ancaman tanpa kita jangka. Sebab benda tak nampak dengan mata, dia kadang-kadang hilang macam tu je. Kan? Sebab zaman sekarang ni bukan hanya mencuri secara fizikal yang bahaya, curi data tu lagilah berbahaya. Segala maklumat peribadi kita orang boleh tahu, segala benda yang kata rahsia kita pun boleh menjadi berada pada tangan tidak sepatutnya. Itu mengundang macam-macam perkara. Baik, terus saja untuk lain-lain drama nostalgia daripada Nurhamid ini dengan Manja sepasu Iramzi Zunika dan juga daripada Aziza Muhammad, Syurga Idaman. Layan dengar di Cengkana FM untuk waktu ini masa ceria. Melangkah kita ke jam yang kedua, terus saja temani AI di malam hari. Moga hadir bahagia kenangan lama terimbau kembali.

Ya, terus bertemankan drama Nostalgia di Terengganu FM, Mesra Ceria. Nostalgia. Kenangan-kenangan dulu. Tengok kembali lagu ni dengar masa nak pergi dating. Kan? Aduh, hai. Tapi orang zaman dulu kau nak panggil orang pakai botol.

Baik, terima kasih. Thank you, Syuran. Terus saja bersama di untuk layan dengan lagu-lagu lama. Lama tak lama. Sebab tanpa yang lama, tiada yang baru. Irama Nostalgia kita layankan untuk pertemuan kita di hari Senin malam Selasa. Tadi kita dengar baru lagu Syurga Idaman. Rumah kita pun ibaratnya tempat idaman kita berada. Salam sihatlah untuk semua, kan? Itulah dia. Balik rumah rasa relax dan santai. Tiba-tiba pula kan, dia dengar suara cerita anak-anak. Biasalah tu. Itu adalah hiburan di malam hari. Sabar je lah. Tapi sebut pasal suasana rumah ni, ialah kita dalam keadaan mungkin kalau yang sihat, alhamdulillah. Kalau itu juga sihatan tu, di sinilah kan, macam-macam yang rasa tak sisa badan dan sebagainya. Cuma bila demam melanda, selain daripada rawatan ubat, itu benda yang tak boleh lari. Air masak jangan dilupa tau. Sebabnya di saat kita demam ni, minumnya sedikit tak ada masalah, tetapi kerap. Usah tunggu bila haus saja baru kita nak minum, sebab air masak ni akan bantu untuk turunkan suhu badan. Dan juga kalau demam ni kadang-kadang dia akan menyebabkan dehidrasi. Jadi kurang air tu boleh buat badan jadi lemah dan juga lambat pulih. Sebabnya air juga akan melancarkan aliran darah dan pergerakan sel-sel imun. Itu antara ikhtiar kita lah. Air masak, air jarang, air kosong. Bukan air yang bergula. Itu lain pula jadi. Apa pun, terima kasih. Yang terus saja bersama lain dengan di Terengganu FM. Layankan pula ini lagu. Boleh teka. Tapi itu bukan tajuknya. Kerana tajuknya adalah Cemek Molek. Dan sebab itu Fatihah M. Amin Teruna dan juga daripada Datuk Jifridin Kenanganku. Layan dengar di Irama Nostalgia Terengganu FM. Mesra Ceria.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: lagu-lagu menggamit memori. Segalanya dalam irama nostalgia.
1: Yeah, kita kembali ke masa lalu. Nak kembali secara nyata tidak, tapi kembali ke ingatan kita sama-sama. Tiba-tiba abang ingat tak dulu kan? Kan dulu lain, sekarang lain abang. Dulu kanda-kanda dinda-ninda, sekarang ayah mung, mok mung. Dah apalah, yang penting hati rasa bahagia. Bahasanya berbeza tapi sayangnya tetap kekal sama. Itu yang paling penting kan. Okey, dah pun 10.30 minit malam. Yang ada menguap ke, mengantuk ke, tak apalah. Itu signal-signal dah tu. Signal untuk anda cari bantal, cari tilam, untuk jenera ataupun tidurlah. Jenera tu Kelantan. Untuk tidur kan. Tapi di sebalik tu, lena tidur ni pun rezeki juga. Cuma kadangkala banyak perkara yang main di minda kita ni menyebabkan kita rasa tak lena nak tidur. Kita ikhtiarkan antaranya, selain daripada kita elakkan cahaya biru ataupun cahaya gadget, cahaya televisyen dan sebagainya, peralatan peranti itu yang akan mengganggu hormon melatonin kita untuk kita lena tidur. Selain daripada tu, teknik pernafasan juga penting tau. Teknik pernafasan untuk ikhtiar kita lah. Jadi dia ada kaedah dia. Teknik pernafasan 478. Maksud 478 ini adalah kitaran masa ataupun saat masa mana kita, di mana masa bila kita nak tarik nafas, nak embus nafas dan sebagainya. Jadi kaedah dia 478 ni maksudnya kita duduk ataupun berbaring dengan selesa. Pastikan tubuh kita tu dah kena tegak dengan selesa. Buka mulut dan hembus nafas sepenuhnya. Permulaan itu, buka mulut, hembus nafas dulu, lepas tu tutup mulut, tarik nafas dengan hidung selama 4 saat. Tarik nafas 4 saat, gunakan hidung, tujuan untuk menyedut oksigennya. Jadi tahan nafas selama 7 saat. 7 saat je tau, bukan 7 minit tu, ceritanya lain. Tarik nafas selama 4 saat, tahan 7 saat. Lepas itu hembus nafas guna mulut selama 8 saat. Kita agak-agak lah. Kita buat proses ni 3-4 kali. InsyaAllah kalau Tuhan izin jadi, maka jadilah. Kalau tak jadi, yang cari saya ni kita lah kita. Sebab ni kita nak meredakan tekanan kita, stres, dan juga kita nak mengatur balik rhythm ataupun rentak irama, dekupan jantung kita dan sebagainya, aliran darah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang oksigen ni benda yang paling penting, selain daripada air masak dan sebagainya. Sebab itulah air masak kena jaga, udara kena cukup, tidur kan. Itulah ikhtiar kita. Tak salah mencuba. Kalau jadi, alhamdulillah. Tak jadi, yang cakap saya, nanya saya. Baik, lagi kita lainkan lagu ni daripada Maria Bacuk, Tak Mungkin Ku Ulang. Dan selepas itu daripada nyanyian Allah Allah Yang Rahmatan Sri Ramli, Nak Darul Rindu, dan juga SG Bank, Cik Ainun Jada Muda, di Irama Nostalgia Terengganu FM. Layankan kami.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ini berhasil dengan FM sama ada dengarkan musik frekuensi ataupun dengan musik RTM, klik di mana-mana anda berada untuk ikuti liputannya secara percuma. Tidak ada halangan selagi internet tak internet. Zaman sekarang ni tak ada dah internet kan. Kelajuannya berdesuk laju. Maknalah 5G. Dan juga di situ anda boleh rasai pengalaman dan juga debaran untuk sama-sama kita semarakkan untuk demam Piala Dunia untuk Asia FC bagi peringkat perlawanan yang akan berlangsung seterusnya. Dan untuk waktu ini kita lainkan dulu lagu-lagu Irama Nostalgia. Saya temani anda dan juga yang bertugas, selamat menyempurnakan tugasan kan. Kerja buat kita, tanggungjawab kita. Cuma kalau kerja malam hari ni rentaknya berbeza dengan waktu siang hari. Dia ada masa-masa yang penting untuk kita jaga, terutama sekali dari segi pencahayaan tempat kerja. Sebabnya apabila kita malapkan lampu, dia seolah-olah macam nak suruh kita masuk tidur jenera ataupun menguap tiba-tiba. Sebab itulah kadar pencahayaan lampu tu penting untuk pastikan kita kekal cegas daripada kita jaga waktu yang sepatutnya, time patut minum kopi tak minum kopi. Sebabnya jangka masa kalau kita minum kafein waktu yang tidak tepat, dia akan mengganggu tidur kita untuk esok pagi, sedangkan kita kena masuk pula shift malamnya nanti. Itu nanti kan akan memberi kesan kepada ritma tubuh badan kita lah kan. Jadi banyak benda yang kita kena kaji, barulah hidup kita ni tak ada masalah apa-apa. Tapi masalah sias ada, cuma kita ikhtiarkan yang terbaik. Apapun, kita layankan pula lagu daripada J. Kamisa ini, Sayang-sayang. Dan selepas itu daripada Dato' Mak Jais dan juga Kaptina Budi, Setahun Segunung Intan. Terus bersama di Terengganu FM, Irama Nostalgia, teman anda untuk saat waktu ini.

0: Cik, apa boleh selesai kau masalah dia ni, ha?
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha? Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Mudah je tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Oh. Kini kaya tu. Kong kini kita cari wawet ke?
2: Nak produk anda lebih dikenali, capai lebih ramai pelanggan, tingkatkan jualan dengan mudah, promosi tanpa henti, mudah, pantas dan berkesan. Kami sebarkan di radio, TV dan media sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
3: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
1: Oh, Cik Indah tak disengok sini, masalah muda pula.
4: Saya single, nak cari bini, ada sini ke?
1: Orang cakap hal lain, cakap hal bini.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Next.
6: Di

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Orang ramai diingatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak terpedaya dengan sebarang penyebaran berita palsu oleh pihak tidak bertanggungjawab. Orang ramai juga adalah dinasihatkan untuk mendapatkan informasi terkini dan sahkan maklumat-maklumat yang diterima daripada sumber rasmi atau portal sebenarnya.my. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kesalahan sebar berita palsu boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

Baik, malam anda berteman di Terengganu FM, layan dengan Irama Nostalgia. Untuk menghiburkan dan juga menemani ruang masa dan juga perjalanan dan juga apa sajalah kan, yang memandu ke utara, selatan, timur dan juga barat. Kita doa yang terbaik, momentum yang berada pada tahap tertinggi, yang berniaga pun kita doa kemurahan rezekinya. Tak kira lah kan, ikhtiar kehidupan kita. Tugas kita bukan untuk berjaya, tugas kita untuk berikhtiar sedaya dan juga semampu kudrat yang ada. Dan juga untuk saya temani anda untuk drama Nostalgia ini sampai ke hujung-hujung bucunya. Tapi siaran belum lagi tamat, kerana selepas ni akan kita ikuti utama soalan-soalan. Kemudian bersama lagi di jam yang ketiganya nanti, ada lagi hiburan yang menanti dan juga untuk sesi ucapannya. Jangan risau kalau ada luang masa, macam biasa anda boleh halau calling-calling WhatsApp juga, akan saya bacakan ucapan daripada rakan-rakan sahabat kita semua. Baik, saya tinggalkan anda untuk lagu terakhir ini daripada Sweet Charity, Camellia, untuk layan dengar di Terengganu FM di mana saja. Terima kasih untuk sempatan ini, terima kasih di atas kesetiaan anda. Dan juga kita mengharapkan malam ini malam yang menghadirkan kedamaian hati dan juga jiwa. Semoga kalau yang nak menerawang ke alam mimpi, Tuhan hadirkan, izinkan lena tidurnya dan ada ruang masuk untuk bangkit kembali. Terus saja bersama di Terengganu FM, layan dengarkan untuk saya temani anda.

Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi, SKDS berjaya mengurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali mengakui mekanisme berkenaan berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
1: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini, kita dapat walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan-pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Malaysia dan Bangladesh bersetuju eksploitasi dan penganiayaan terhadap pekerja migran tidak boleh diterima. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menekankan keperluan kepada sistem pengambilan pekerja yang lebih telus dan adil. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun pekerja asing kekal penting kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia, kedua-dua negara mesti memastikan kebajikan serta keluarga mereka dilindungi. Sementara itu, Kementerian Sumber Manusia akan terus memperkukuh tadbir urus pengurusan pekerja asing bagi memastikan proses pengambilan tenaga kerja dari Bangladesh dilaksanakan secara telus, adil dan beretika. Menteri Sumber Manusia, Dato' Sri R. Ramanan berkata, perkara itu selaras dengan komitmen Malaysia-Bangladesh untuk memastikan proses pengambilan pekerja bebas daripada eksploitasi, diskriminasi dan amalan tidak beretika. Ia amat penting memandangkan Bangladesh antara negara sumber utama pekerja asing di Malaysia. Peruntukan Seksyen 103 Akta Cukai Pendapatan 1967 tidak bersifat menghukum, tetapi bertujuan menjamin kutipan hasil cukai negara yang teratur demi membiayai agenda pembangunan negara. Tegas Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, persepsi bahawa seksyen itu mewujudkan kuasa yang ketara memihak kepada lembaga hasil dalam negeri dan memberi tekanan kepada pembayar cukai adalah tidak tepat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan kini berada dalam fasa akhir proses penggubalan rang undang-undang RUU bagi mengawal selia standard kualiti, rantaian pengedaran serta memastikan kestabilan bekalan baja di pasaran negara. Timbalan Menteri Berkenaan Datuk Chan Fong Hing berkata, draft RUU itu setakat ini mencatatkan kemajuan yang amat positif bagi membolehkan penguatkuasaan penuh dilaksanakan kelak.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Nico Schlotterbeck terpaksa melupakan baki saingan selepas mengalami kecederaan ligamen bukul lali kiri. Menurut Persatuan Bola Sepak Jerman, pemain berusia 26 tahun itu dikeluarkan pada waktu rehat ketika Jerman menewaskan Ivory Coast 2-1 di Toronto. Schlotterbeck sebelum ini turut menjaringkan gol kedua dalam kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao pada perlawanan pembukaan skuad di Mannschaft. Kecederaan itu memaksa pemain berusia 26 tahun itu berehat selama beberapa bulan. Sementara itu, media Belgium mengkritik hebat aksi hambar pasukan kebangsaan negara itu selepas sekadar seri tanpa jaringan menentang Iran dalam perlawanan di Los Angeles. Ketua jurulatihnya, Rudy Garcia, turut menerima kritikan gara-gara tidak mengeluarkan pemain bintangnya lebih awal. Dengan hanya mengumpul dua mata daripada dua perlawanan, skuad Red Devils memerlukan kemenangan ke atas New Zealand pada Jumaat ini bagi mengelakkan penyingkiran di peringkat kumpulan buat kali kedua berturut-turut. Dalam pada itu, empat perlawanan dijadual berlangsung esok. Argentina menentang Austria, Perancis berdepan Iraq, Norway bakal bertemu Senegal dan Jordan menentang Algeria.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Thailand sedang mengukuhkan dasar hospital hijau dengan memperluas penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui dalam kemudahan penjagaan kesihatan awam. Bertujuan mengurangkan kos operasi, meningkatkan kecekapan tenaga dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Jurucakap Kerajaan Lalida Periswiwatana. Jelasnya usaha itu merupakan sebahagian agenda kemampanan negara.

0: to Realm FM. Baik, temani Ruang Malam Anda bersama di Terengganu FM. Terus saja untuk anda singgah di talian untuk kongsikan ucapan anda untuk rakan-rakan sahabat di mana saja keberadaannya. Kita taukan kasih sayang sesama kita. Kita jadikan ikhwah dengan sekelas hati, dengan sepenuh jiwa. Baik, di talian kita untuk yang pertama malam ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi. Oh, Abang Osman Gubai. Bunyi jauh suaranya, macam tak jelas kedengaran.
1: Dalam cerita.
0: Ah, patut pun. Ah, okey, ni baru clear, bang.
1: Oh, clear. Okay, eh?
0: Baik, silakanlah Abang Osman Jailani salah. Abang Osman Gubai. Oh. Okey, ucapannya untuk rakan sahabat di Terengganu, Abang Osman.
1: Okey, terima kasih lah untuk bertugas lah. Selamat bertugas dan selamat balik dan selamatnya lah.
0: Ya, amin, terima kasih.
1: Untuk Ajar Liza, Rubiak, Abang Fahil sama Masa,
0: ya.
1: Pak Masa, Deni Kajin, Putri Kiamah, Linda Selawak, Kak Allah, Hamid Harul Zul Ali, Mas Puluman 14, Kak Ram dan Deng Kidal. Dan itu saja lah. Assalamualaikum, goodbye.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Abang Osman kita dari Penang. Dan lagi seterusnya. Halo, Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam.
1: Ya, punya suaranya.
0: Ya, dah kenal ke kita?
1: Takut salah. Suria ke?
0: Ya.
1: Tu dia. Kalau betul, nasib baik. Kalau tak betul, jangan dimarahnya. Kasihan kat saya. Baik.
0: Betul saja, dah kenal dah.
1: Baik, baik. Ucapannya, ucapannya.
0: Dah tengok dah muka
1: saya. Ya, ya.
0: Dah tengok dah muka.
1: Ya, insyaAllah kalau ada rezeki mungkin kita boleh
0: tak nampak lagi ya.
1: Tak lagi. Baik, apa ucapannya, ucapannya silakan.
0: Okey. Kak Adi Binja.
1: Baik.
0: Kara. Jami.
1: Ya.
0: Abang Zat Satio. Abang Rami Kepada.
1: Ya, lagi.
0: Anda Bukit Lepu. Ayi. Halo,
1: Kak. InsyaAllah. Amin.
0: Ya, nasib baik ni dapat tambah malam ni.
1: Ya, ada rezeki tu. Baik.
0: Banyak kau tak boleh.
1: Yelah. Kadang-kadang begitulah keadaannya. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, tu dia. Dua pemanggi kita. Satu daripada Penang. Satu daripada Terengganu. Dekat satu lagi. Untuk bersama waktu ni. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam lagi.
1: Ya, milik siapakah suara itu?
2: Kat sini Mas Paula.
1: Okey Mas, Kak Mas kita, Mak Alah tanya, takut tersalah. Ya Kak Mas.
2: Okay.
1: Ya Kak Mas, malam ni cuaca macam mana? Sejuk dingin terasa ke?
2: Paham cuaca panas ke? Panas, malam-malam pun panas lagi.
1: Oh, haba panas masih terasa ya?
2: Ya.
1: Yeah. Maka kipaslah penemannya.
2: Ya, yeah, memang kipas
1: sangat
2: malam.
1: Okey, baik. Silakan ucapan untuk rakan sahabatnya.
2: Okeylah. Terima kasih buat ayah kat kota itu. Selamat habiskan tugas. Balik lagi hati-hati.
1: Amin. Untuk doa tu.
2: Buat suami yang belum tidur lagi ni.
1: Ya.
2: Lepas tu buat Cik Mi sentiasa ada. Tak berading. Ayah Lung Liga. Semangat ubat. Kak Noor Dungung.
1: Baik.
2: Kimi Batu Rakit. Dan buat semua-semualah yang sedang memantau dengan Ayu lah ni. Tak kira di mana saja berada. Tengok ucapan untuk semua. Selamat malam. Selamat beristirahat juga buat semua DJ-DJ kesayangan Terengganu FM.
1: Terima kasih.
2: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dia yang sempat untuk waktu ni. Ada lagi ruang masanya. Sabar. Sabar menanti. Kerana sabar itu indah. Sabar itu membahagiakan. Sabar itu penuh dengan kebaikan. Baik, dengarkan daripada iklim ini, Patah Ranting di Cermin Usia, untuk saya temani anda di jam terakhir di Selekta Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: 5 masa ceria terus temani malam anda bersama dengan FM Selekta untuk waktu ini. Di WhatsApp dulu saya nak berlari kiriman daripada rakan kita daripada Zimanin ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan malam ini istimewa untuk Din Khairuddin, Syam Adi Sokmo, Cik Miss yang saya ada, Jeff Mane, Rina Kemaman dan untuk semua yang mengenali Zimanin dengan ucapan selamat malam. Semoga malam ini adalah malam terindah untuk kalian semua. Terima kasih Hari. Terima kasih juga untuk Zimani lagi daripada rakan kita ni, Rina Kemaman. Daripada Rina Kemaman, salam kerinduan buat Cik Mi, Zimanir Syam, Syam Buluh Gading, betul ke? Jeff Manir, Ayah Long Geliga, Ayah Wan, Cik No, Abang Joe, Teh Mah, Mok Ngoh dan buat semuanya selamat malam. Baik, terima kasih daripada Syam Gading, balas ucapannya. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Selamat malam ucapan untuk Kak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Z sayang, Rina Kemaman, Kak No Dungun yang ada di mana-mana, Z dan Mas 14, Mas 10, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu, Mok Ngoh Binjai, Kak Leha dan untuk Ayi malam ini ucapan semoga ceria selalu. Baik, terima kasih. Taliannya agak-agak daripada siapa lah ni ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, orang Tanjung Musa.
1: Ya, apa khabar Ayi?
0: Alhamdulillah, khabar baik di sini. Di belah Tanjung Musang macam mana? Hari ini panah lilik ke siangnya?
1: Oh, panah lilik. Kena tak ada hujan.
0: Tak ada hujan. Apalah, panah pun rezeki.
1: Di Terengganu macam mana Ayi?
0: Di Terengganu, bunga-bunga hujan dah ada tadinya. Tapi tiba-tiba tak hujan. Tapi tak tahu di Kota Terengganu lah. Tapi di daerah lain, tidak kepastian.
1: Ayi malam ni makan apa? Kopo dek?
0: Saya hari-hari makan keput lekor tadi.
1: Oh, sedap.
0: Itulah untung duduk Terengganu. Yelah, kalau sana makan cucuk.
1: Saya makan cucuk.
0: Semua benda cucuk.
1: Betul.
0: Semua benda roti.
1: Betul, roti semua benda. Roti, biskut pun roti. Kuih kena-kena panggil pergi cucuk lah.
0: Tapi itulah apabila kita berada di tempat orang, kita belajar sesuatu yang baru.
1: Betul.
0: Baik Zalif, silakanlah untuk menyapa rakan-rakan baiknya di Terengganu ni.
1: Okey, terima kasih Ayi. Okey, ucapan malam ni pada Pak Zalif Kertih. Pak Cik Osman Gubai. Pak Devida Kemasul. Abang Amir Harun. Kak Zah Parker. Pada Kak Su Bacuk, dia dengar siaran Terengganu FM ni. Sihat, tim klik. Kak Ida di Kampung Raja dan kepada semua lah peninggal-peninggal dengan sahabat-sahabat Terengganu FM. Terus temakan DJ AI sampai ke pukul 12 malam nanti lah. Terengganu FM Mesra Ceria. Kawan AI bertugas hari esok pagi.
0: Double A.
1: Dia pun pagi lah ni.
0: Betul lah kan.
1: Isnin sampai Rabu.
0: Dah tugas.
1: Tugas kan. Okey, baik. Ayah pun sama tugas dah. Hati-hati boleh nanti.
0: InsyaAllah, terima kasih Zalim.
1: Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sahabat mendengar kita setia, yang setia bersama dengan siaran RTM, termasuklah semua sesi negeri sebenarnya. Terima kasih atas kesetiaan yang luar biasa itu. Baik lagi di talian kita. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa kau punya suara?
2: Okey, di sini abang kita panggil lah Abang Juju dari Keluang Johor.
0: Abang Juju orang Keluang. Tu dia. Baik, asal memang asal Keluang ke?
2: Kita dari Johor.
0: Asal Johor. West Mangan. West Mangan.
2: Jadi video orang mana?
0: Saya orang Kota Baru.
2: Oh, Kota Baru. Tak pernah dekat Johor eh?
0: Arwah ayah orang Batu Pahat.
2: Oh ya ke?
0: Tak cik makcik ramailah. Ada di belah selatan lagi. Di Keluang pun ada.
2: Oh ya ke?
0: Dekat camp, belakang camp.
2: Dekat
0: tema
2: kota tu.
0: Betul. Silakan ucapannya untuk orang sini.
2: Okey, ucapannya yang pertama untuk Kak Rupi Ahmad yang berada di Segamat. Lepas tu kepada Kak Imari Tunjang. Kepada semualah pendengar Terengganu FM, ucapan selamat malam, selamat berhibur dengan DJ yang bertugas sekarang ni. Siapa DJ ni? Lupa nama.
0: Panggil Ayi.
2: Oh, Ayi DJ baru ke apa ni?
0: Baru beralih ke sini.
2: Oh, ada di sini. Okeylah, untuk DJ Ayi nanti kalau pun nama jadi, semoga selamat sampai ke rumah, insyaAllah.
0: Baik, terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi daripada Keluang. Kata-kata kita pergi malam ni. Okey, baik. Di WhatsApp kita ni pada Puteri Hema katanya. Salam sayang untuk Din Khairuddin. Terima kasih segala-galanya. Kak Nik Su Kemaman, Kak Nik Sharifah, Durian Burung, Kak Zuraida Pakar, Hajah Halijah Sungkai, Kimi Batu Rakit, Osman Gubai, Sungai Sal Teluk Pasu Ayi Happy di Konti. Baik, terima kasih untuk titipan ucapan itu, sapaan, walaupun ringkas tapi orang mendengarnya berbunga hatinya kan. Tak gitu. Baik, terus lagi kita dengar sebuah lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu, di Terengganu FM, Mesra Ceria, Selekta, persiaran temani anda.

0: aku cinta padamu. Ya, setia bersama masih lagi. Ha, terus saja mencuba daya taliannya. Kita cubalah untuk bersama dengan kita yang sesempat masa yang ada. Baik. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baik, tu dia orang suhu besuk ni.
1: Ayo ke besuk.
0: Baik, puan mak kita.
1: Ya,
0: alhamdulillah sihat. Puan Mak ni macam mana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Puan Mak silakan ucapannya untuk...
1: Ya, okey. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Ayu dikongsi. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Buat Umi Johor. Kan ini saya Pahdian Burung.
0: Ya.
1: Ding Khairuddin. Pak Zali Kertih.
0: Lagi.
1: Kanun Dungun. Abah Fadi.
0: Ya.
1: Haji Halijah. Usman Gubai. Yang ketiga dan yang terakhir sekali buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia dengan FM dan juga berada dengan ucapan semoga hati sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mak kita pada besok. Satu lagi untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, umpunya suaranya siapa?
2: Di sini Din Khairuddin di sini.
0: Ya, Din Khairuddin. Salam.
2: Ayin salam. Okey ya.
0: Alhamdulillah sihat sahabat kita Din Khairuddin. Baik. Silakan Din ucapannya. Ha.
2: Okeylah, saya nak ucap kepada member kelas saya masih ingat saya kat sini. Terutamanya Zidan Limane.
0: Ya.
2: Juga untuk Alisa di waktu maju KL yang sedang mendengar dekat ini. Seluruhnya untuk Osman Gubai.
0: Bagi
2: Ali Gazi dekat Sungai. Amin Aziani di Kedah sedang mendengar juga.
0: Ya.
2: Tak tinggallah untuk kini ketika berakit. Pak Mak Suyadi dan Charles Kati. Dan terakhir saya lah untuk Kak Zuraida dan Puteri Kaimah lah. Semoga berbahagia malam ni.
0: Ya.
2: Untuk Ayu di konti tu, semoga kira-kira yang selalu indahnya. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat dengar kita dengan Rudin. Baik, satu lagi untuk waktu ni. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Ya. Punya suara ni siapa?
3: Kak Amah di sini.
0: Ya, Kak Amah. Kak Amah di sini. Ai di sini juga. Ada konti. Baik. Silalah Kak Amah untuk menyapa rakan-rakannya, ucapannya.
3: Pertama untuk Ai lah. Balik sikit lagi. Hati-hati.
0: Ya, terima kasih. Baik.
3: Pak Zali Kertif. Kak Nak Dungun.
0: Ya.
3: Kak Nisa Kapunya. Kak Nak. Kak Nak Dungu, Kak Mas Lugu Raja. Dan semua-semualah selamat malam dan selamat beristirahat belaka.
0: Ya, selamat.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jugalah atas ucapan selamat tu ya. Okey, baik. Serta masa yang ada, mungkin kejap nanti saya akan bacakan satu lagi kirimannya. Tapi dengarkan ini, sebuah lagu gabungan daripada Dato' M. Nasir dan Yun Nizam, Dua Insan di Terengganu FM. Mesra Ceria, Selekta, Setia Bersama.

Baik, datang dan selanjutnya Nizar, Dua Insan. Baru saja kita dengarkan untuk waktu ini. Dan juga lagi ucapan untuk saya habiskan sebelum menabuhkan tirai untuk waktunya penghujungnya. Baik, daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir kata, Assalamualaikum. Selamat menghabiskan konti. Ucapan untuk sahabat yang kuhormati dunia akhirat, Abang Fadil rindu selalu dan gemuk-gemuk sayang semua. Semoga dia anugerah kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak lupa juga salam kasih yang rindu selalu untuk Kimi dan isteri adik Syama di Somo, Kak Leha sayang, Teh Mas sayang, Zimani Rina Kemaman, Zimas 14, Iqbal ST, Azman ST, Jeff Mane, Cik Jalilah, Ina ST, Kak Nur Dungun ada di mana-mana, Kak Anik Sharifah Rian Burung Suria Pagi, dan sahabat-sahabat dengar Terengganu FM yang menari dari Cik Mi. Semoga bahagia dan damai selalu untuk di samping saya. Terima kasih untuk DJ, terima kasih. Dan juga daripada Kimi Batu Rakit, selamat malam. Selamat malam dari tempat kerja untuk isteri Nur Afizah, Cik Mi, Din Kidal, Kak Zuraida, Kak Amah, Kak Leha, Kak Putri, Kak Ima, Kak Nur Dungun, Pak Mat Syam, Belah Gading, Mas 14, Bukit Payung, Ayah Long Geliga, Z75, Mo'ngoh, Kak Nisu, Kak Azhar, serta semua yang kenal Kimi. Moga bahagia dan damai selalu. Baik, terima kasih atas kiriman ucapan itu. Dua lagu untuk kita dengarkan, Menghitung Hari daripada Chris Zainty dan juga Kau Bagi Jua di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Jom FM 11:50 malam. Selekta masa untuk 3 jam bersama sampai ke edah penghujungnya. Bermula di awalnya sampailah ke saat ini. Kalau ada tak kena, tersalah kata, tersasul bicara, berjuta kemaafan. Saya minta terima kasih yang sudi bersama dengar walaupun sepintas lalu, walaupun hanya sambil-sambil. Tak apa, yang paling penting setia dengarkan. Dan selepas ni, apa saja informasi, apa saja perkongsian, apa saja buruan akan bersama dengan sahabat penyampai di Nasional FM. 6 pagi esok, gabungan akan temani anda untuk cerita pagi di Terengganu FM. Akhir kalam daripada saya, Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

0: FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raddina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: persembahan Harry Khalifah dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Geng Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Geng Buruh Hantu ni? Tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Ah, panjang sikit lagi ni. Ah, mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya melalui saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy. Die Die FIFA World Cup 2026.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.

tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya. 12.27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru, janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah, ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni, ya. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Nampak je senang kan? Tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu, ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu, termasuk di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi, ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilang saya tahu Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Ucap KEG Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik.

Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja sanggup, bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda, insyaAllah. Kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosara hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat menerusi 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan, di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa? Mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelan, pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam pautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azila Yusof dari Pulau Pinang, Adik Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Nida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi PK Amin dari Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana, Rosil Yana, Karim Bahar, ada Syah Putra Mesin Johor, Biar-Biar Sadung Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Bahar, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofia Darus, Tun Dr. Filip Mahalin, Nur Azila Nikmas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Solehadin Alisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Faisal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isha dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Yosmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan Nasrul Kemburuhan tu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1.05 minit pagi untuk berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Selamat pagi untuk anda ya, yang baru mendengarkan Nasional FM. Sepak mula telah pun dimulakan antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Minit ke-5 pada waktu ini ya. Ramai yang tengah tengok bola, tonton bola, terutamanya penyokong-penyokong setia Argentina. Saya sokong Argentina. Baik, ini pula berkisah kan ataupun mengenai diesel yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter pada Julai nanti ya. Dan kerajaan telah pun menetapkan had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan bagi individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel, iaitu Budi Diesel. Dengan kuota itu boleh digunakan secara fleksibel untuk pembelian diesel ataupun RON 95 bersubsidi mengikut keperluan masing-masing. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan pendekatan itu memastikan subsidi diberikan kepada penerima yang layak berdasarkan penggunaan sebenar mereka tanpa mengira sama ada bahan api yang digunakan ialah diesel ataupun RON 95. Jadi beliau berkata langkah itu juga memberikan fleksibiliti kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mereka mengikut keperluan bulanan masing-masing. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel pickup dan juga jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu ya. Budi Madani Diesel RM2.10 seliter mulai Julai nanti. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu. Laporkan diri anda di Facebook, di TikTok. Sambil-sambil kita layan bola, mata tengok TV, telinga mendengarkan GBH. Mendengarkan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Baik, setiap insan mempunyai diary hidup masing-masing kan? Dalam diary hidup kita, apakah pertemuan yang paling best? Sudah tentunya kita bertemu dengan cinta hati lah. Kali pertama kita bertemu, kali pertama kita jatuh cinta. Seumur berapa anda jatuh cinta? Umur berapa anda jatuh cinta? Kalau tanya saya, umur saya 18 atau 19 tahun. Kali pertama saya jatuh cinta tau. Baru saya kenal erti rindu. Baru saya kenal erti sayangkan seseorang. Selain daripada sayang ibu dan ayah, itu biasa kan. Ini orang luar, orang lain kan. Seorang wanita. Saya percaya ada yang seawal umur 14 tahun, 15 tahun. Jangan nak bohong saya. Kata orang tu masa tu cinta monyet lah. Anda bercinta monyet juga dapat nama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik ini dia. Maya dengan Diary Biru. Bagaimana diary hidup anda? Diharapkan diary itu sentiasa indah saja setiap hari.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

lagi di TikTok juga ramai dekat TikTok tu. Jangan lupa tepi-tepi like nya Juana Ahmadi, dia kata ku hadir. Abdul Jalil Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam pam pam, Jalan Tunnel juga, pam pam pam, Rehan Ahmad dari Gangga Belis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara, terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain. Ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya sama pagi. Raja Maznah juga, Moi Iti, ada Noliana Rahim, Fiza Rizal, Lavender Girl, Mesara Wati 77, Jeju Frizan, Mai Omi, Zatul Izura, Kasut Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun apa, lori pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Mario sama bertugas untuk anda. Ada Kak Na, Junaidah Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kai Yoi, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Rati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Hasham Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaat Kromo, Yusran Zainal, Ayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahaw, Adesu, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas, ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Dayah Hassan, ada Ijam, ada Norohan Awang, Awi, Zuri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani, ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah, kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu, katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar, waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini, apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang. Tapi itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahar Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku takkan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

sebuah lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Lagu ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan satu gol ni. Menerusi satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Antin Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikit lah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Mar Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabasta, Syahrizal Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Hasnina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajar 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 779, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap pada darat ni. Siti Khadijah, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Yusof, ada Usuk Yusof, Bomb A50, saya dengar dekat radio kereta. Mantap. Sambil dengarkan radio ni dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kak In juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun kan? Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkanlah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima. Nak menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awam BPR, lirik oleh Hasnina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif di National FM.

0: Dalam Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

Kumpulan EYE berusik lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Baik, keputusan semasa masih lagi Argentina 1, Austria 0. Dia telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan khidmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan moral insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana. PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita, tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad Misbah, Nur Ati, Norma Dayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Mil Nob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zu, Nurmira, Mastura. Katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umizah, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng berhantu yang menjadikan geng berhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan.
semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tau apa tu GBH tu, geng apa tu, geng buruh hantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je kita je. Rosita Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pakcik Donat hadir Penang, line clear. Mantap. Jamilah juga terhadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran gemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya Adinda Amirul. Diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang beruhan tu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini pada perlawanan pertama. Hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan. Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan, di Tumpat, di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuk di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang, di Temeloh dan juga Maran, Johor, di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak, di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuk di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Nurin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, juga kasih laju lah. Dahan reput. Pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan lirik Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan game buruhan tu di National FM. Sentiasa di hati.

0: ini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol.

0: orang iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang. Ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna kita ni jauh. Kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata. Di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berontu semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift Datuk. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hard Rob, Kak Iyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Eh, apa maksud kau ni Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah.

Ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

Allahyarham Adam Ahmad melusin lagunya Kau Pergi Jua, membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Oh, diam tak diam kita telah pun melangkah di jam yang kelima. Ejek Nasional Kian Berhantu, terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur kan, tergolek sana tergolek sini tak boleh tidur. Tapi jangan risau, kita layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH pertemuan hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 23 Jun 2026. Hari ini dah masuk 7 Muharram dah, 1448 Hijrah. Baik, saya nak kongsikan dengan anda tarikh-tarikh penting ambil maklum mengenai perkara ini. Saya kongsikan kepada anda sebelum pelaksanaan budi diesel akan disepadukan dengan budi 95 mulai 1 Julai. Pada 22 Jun ataupun semalam, anda telah pun boleh menyemak, semak dan juga mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my ataupun ke kaunter LHDN ataupun lembaga hasil dalam negeri. Dan 27 Jun nanti, akses awal untuk rakyat di Semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi. Dan pada 1 Julai 2026, pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter untuk diesel. Jadi ambil maklum mengenai perkara-perkara ini. Jadi anda dah boleh, dah kata orang tu, nak buat semak dan juga mohon kelayakan tambahan menerusi laman sesawang budimadani.gov.my ataupun ke kaunter lembaga hasil dalam negeri LHDN. Jadi itu tarikh-tarikh pentingnya. Jadi ambil maklum. Okay, Imar Ros dari Keluang hadir. Din Taiping, ada Boy, ini staff Pro2. Kela Hasli dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Intan Abdul Kadir, Jamila Ahmad, Iris Chome, Lidah Khairi katanya kali pertama masuk dalam live GBH, mantap. Terima kasihlah yang pertama kali masuk dalam live. Sebab selama ini selalu dengarkan suara mana satu abang manis kan. Inilah rupanya. Manis tak? Manis tak? Zaila Rus, okey. Kak Ya katanya tak mengantuk ke? Mengantuk ataupun tidak, kita kena terus jalan. Sam DZ juga hadir. Mar hadir dari Kuala Terengganu. Kak Ngaji juga hadir. Mona Rahim, manis gila. Itulah orang Malaysia kan, semuanya ada perkataan gila kat belakang tu. Sedap gila, manis gila, mantap gila, semuanya gila. Tapi bukan gila yang tak berapa nak betul tu kan. Ini betul-betul memang sedap lah tu. Maksudnya Hakim Zulaika Azurin pun masih lagi 1% mak saya peminat abang, mantap. Siapa nama mak awak tu? Manja Zarina Ina juga ada. Pak Su, terima kasih hadir. Okey, jom sambung kembali Menangis Tapi Bucu Katil menerusi lagu-lagu terbaik di National FM. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Ho Gaya Hei Tujuku Tu Pyar Sajna. National Kian Buruhan Tu di National FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sam

0: kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala.

Persembahan kumpulan Legacy dengan dua jiwa satu hati. Menutup tirai menangis tepi pujuk hati untuk pertemuan hari ini. Sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua peringkat nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Selamat pagi geng-geng berhantu. Kita mengharapkan satu perkara yang terbaik untuk kita di awal pagi ini untuk hari Selasa yang berbahagia, mudah-mudahan. Penting kita jadi diri kita. Kita ikhlas jadi diri kita sendiri. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita ikhlas jadi diri kita sendiri, maka hidup kita akan penuh dengan, kata orang tu, ketenangan dan juga keamanan. Jadi tenang, aman, damai. Dan hidup tanpa pegangan sebenarnya ibarat buih-buih sabun. Bila-bila masa ianya akan pecah. Okey, di TV okey. Jangan lupa peminat-peminat bola sepak bola dunia sedang berlangsung perlawanan di antara Perancis menentang Iraq yang baru memasuki minit yang ketujuh. Kedudukan pada waktu ini masih lagi 0-0 ya. Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan 4.53. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.53 minit pagi. Kuala Terengganu 5.42. Kuantan Pahang 5.47. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Baru Johor 5.47. Bandar Raya Melaka Seremban Negeri Sembilan 5.52 minit pagi. Shah Alam Selangor 5.53. Ipoh Perak pula 5.52. Johor Pulau Pinang 5.53. Alustar Kedah 5.58. Manakala Kangar Perlis 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa juga Raudah akan bersiaran seperti biasa 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzauki yang akan disampaikan oleh yang baru bagi Ustaz Haji Hasan Al-Fadhil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab dan Dalam Era Digital bahagian yang ketiga. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Anda yang masih lagi bekerja tu, saya tahu waktu begini mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi hati-hatilah dalam menjalankan kerja-kerja anda, tugas-tugasan anda apatah lagi anda yang sedang mengendalikan mesin-mesin tau. Wah, itu yang sangat-sangat bahaya. Saya tak nak ada kemalangan lah berlaku di tempat kerja anda. Sebab ini pengalaman saya tau, pengalaman saya. Bukan bukan saya lah, tetapi kawan saya. Depan mata saya kan, dia mengendalikan mesin yang ada, dia terlelap sampai jari terputus tau. Jadi tolonglah Memang malang itu tidak berbau, tapi apapun anda kena berhati-hati dalam menjalankan tugas anda. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu-lagu yang boleh saya kategorikan mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam hidup anda, ketenangan dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih, ada yang hatinya tak tenang. Mudah-mudahan sedikit ketenangan saya berikan kepada anda melalui lagu-lagu yang saya putarkan. Jom lah di jam yang terakhir, lagu ciptaan Wan Zul diri oleh S. Amin Syahab, lontaran suara Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim. Lagu ini Suci Dalam Debu. Kita sama-sama fahamkan apa maksud suci dalam debu yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya S. Amin Syahab. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam tahun baru ini ya kita betulkan niat. Ini dia azam kita. Betulkan azam niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meletakkan niat kita ataupun apa-apa yang kita laksanakan mesti Allah nombor satu. Ya. Kita bekerja kerana Allah. Kita kahwin kerana Allah. Ya, kita makan kerana Allah. Kita infak kerana Allah. Ya, datang masjid kerana Allah. Ya. Pergi kenduri kerana Allah. Bukan kerana takut kalau kita tak pergi kan kenduri kita kawan kita tak datang pula kan. Sekah bantu kawan kerana Allah. Bukan kerana takut apa esok kita susah dia tak bantu kita pula kan. Mana ada udang sebalik mi. Ya. Jadi kerana Allah. Semua kerana Allah. Barulah ada harapan untuk dapat pahala. Kerana pahala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi zaman sekarang ni cukup senang hujung jari kita aja. Tapi itu kata untuk dapat pahala senang. Untuk buat dosa pun senang. Ya. Kita dapat maklumat yang betul ceramah-ceramah kita hantar aja dalam TikTok dan FB ke apa. Berapa banyak kita dapat pahala. Dalam grup keluarga kita ke kawan-kawan kita yang satu sekolah kan kadang-kadang ada apa ni grup alumni ke masing-masing dapat maklumat yang betul dan masing-masing dapat kesedaran yang baik maka kita dapat pahala. Sebaliknya begitu juga kalau kita hantar maklumat yang tak betul ya kita akan menyesal ya kerana bukan sekat orang yang menerima itu dapat pahala apa ni dapat maklumat yang salah kita juga akan mendapat dosa. Dosa cukup mudah ya. Pahala senang, dosa pun senang. Jadi kita ada dua hubungan ya. Hablum minallah wa hablum minannas. Kena baik hubungan dengan Allah ya, jaga betul-betul. Dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi oleh itu dalam kita dapat maklumat apa-apa saja di zaman sekarang ni kita kena siasat dulu. Pandai-pandailah kita siasat ya. Jangan cepat menyebarkan maklumat tanpa belum disidiki sebagaimana yang ayat yang saya baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ke-6 tadi suratul hujurat ayat juzuk 26. Balik tengok ini ayat. Wahai yang beriman, jika kamu menerima apa itu berita daripada orang fasik. Kita boleh katakan orang fasik semua ada berlaku kefasikan ya. Cuma fasik kecil sampai fasik besar aja kita tak tahu. Pasal kita semua ada dosa. Ya. Jadi semua kena hati-hati semua. Kecuali hadis pun kita tak tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, kita tak tahu. Ya, hanya orang yang ahli saja boleh tahu ini betul tak betul. Ya. Pasal itulah sebagai satu penapisan maka kerajaan meletakkan syarat nak mengajar kena ada tauliah. Tauliah pun tak sabar. Orang ni pakar segi akidah, orang ni segi Quran, ini apa ni tasawuf, yang ni pakar motivasi, yang ni pakar bab haji saja. Ya, ada yang pakar bab fiqah. Jadi tak sama. Ya, bukan dia alim semua. Ya. Yang terbaru tauliah untuk perubatan Islam.
perubatan Islam dikeluarkan oleh KKM, dibantu prosedurnya, maknanya panduan-panduan itu daripada JAKIM. Pasal apa? Ada di kalangan orang yang dia kata berubat menggunakan ayat Quran, tetapi sebenarnya bukan perubatan Islam, dia menggunakan jin. Jadi tak pasal-pasal orang yang berubat itu ya, dah jadi tempat jin bertapak pula, ya, ataupun akan jadi mangsa untuk umum, ya, pasal dia tak tahu adakah ini betul-betul perubatan Islam. Jadi barulah KKM membahagikan ini perubatan tradisional, yakni menggunakan ru'yah ayat Quran. Di antara ahli yang jadi apa tu panel ialah wakil daripada Darul Syifa, Darul Syifa. Itu barulah kita dapat maklumat yang betul, ya. Ketidak jadi masalah, ya. Dulu dia kata dia kena jin. Lepas berubat, bukan sekat dia kena jin. Di rumah dia ada jin. Dua tiga ekor. Rupanya tak berumah yang hantar. Jadi bukan makin elok. Makin bermasalah. Ini apabila tak betul saluran, itu yang aku berlaku. Jadi hadirin hadirat yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi yang akhir sekali,

0: subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap pekerjaan itu mesti betulkan niat. Itulah apa yang disebut oleh Imam Nawawi dalam hadis 40. Apabila betul tindakan kita, kita buat kerana Allah SWT, ada harapan untuk dapat pahala. Sebaliknya, apabila kita buat kerana dunia, selain pada Allah SWT, ataupun kita dengan kata lain, kita meletakkan ibadat kita itu Allah nombor dua, maka tak tentu lagi kita dapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekadar itu saja saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Allahumma

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan membawa kita ke 5.35 bila pagi. Kurang setengah jam lagi kita saya bersama-sama dengan anda untuk National Game Buruh Hantu. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya lah menerusi National Pagi. Tiga suara akan bersama-sama tau. Jadi tiga suara macam-macam yang akan dikongsikan, termasuklah sembang-sembang bola di awal pagi. Dan untuk pengetahuan anda, memasuki minit ke-35, Perancis 1 Iraq 0. Gol pada minit ke-14 oleh Kylian Mbappe. Oh, Mbappe ni macam nak kejar Messi tau. Messi dah 5 gol, Mbappe 3 gol, Ronaldo belum lagi, Cristiano Ronaldo belum lagi. Kita nak tengok lah besok Portugal kan, kita tengok macam mana. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai lah ke saat ini. Alhamdulillah ramai yang kita kata orang tu teman berteman kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Game Buruh Hantu, mendengarkan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Saya harapkan informasi yang saya kongsikan kepada anda dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Mudah-mudahan informasi itu anda terima. Sebab saya memang akan kongsikan informasi yang sahih je. Okey, semua okey. Alhamdulillah. Dah siap buat sarapan pagi. Dia yang jadi pagi ni, biasanya ibu-ibu lah yang selalu sibuk tau pagi-pagi ni. Kejap lagi dia akan jadi penyampai radio dekat rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Bangun, bangun, bangun. Ada pula anak-anak kita yang kata orang tu, lihat bangun pagi ada. Macam saya dulu, saya dulu pun macam itu juga, lihat bangun pagi. Saya ingat lagi tiba-tiba boom, air terpercik dekat muka. Rupanya arwah abah saya, dia siram air dekat muka saya. Sejak dari itu saya taubat tau. Saya taubat. Bila dengar suara je, bangun je, saya terus bangun. Oh, tak ada lagi dah nak tidur-tidur. Oh, saya taubat terus. Itu orang dulu-dulu lah. Kalau kita nak buat kat anak kita, boleh juga kan. Sesekali kita nak ajar dia macam mana kan. Kita mengajar dia bukan nak kata orang tu membenci dia, tidak. Kita nak ajar dia tentang disiplin, tentang kehidupan yang sebenar. Kerana kehidupan yang akan datang lebih mencabar sebenarnya. Sama macam kita lalui. Kita dulu masa kita kecil-kecil, kita pun tak fikir pun sebenarnya apakah masalah yang ada kan. Tiba-tiba bila kita dah tumbuh dewasa, masuk alam pekerjaan, masuk alam perkahwinan, baru kita tahu tentang erti kehidupan yang sebenar, tentang ujian-ujian yang perlu kita lalui, macam-macam ujian yang perlu kita lalui kan. Baik, terima kasih untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk anda. Senyum-senyumlah selalu, kerana senyuman anda itu mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada kawan-kawan kita, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita. Maka senyum-senyumlah selalu. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah,

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan
1: daging. Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani, belanjawan untuk rakyat.
1: Peranan perusahaan sosial yang membantu terutama golongan rentan menambah pendapatan, melanjutkan permohonan pengecualian cukai sehingga 2028 seperti mana yang telah diumumkan. RM120 juta geran padanan disediakan bersama Yayasan JLC di bawah GDRN dan NGO membantu komuniti merungkai permasalahan sosial dan menambah pendapatan.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang solat jemaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solatu rajuli fi jama'atin tudha'af 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Sembahyang seorang lelaki dalam keadaan berjemaah dilipat gandakan atas sembahyangnya di rumahnya dan di tempat kerjanya 25 kali ganda. Wazalika, itu bagaimana dilakukan, macam mana dia dapat? Iza tawaddu'a fa ahsanal wudu, bila dia berwudu lalu dia menyempurnakan wudu sebaik-baiknya. Thumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa salah, dan semata-mata dia keluar itu ialah untuk bersembahyang saja ke masjid, bukan untuk jumpa kawan, bukan untuk lepak-lepak, tapi semata-mata ke masjid untuk sembahyang. Lam yakhtu qatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah, tidak akan diangkat satu langkah pun melainkan satu derajat diangkat dan dihapuskan satu dosa daripada setiap langkahnya. Fa idza salla lam tazalil malaikah tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazalu fi salatin man tazara as-salah. Apabila dia bersembahyang, maka malaikat akan sentiasa berdoa untuk dia supaya mendapat rahmat Allah selama ia masih berada di tempat sembahyangnya dan selama ia tidak berhadas, masih lagi berwuduk. Apa doa malaikat? Ya Allah, beri rahmat kepada orang ini. Ya Allah, kasihanilah dia. Dan orang tersebut dianggap berada dalam sembahyang selama ia menantikan solat jemaah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya solat jemaah ini yang apabila pergi sahaja, menapak sahaja dalam keadaan kita berwuduk, sudah mendapat fadilatnya, kita diangkat darjatnya setiap satu langkah, satu darjat.

Kalau dalam hadis lain menyatakan bahawa sembahyang berjemaah itu afdal min solatil fazi bi 27 darajah. Sembahyang jemaah itu lebih utama, lebih besar dia punya fadilatnya daripada sembahyang sendirian dengan kelebihan 27 darjat. Jadi di sini sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah sediakan kepada kita banyaknya apa benda pahala-pahala yang boleh kita rebut, banyaknya kelebihan-kelebihan, banyaknya bonus-bonus yang kita boleh ambil hanya dengan sembahyang berjemaah. Belum sembahyang jemaah lagi kita dah dapat fadilat dia. Kalau dah sembahyang jemaah lagi, dilipat gandakan pahala kita. Maka dengan itulah, marilah sama-sama kita jagalah sembahyang jemaah kita. Kerana kalau kita tidak menjaga sembahyang jemaah, kita termasuk dalam hadis fa'alaikum bil jamaah fa'innama ya'kulu zib minal ghanam al-qasiyah. Hendaklah kau tetap menjaga jemaah sebab hanya serigala dapat makan kambing yang terpisah daripada kawanannya. Kalau kita tidak mendirikan sembahyang jemaah, maka itulah maknanya mangsa yang ditunggu-tunggu oleh syaitan untuk dihasut, digoda dan seumpamanya. Jadi begitulah, mudah-mudahan kita dapat mengambil fadilah sembahyang jemaah ini, kerana di sana ada juga fadilah-fadilah yang lebih besar, insya-Allah.

Adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyerlahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.
1: Selamat pagi di mana juga anda berada. Muncul Bidu Wanita hari ini edisi hari
0: Selasa
1: 23 Jun 2000, bersama dengan 2006.
0: Ya, yeah. 7 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih pada anda yang terus on Radio Terengganu FM Ceria AZRA. Semangat kental.
1: Dan juga saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Selepas ni kita ada satu perkongsian kepada anda dari Terengganu sana sini. Ceria pagi. Terengganu.

0: Ya, dari Terengganu sana sini, kami nak kongsi berkenaan dengan 150 penggemar rekreasi lasak dari seluruh negara meriahkan program. Ada satu program lah dekat Terengganu ni, tak lain tak bukan untuk memancing juga pasal apa ni, tahun melawat Malaysia kan.
1: Oh, ini ekspedisi Rainforest Eco Adventure 2036 yang telah berlangsung selama 3 hari bermula 18 hingga 20 Jun lalu.
0: Jadi dalam akhbar tempatan hari ni berkongsi berkenaan dengan tujuan-tujuannya, objektif-objektifnya dan apa yang dimasukkan dalam pengembaraan itu. Ia sebagai persediaan awal ke arah tahun melawat Terengganu juga bagi tahun 2027, tahun depan lah.
1: Tahun depan. Jadi antara banyaklah kelab yang join untuk ambil bahagian ni, join lagi, ambil bahagian lagi ya.
0: Tak terkira.
1: Maknanya banyaknya.
0: Tapi yang dia tumpukan apa ni, kenderaan pacuan empat roda.
1: Oh, 4x4 lah. Okey.
0: Jadi cabaran-cabarannya salah satu yang mungkin kami boleh kongsikan kepada pendengar, laluan yang mereka pilih merangkumi jalan ladang, denai, berbukit ya, sungai dan kawasan-kawasan pedalaman yang tawarkan pengalaman pengembaraan sebenar kepada peserta. Jadi jongkit-jongkit lah.
1: Awak ingat tak macam kita pergi dekat apa tu, kampung terbakang tu?
0: Awak main ATV tu?
1: Yang ATV tu. Roller coaster, you know.
0: Itulah cabarannya kalau nak menyertai aktiviti-aktiviti lasak macam ni. Hanya orang yang fit je boleh pergi tau.
1: Mari saya fit lah.
0: Fit lah. Kalau orang yang tak fit dia tak boleh pergi.
1: Walaupun menjerit tapi kau macam orang serabut dah, kenapa ni?
0: Jadi selain benda ni, kita harapkan banyak lagi lah nanti ya, aktiviti dan program ataupun apa-apa saja yang boleh membuka peluang kepada tahun melawat negeri Terengganu tahun depan, insyaAllah ya.
1: Dan pertandingan juga menawarkan hadiah wang tunai terkumpul berjumlah RM5,000. Ia sekaligus boleh menambah kemeriahan program ni dan juga menarik perhatian lah peminat sukan pemotoran lasak. Saya pasti ramai yang bila dengar ni teruja. Kalau anda nak join juga, bolehlah cari info berkenaan dengan ekspedisi ni.
0: Kalau boleh, kita nak kukuhkan kedudukan negeri Terengganu ni sebagai destinasi utama eko pelancongan dan pengembaraan negara.
1: Tepat sekali.

saja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Gemampu

0: Di luar negara pula kita nak kongsikan dari Istanbul ni.
1: Ini berkenaan dengan kebakaran yang dikatakan serius berlaku kat sana ya. Sampai digelarkan The Iron Fire berlaku di daerah Juab sampai 28 Batu Barat Daya Provo.
0: Masya Allah.
1: Yang mengancam daerah Eureka, sebuah bandar kecil di pegunungan Tintic Timor.
0: Ya, dan dikatakan kebakaran tu berpunca oleh manusia.
1: Mm-mm.
0: Walaupun pihak berkuasa tak dedahkan apa yang mencetuskan kebakaran tu.
1: Mm-mm.
0: Dan sekali ada waktu tu juga angin kencang, tumbuh kering menyemarakkan lagi api.
1: Ya. Yeah.
0: Bila dah angin kencang kan, api tu cepat marak, dia berjangkit kan.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm.
1: Sampai dah bakar lebih 5,000 hektar pada Allah pagi Ahad baru-baru ni. Dan kekal pada sifar peratus terkawal ya.
0: Sifar peratus terkawal, tak ada yang terkawal lah.
1: Tak terkawal lah.
0: Tak terkawal. Dan
1: jadi,
0: nak tahu tak?
1: Apa dia?
0: Mereka pegawai di sana telah keluarkan perintah pemindahan mandatori. Biasa kita dengar apa ni, saman mandatori.
1: Ya.
0: Yeah. Yang ni nak tak nak kena pindah juga.
1: Betul.
0: Maknanya teruknya keadaan dekat sana ya.
1: Itu ya. Kalau boleh kita pun dekat sini janganlah nak membakar-bakar sampah ke apa semua di tempat-tempat, terutamanya kawasan-kawasan dekat dengan semak samun, nanti berjangkit-jangkit
0: Kita kan nak masuk ke musim panas ni kan.
1: Okey, itu yang kami bawakan dari

0: hingga 10 temani anda.
1: Semasa dalam negara.
0: Ini saya suka sangat bercakap pasal memartabatkan bahasa kita tau.
2: Saya pun suka jugalah. Sebab kita selalu mengharapkan bahasa kita kekal lestari sebagai bahasa. Kalau dulu lingua franca lah. Tapi kalau boleh sekarang kita nak bahasa kita ni bahasa kebangsaan. Kan? Yang sentiasa dijadikan keutamaan sebagai medium komunikasi dan juga penulisan yang terbaik.
0: Akhir-akhir ni kita tengok dengan kita panggil apa eh.
2: Apa dia?
0: Kita nak panggil ayat apa yang sesuai
2: untuk menggambarkan
0: bahasa kita ni tercemar dengan ayat-ayat yang tak sepatutnya kita guna. Jadi anak-anak muda ataupun anak kita kat sekolah ni kadang-kadang mungkin takut dia mereka kalau kurang yang mereka yang kurang baca tu kan tak tahu frasa apa yang sepatutnya digunakan dalam ayat tu sebab terlalu banyak bahasa rojak.
2: Itulah
0: bahasa yang ditambah tokok tambahkan daripada apa ni negara-negara lain di bahasa Melayu kan yang salah lah kan.
2: Penggunaan bahasa rojak, asimilasi yang tidak terkawal.
0: Betul.
2: Kan.
0: Betul. Kalau kita kan sebagai penyampai RTM kan.
2: Ya.
0: Kita pergi kedai makan. Kedai makan tu nama yang terlalu urban yang pelik yang rasa macam kenapa bahasa Melayu dia macam ni? Patutnya macam ni. Contoh kan ejaan kuih kan. K-U-I-H.
2: Kenapa K-U-I-H. Yang betul lah.
0: Yang betul. Kenapa tak disalahkan K-U-W-E-H ke kuih?
2: Kuih.
0: Jadi takut anak-anak yang baru belajar-belajar ni dia rasa benda tu adalah benda betul. Jadi semua kita sebenarnya bertanggungjawab tau.
2: Kita bertanggungjawab untuk menjaga bahasa kita ya.
0: Ya, jangan buat pelik-pelik. Nama kedai biar senang. Orang tengok, oh sampai Malaysia betul ni bahasa Melayu yang betul.
2: Itulah. Jadinya pendekatan yang diketengahkan kali ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap Dewan Bahasa dan Pustaka atau DPP akan terus membugar semangat juang masyarakat pelbagai lapisan untuk martabatkan bahasa sastera dan budaya bangsa.
0: Dan perjuangan DPP ni menginjak ke usia 7 dekad.
2: Ya.
0: Semoga restu pahlawan terus bersemayam. Pahlawan dipanggil DPP ni.
2: Itulah.
0: Dalam sanubari seluruh sahabat dan juga warga institusi keramat DPP, betul?
2: Ya, pahlawan bahasa ya.
0: Ya, pahlawan bahasa.
2: Okey, selain berperanan menyeragamkan ejaan, istilah dan tata bahasa DPP, kalau siapa-siapa nak tahu, turut terbitkan buku, kamus, macam-macam bahan bacaan untuk kembangkan sastera kebangsaan. Dan kalau boleh nak kukuhkan penggunaan bahasa Melayu ni dalam pendidikan dan juga pentadbiran semua tu.
0: Ya. Dan DPP pula melalui peranan yang diperlalusi turut membina dan mengemaskini istilah pelbagai bidang lah. Menerbitkan buku, jurnal, bahan digital serta menyediakan rujukan bahasa melalui pusat rujukan pensyaratan Melayu.
2: Dan ada juga platform-platform digital dan media sosial untuk peluaskan kerjasama bahasa dan sastera di peringkat antarabangsa. Maknanya dan buku pun ada juga, yang bercetak pun ada juga, yang tidak bercetak pun ada juga.
0: Kalau tak nak baca buku, bacalah platform digital pun boleh.
2: Okey, itu yang kami kongsikan menerusi
1: Semasa Dalam Negara.
0: Baik, kita mampir pukul 7 pagi macam biasa. Kita bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.
2: Kami akan kembali menemani anda untuk jam yang kedua nanti. Ceria pagi.
0: Terengganu FM.
2: Mesra ceria.

0: Piala Dunia FIFA 2020 hendap.
1: Tahukah anda, Kylian Mbappe hanya 4 gol lagi untuk menyamai rekod 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.
0: Piala Dunia FIFA 2020 hendap.
2: Ceria pagi, 6 hingga 10.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan ketirisan yang ada di dalam negara ini. Melainkan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada ketirisan tu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam peritu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKDS ini kita dapat, walaupun ya, mungkin belum lagi secara keseluruhan masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikut reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi site itu dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 5 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek Sistem Transit Rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? RM14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? RM16 bilion untuk negeri Johor untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? RM8.7 bilion.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Dok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginya berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun, kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Selepas whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setung, manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setung. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ceria pagi Terengganu FM, Mesra Ceria. Kami kembali lagi untuk jam yang kedua.
1: Okay. Selamat pagi di mana jua anda berada. Moga pagi ini pagi yang indah untuk kita semua. Mulakan senyuman dulu. Pertama sekali senyum untuk diri sendiri sebelum kita mampu buat senyuman yang terbaik untuk orang lain tau.
0: Satu, dua, tiga.
1: Senyum.
0: Ambil gambar.
1: Kan, dia ada macam-macam cara nak gembira ni. Dia fungsi kita pun macam-macam.
0: Betul lah. Fungsi
1: jadi
0: kita.
1: Jadi cari fungsi kita kat mana, okay?
0: Yeah.
1: Kalau kita fungsi kita berfungsi macam tukang buat lawak atau tukang bagi senyuman, apa kata kalau kita mulakan sebab boleh dapat pahala bermanfaat tu.
0: Ya, yeah. Dia dalam ramai-ramai ada seorang dekat pejabat ke dalam keluarga ke, ada yang pelik-pelik seorang tu, tapi yang pelik tu lah dirindukan, diperlukan kan.
1: Kalau mak ayah pula boleh bagi sentuhan oksitosin contohnya, rasa kasih sayang pada anak-anak sebelum ke sekolah tu kan. Ada bersalaman, peluk cium sikit, ni boleh wujudkan rasa dekat, selamat juga disayangi.
0: Betul. Okey, mudah-mudahan hari ini hari yang baik untuk anda yang saling berkasih sayang, kerana dengan kasih sayang selalunya segala-galanya akan menang. Okey, dan untuk jam yang kedua ni kami ada
2: perkembangan dalam dan luar negara, kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Untuk paparan utama akhbar pagi ni, Azra nak lihat di ruangan mutakhir ya, PN Mesyuarat Agihan Kerusi PRN Johor hari ini. Seterusnya, ini juga berkenaan dengan PN Umum Pejuang PCM Parti Komponen Baharu tiada wawasan dan tidak bincang kedudukan, bersatu kekal abadi dalam PN. Lagi 13 lelaki terbabit rusuhan dikepung dihadapkan ke mahkamah. Dan di ruangan yang sama, JKNCR, NAFI, IPTA, IPTA lah amalkan pintu belakang, tegaskan kemasukan berdasarkan merit dan juga syarat akademik. Abang ditahan dicaki nodai adik perempuan sejak 6 tahun lalu. Ini berita yang menyedihkan jugalah ya. Seterusnya, pelajar lelaki tingkatan 1 kritikal dipercayai jatuh dari bangunan sekolah. Pemandu e-hailing tular pukul isteri ditahan. Dan kota Budi 95 kekal, kerajaan pantau situasi Asia Barat sebelum kembalikan ke 300 liter. Dan seterusnya kita lihat di ruangan sukan pagi ini, dah mesti berkenaan dengan piala FIFA punya. Potter pertahankan Kapten Sweden, lagi Austria tunduk pada Magis Messi. Isu Danish Irfan 6 bulan berlalu apa MA sorokkan, dan aksi Perancis Iran.

0: Angkan England dan beberapa tajuk utama di ruangan global pagi ini, robot pun minta sedekah. Apa cerita? Agak melucukan buat saya. Dan sebab dia letak macam satu bekas je untuk orang letakkan duit ke.
1: Saya tak tengok ni, nanti kita tengok je lagi.
0: Saya akan hantarkan link pada awak. Okay. Dan Perdana Menteri Britain letak jawatan lagi terbabit krisis darurat tentera bekas Menteri Korea Selatan di penjara 25 tahun. Satu lagi di ruangan yang sama, 54 cedera, 18 hilang selepas letupan di loji LNG Qatar. Satu di ruangan hiburan Azra Petik pagi ini, Nuha Baharin sasar usia 30 tahun, tamatkan zaman bujang. Dan beliau sekarang ni tengah naik dengan lagu Malam-Malam. Kami akan siarkan selepas ni lagu tu ya. Okey, seterusnya untuk akhbar yang kedua pagi ni, Farah, silakan.
1: Okey, jom kita dengar lain akhbar untuk ruangan nasional. Ini tiga individu bekal telefon bimbit kepada sindiket penipuan dalam talian di Berkas. Ini berlaku di Ipoh, manakala satu lagi pemandu e-hailing ditahan pukul isteri. Dua wanita warga emas rugi lebih RM70,000 ditipu sindiket Gores dan menang. Okey, itu nasional. Dan kita beralih ke kolam sukan. Kolam sukan ceritanya, ini kilat buat aksi Perancis-Iraq ditangguhkan sementara. Majlis Messi belum pudar selepas dua dekad dan Messi keletihan selepas pecah rekod Piala Dunia. Okey, best ni.
0: Best.
1: Itu untuk bola. Kita rentas ke luar negara. Ini bekas Menteri Keadilan Korea Selatan dipenjara 25 tahun. Letupan mortar di Filipina, kanak-kanak lelaki maut, dua cedera dan Selat Hormuz kembali sibuk di tengah ketegangan AS Iran. Manakala yang terakhir, ini penduduk utah di arah berpindah akibat kebakaran hutan. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Sama-sama kita aminkan doa pagi dan menyusul lepas itu buletin dari Terengganu FM pukul 8 pagi.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Ar-Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Fiqih Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar, adik-adik, kakak-kakak, abang kakak, ya? Itu dia, semualah yang mendengar melalui Terengganu FM ini. Ramai orang bertanya, Tuan Haji, dia bersangkut Haji, Haji, Haji, macam mana nak jadi ceria tiap hari? Kita ni bukannya robot. Robot bolehlah ceria tiap pagi, tiap hari. Kita tak boleh, tak boleh, kita manusia biasa. Kita ni insan, ya, kita ada ada feeling, ada mood, ada perasaan. Saya kata, kita ni lebih hebat dari robot. Kita lebih hebat dari malaikat. Kalau kita ni lebih hebat dari malaikat, takkanlah kita tak boleh kawal diri kita untuk sentiasa ceria? Oleh kerana kita yang mencipta robot. Macam mana robot boleh hebat daripada kita? Saya tanya. Dia pun kata, ayolah, itu lain. Apa pula lain pula? Kita yang mencipta robot. Bukannya robot mencipta kita. Gila ke? Ciptaan kita tu lebih hebat daripada yang mencipta. Macam mana? Takkanlah manusia lebih hebat dari Allah? Allah itu pencipta. Kita ciptaan Allah. Jangan. Jadi maksud saya ialah, oleh kerana kita ni hebat, Allah cipta kita hebat. Bukan sombong, eh? Kita ni hebat, maka kita boleh kawal diri kita. Kita boleh kawal emosi kita untuk sentiasa ceria, untuk sentiasa bersemangat, kalau kita memilih untuk ceria dan bersemangat. Dan orang terbilang memang begitu. Orang terbilang memang penuh keceriaan dengan penuh semangat. Dan persoalannya ialah, macam mana, bagaimana, kaedah mana kita nak memastikan kita sentiasa dalam keadaan ceria dan bersemangat. Dan ikut kajian psikologi, itu bidang saya, tidak banyak penghasilan yang terbilang atau cemerlang kalau dilakukan dengan tidak ada keceriaan dan tiada semangat atau komitmen. Kalau kita tak bersemangat, tak ceria dalam masa buat kerja tu, payah nak menghasilkan sesuatu yang luar biasa ataupun terbilang outstanding. Very difficult. Itu dia. Jadi itu sebabnya perlunya kita ni kena ceria dan bersemangat untuk menghasilkan yang terbaik. Sebab Allah amat kasih akan hambanya yang bila melakukan satu kerja dibuat dengan cara terbaik.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas tu. Memang panas.
1: Panas. Ini. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Farah Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi tengah FM masih Wazra Ceria di mana jua anda berada. Hai.
1: Hai, selamat pagi.
2: Mambang tanah.
1: Mambang api, mambang air.
2: Tadi kan saya terbaca kan.
1: Apa dia?
2: Pasal bola lah.
1: Yelah, sebutlah sikit apa yang istimewa pasal saya piala FIFA.
2: Mambang-mambang tu kan.
1: Apa mambang bola ke?
2: Mambang bola.
1: Apa mambang padang?
2: Rupanya dekat Ghana ni kisah bola sepak ni.
1: Ha, kenapa?
2: Dikatakan main bomoh. Mana saya baca tadi? Kelakar pula.
1: Ghana.
2: Bomoh Ghana dakwa guna sihir kat atas kain. Oh, ada juga di mambang tanah, mambang apa.
1: Itulah.
2: Kena bagi tahu dia tak boleh guna syirik.
1: Pulut kuning sudah sampai macam tu. Risau pula ya.
2: Yeah.
1: Tapi itulah dunia jangan, hari jangan. Ni. Dia banyaklah apa warna-warni di sebalik piala
2: itulah.
1: Dunia tu.
2: Tapi kita sebagai umat Islam ah, nak marah ke, nak gaduh ke, janganlah macam ni eh.
1: Jangan main.
2: Di dunia mungkin boleh menang di akhirat sana ya, masya-Allah.
1: Itu benar. Okey, yang benar 7:45. Sekejap lagi kami nak ajak anda apa ni main permainan makna saat ni kita cuba apa ni buat cabaran minda segar-segar ke minda hari ni.
2: Ya, buat segar-segar angin sikit.
1: Cabaran dia selepas ni anda kena bina ayat dalam logat Terengganu menggunakan frasa cemuk ni.
2: Tercabar.
1: Sebab tercabar apa dia? Yeah. Dia bagi cabaran minda lah. Biasa kita tak nak kita menung pagi ni kan. Hari ni kita bagi cabaran
2: jangan
1: supaya
2: terbenung. Ambil okay. Aura Messi. Game Messi macam mana pagi ni?
1: Kita kongsikan selepas ni ya.
2: Cerita pagi.

0: Makna tak ni? Cakap dia panjang-panjang. Dengar.
1: Ceria Pagi di Terengganu FM. Halo, Ceria Pagi dengan FM Pasir yang Mesra Ceria.
2: Okey, boleh hubungi kami juga untuk bina ayat dalam logat Terengganu dalam makna saat ni. Hari ini 0962353330.
1: Dan juga 6238330.
2: Ya, pemanggil pertama pagi ni. Halo.
1: Halo.
3: Hello, assalamualaikum, saudara Farah.
2: Waalaikumsalam,
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mas.
3: Yeah, dah minum ke dua orang ini?
2: Sudah.
1: Ya, kan nak belanja tanya tu. Dia dah ada lebih-lebih tahu kata mana-mana.
3: Masa ada apa yang asal minum air
1: je. Betul.
2: Minum dah.
1: Masalahnya kapuh belaka hari ni makan minum semua ada.
2: Farah hari ni macam mambang makan.
1: Hai mambang tanah. Ya. Ayat kita.
2: Ya, Mas.
3: Kita gini. Cemok ni je mahu kat aku. Banyak orang makan.
2: Itu dah. Duri yang tompok.
1: Tompok.
2: Baik, terima kasih, Mas.
3: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Lagi? Dekat ni, apa nama?
1: Dekat WhatsApp kita, okey?
2: Ya, betul.
1: Ini keri meraga beris. Lapor cemok ni ujung jari je mokmu wi nasi. Agaknya pokmu wi elang sikit ke mokmu.
2: Mokmu takut ni. Mokmu takut pokmu kecil manis ni.
1: Mokmu sayang pokmu lah tu.
2: Pucinya sayang lah.
1: Ya, kena sayang.
2: Aku turutkan.
1: Ya. Tak okay. Turutkan ni.
2: Tak turutkan.
1: Ya, ada benda kita tak boleh turutkan kerana sayang.
2: Betul.
1: Ini Zah dari Pakar pula.
2: Dia kata,
1: belajarlah bersyukur. Etek kok. Bilialah cemok ni jawa tinggal ke kita.
2: Macam dia berangkai dengan yang tadi tu.
1: Bukan jawab.
2: Ni 9538 Mei Syarif.
1: Mei Syarif nama dia.
2: Ya. Dia kata cemok ni je membuai kupik sungguh lah. Dia kata
1: Tak bersyukur ni
2: kupik ya. Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Ya, namanya
4: Kak Yah.
1: Mana Kak Yah nak minum air kopi lagi tu?
4: Ada lagi.
1: Patutlah slow je suara.
2: Tu kata.
1: Buat senaman sikit Kak Yah. Senaman pagi 1, 2, 3.
4: 1, 2, 3.
1: Ya, capun.
2: Capun. Kak Yah, kerana ayat kita ni cemok ni ni.
4: Cemok ni gini lah. Cukup lah tu. Cuma you kenyang tu.
1: Cukup lah.
2: Okey, baik. Terima kasih Kak Ayah.
1: Ya.
2: Seterusnya.
1: Ya.
2: Ramai juga orang hantar nota suara ni. Kita juga nak tengok apa ni.
1: Ni mana yang mana?
2: Mana namanya orang.
1: Nota suara.
2: Nota suara daripada Sejebat.
1: Sejebat?
2: Sejebat nanti kita dengar.
1: Aku confirm nama dia Sejebat ni.
2: Itu dia 2641 bila buku tu Sejebat.
1: Sejebat.
2: Okey.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ni Muzi Dunga.
1: Muzi.
5: Apalah membeli pasal cemok ni je.
2: Beli cemok ni je.
1: Cemok ni jimat cermat.
2: Amalan mulia.
1: Ya.
2: Pak Abi Dunga pula ni ha.
1: Pak Abi.
6: Cemok ni je mui kat aku. Allah, kedekut sungguh lah mu ni.
2: Kedekut. Itulah.
1: Family planning.
2: Ni nama ni Farid Ali ni.
1: Farid
2: Ali nombor dia 4694.
1: Okay.
2: 4694 dia kata gini. Cemok ni je boleh. Diri dari pagi pas petang. Baik beli je lah. Makna saat ni.
1: Alah lah.
2: Abang J pada got dia.
1: Okay, Abang J.
2: Abang J kan benda tu Abang J. Mana Abang J. Dokkan 20 ya. Cemok ni je mahadoh lalu gini. Dia haji balik hari lah mu.
1: Dahsyat. Nani Yusof kata ada ayah cemok ni. Takut anda ke hospital temu janji anak dara dengan doktor pakar pagi ni. Semoga dipermudahkan Nani.
2: Amin.
1: Faizah Taylor. Selamat pagi dia juga. Selamat pagi juga.
2: Terima kasih.
1: Ya, sibuk jahit kain ni.
2: Itulah.
1: Jadi doktor nak buat ayah.
2: Dia kaki dia kuat tu.
1: Ya, buat apa?
2: Kaki tangan kuat.
1: Oh, gitu. Dia gudang hak mau.
2: Itu kata. Okey, 8568.
1: Okey.
2: Faizah ke mamang dia kata. Ya Allah, cemok ni je nasi dia bagi mana kenyang. Cah bapak mah.
1: Jeng. Dogi dah dah ni rasa. Dogi dah. Biasa gitu lah. You kata tak mugi. Tak asal rusa pergi pula.
2: Itu lah.
1: Rindu nak makan.
2: Itu lah.
1: 5465.
2: Ya. Yeah.
1: Dok padang boleh cemok ni. Je tadah tuak sariang.
2: Tuak.
1: Oh, dia gambar itu wok ni hari mama. Oh, bayu.
2: Itu wok dia. Dia pun titik tak gitu.
1: Sikit je. Dia terbaik beli lah.
2: Betul lah.
1: Dia orang jual tu kan boleh banyak.
2: Dia simpang kau.
1: Dia bukan tambah air masuk.
2: Aduh. Tambah air masuk dia lain lagi.
1: Lain. Kok ya BTB awang. Awang boleh banyak awang boleh banyak oleh cemok ni muwi kamba. Awang boleh banyak cemok ni muwi kamba. Ah gitu.
2: Awang boleh banyak oleh cemok ni muwi kamba.
1: Ah gitu.
2: Pok Yi.
1: Kali ketiga baru tiung tu betul.
2: Ni Nur Syairah dekat Facebook. Mu ni kejap nak cemok ni, kejap nak cemok tu. Cuka bom boleh mu nak cemok ana.
1: Cemok ana, cemok ana.
2: Ya. Yeah.
1: Cemok.
2: Hello.
1: Halo.
2: Halo.
7: Halo. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Yeah.
7: Kak J dekat bawah ladang ni.
2: Kak J.
1: Ayat dia cemok ni, cemok.
7: Allah. Mana sikit mu aku cemok ni je. Cukup
1: Berinda. Berinda ni, berinda.
2: Ya. Nasi.
1: Oh, nasi.
2: Nasi. Nasi nak kena rumbu.
1: Dok gua ni pagi ni bunyi kebulu belakang ni. Cakap ha nasi belaka.
2: Baik. Terima kasih Kak Jim.
7: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terpinga-pinga dah Kak Jim.
2: Betul lah.
1: Oh ni buat apa ni? Cemok ni tinggal gol semalam. Patut boleh win yang kosong tu Syaro. Sabar Syaro.
2: Sabar.
1: Nikis Messi ke apa?
2: Tahulah.
1: Argentina?
2: Suriani ke apa gini?
1: Ya, Suriani.
2: Farah Azra, selamat pagi. Cemok tu bagi sikit.
1: Dah faham.
2: Cemok tu bagi sikit.
1: Cemok tu bagi sikit.
2: Suriani, terima kasih.
1: Khabar kata, cemok ni je boleh bagi. Jangan mecok-mecok dah. Ni bijak. Jarang khabar dia gini . Hari ni lain-lain Kak Ba.
2: Peringatan mesra.
1: Bawa cakap ham makam lah ke dia seorang cakap ham mecok.
2: Nuri dongok.
1: Tadi bukan kita kata nak buat yang mecok mula-mula.
2: Ya
1: boleh baca ni.
2: Nuri dongok lah. Baca lagi.
1: Dok lagi.
2: Makan cemok ni pun kenyang. Rasa kenyang dah. Tak ada selera.
1: Tak ada selera.
2: Dok lah kenyang. Kenyang tak ada selera. Kau mana gitu?
1: Kenyang tak ada selera. Mungkin gini. Selepas makan tiga pinggan baru rasa tak ada selera.
2: Dok lalu.
1: Tiga pinggan. Hostel ambil pinggan kecil. Apalah makan sikit pada 4 kali nombor. Bersamaan dengan satu pinggan.
2: Betul lah.
1: Akhirnya
2: Kaji jumpa orang ada, gitu. Bawa makan opi.
1: Banyak.
2: Bawa makan gula.
1: Ambil sikit je. Ambil lauk rumbu. Nasi sikit. Dok sama.
2: Kimi pulak .
1: Dekut lah stopan ni. Cemok ni jemui berah.
2: Ni Nazirah ya khabar.
1: Ya yeah.
2: Cemok ni jemui kat aku ya kata. Win apa tu?
1: Tak tahulah. Kakak. Azra cemok ni je Farah Win. Baik dapat ya. Temang ya. Temang gimana ni Muaz?
2: Muaz.
1: Ya. Yeah.
2: Ya. Yeah, lagi ni. Kita ada ayat ni daripada ni. Zupaka ya.
1: Okey.
2: Cemok ni je bagi. Dah nak cukup gana. Orangnya ramah.
1: Jeng.
2: Saya Arif
1: pula. Dari AMBS. Kepala agak cemok ni je mu tinggal. Berhabis je lalu. Nak tinggal ke siapa?
2: Berasa hati.
1: Cukup tak menyakitkan hati tu ayat tu? Cukup tak nada tu?
2: Ya. Yeah.
1: Cuba awak try pula ayat menyakitkan hati. Kepala agak cemok ni.
2: Kepala agak cemok ni je mu tinggal. Berhabis je lalu. Nak tinggal ke siapa? Padahal kalau boleh dia not benar. Tapi berasa hati ingat. Tu dia kata. Berhabis je lalu.
1: Kepala agak cemok ni mu tinggal. Tapi je lalu.
2: Tak tu. You color story.
1: Ya. Yeah.
2: Cemok ni je boleh seminggu kerja. Dah kalau orang nak ujar-ujar tu go. Mana boleh lah.
1: Letih-letih gini.
2: Sekek je lah. Gitu lah.
1: Dah kalau jenis hot main kontrak tu kan. Dia gaji minggu kan.
2: Tu lah.
1: Dah orang cetong ni.
2: Lagi awak pakai buat degok ni.
1: Ni cebek. Apa tu? Apa cebek ni? Cebek banyak kali kot. Cemok tu je boleh. Cebek ke apa? Lari aku.
2: Ni cebek. Banyak kali.
1: Cebek tu benda.
2: Cebek tau. Cebek dengan jibit lah hanya.
1: Jibit tu apa pun
2: cebek. Jibit tu macam bawak
1: bimbik tu kan.
2: Bimbik.
1: Cebek ni apa?
2: Cebek lebih kurang kali tau.
1: Iyalah kok.
2: Nanti kita telefon ni tau. Telefon kat atas ke. Senior-senior kita. Hok pakar. Kalau orang kat Terengganu ni. Kacik ke? Oh. Talian hayak.
1: Talian hayak. Lambat pulut nak boleh ketahui jawapan.
2: Ramlah Zul.
1: Ya, yeah, Ramlah.
2: Aloh mudah lalu. Cemok ni bagi gok sikit lagi.
1: Cik Mah KBT. Cemok ni je lah aku bagi ke mu. Huh? Jangan deki-deki ni. Aku panggang.
2: Ni, dia ada satu nang dua-dua emang eh.
1: Okay.
2: Cemok ni je mui kopi lah mu. Kopi saja hari ni.
1: Selori bawa. Cemok ni je wui ke aku. Kepahit.
2: Kedekupahit.
1: Kata Muhammad.
2: Okay, ayat kelah-kelah laki hari ni. Tahniah lah ya sebab apa. Ayat memang membuatkan kami terhibur lah pagi ni. Ya.
1: Masih belakang dekat Facebook tu mak banyak akan dodang eh.
2: Ya. Yeah. Ha. Pukul 8 kita ada buletin pula tau.
1: Oh ni kata derah sikit habis boleh dok-dok orang nak suka.
2: Habis lah.
1: Habis.
0: Panjang-panjang.
1: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM.
8: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, seorang lelaki ditahan atas dakwaan merogol adik kandungnya, dan pemilik kenderaan disel boleh mohon tambahan 100 liter sebulan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Inilah buletin Terengganu FM, buletin sepenuhnya. Pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak di bawah program Budi Madani Diesel boleh mohon tambahan 100 liter sebulan. Ia akan menjadikan jumlah kelayakan mereka sehingga 300 liter. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan keperluan penggunaan bahan api golongan tersebut dapat dipenuhi dengan lebih baik. Sebelum ini, had kelayakan asas di bawah program Budi Diesel adalah 200 liter sebulan. Dianggarkan 95% penggunaan diesel bagi pick-up dan jeep persendirian kurang 300 liter sebulan. Jawatankuasa Naib Chancellor dan Rektor Universiti Awam menegaskan IPTA tidak pernah mengamalkan budaya menjual tempat atau kemasukan melalui pintu belakang kepada mana-mana pihak. Dakwaan sebelum ini disifatkan tidak berasas dan secara tidak langsung mempertikaikan integriti sistem kemasukan pelajar serta kredibiliti institusi pendidikan tinggi negara. Sebaliknya, proses kemasukan pelajar ke Universiti Awam tertakluk pada syarat akademik, merit, kapasiti program, keperluan akreditasi serta kelulusan pihak berkuasa universiti yang berkaitan. DDN Berhad catat hasil tertinggi dengan merekodkan RM768.1 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025, meningkat 19% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu turut menyaksikan keuntungan sebelum cukai melonjak kepada RM42.4 juta berbanding RM10.3 juta tahun 2024. Fungsinya Datuk Seri Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalil berkata, bahagian peladangan kekal menjadi penyumbang terbesar dengan peningkatan 37%. DDM turut meluluskan pembayaran dividen keseluruhan 0.69 sen sesaham bagi tahun kewangan 2025. Pembayaran dividen kedua tertinggi dalam tempoh sedekad. Seorang lelaki yang juga abang kandung pada seorang remaja berumur 16 tahun ditahan di Kuala Terengganu kerana didakwa merogol dan melakukan aman seksual ke atas adiknya. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Mohamad Noor dalam satu kenyataan berkata, tangkapan dibuat susulan aduan mangsa membabitkan perbuatan aman seksual terhadapnya. Mangsa turut mendakwa dirogol abangnya sejak berusia 10 tahun. Suspek yang berusia 24 tahun itu akan direman di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu pagi ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesiasaan. Sehingga kini 14 kertas kesiasatan membabitkan kes seksual dibuka sepanjang bulan ini. Sekian buletin disediakan Nurazila Maksani.